0: waktu lewat ya.
1: Sebel ya. Kalau dari Senin ketemu Jumat itu jaraknya 5 hari loh. Tapi dari Jumat ke Senin
2: kok cuma 2 hari sih?
0: Tapi you know what?
1: Apa tuh?
0: Nih, jangan sedih, jangan gundah gulana sahabat aja. Suara mengawali pagi ini kita harus semangat karena mungkin kita akan bekerjanya mungkin hanya 2 hari. Senin, Selasa, 27 libur, 28, 29 harusnya libur bersama. Sabtu ketemu Sabtu lagi.
1: Sampai Senin liburnya tanggal 1. Jadi kita kasih semangat dulu gimana? Semangat.

0: ya. Ini Suara Jakarta, Suara Warga Indonesia. Sekali lagi suara seru berangkat Kinos Gina sampai jam 10 nanti. Selamat hari Senin.
1: Morning. Seperti tadi udah aku bilangin, jangan patah semangat hari ini karena nanti hari Rabu udah libur lagi, yo.
0: Iya, benar juga.

0: mau jalan-jalan juga kurang bisa ya.
1: Bukan kurang bisa, gak bisa.
0: Iya itu dia, ya gak apa-apa kan. Tapi kan positifnya nanti insya Allah tanggal 29 udah kelar ujiannya.
1: Habis itu utai ujian.
0: Semangat. Aduh. Namanya juga semangat, orang tua.
1: Ini kan awal ya minggu, kan? Awal minggu ya. Walaupun di depan, apapun yang ada di depan, mau itu long weekend, mau itu ujian, mau itu ya gue tetap kerja, mau ada lembur segala macam. Pokoknya minggu ini kita awali dengan bismillah, berdoa.
0: Iya betul. Kalau nggak salah kita tanggal 28-29 juga nggak libur ya?
1: Nggak. Ah, itu kita.
0: Ini serius apa bercanda sih?
1: Beneran. Serius?
0: Hah? Oh, gue tadi kirain lagi bercanda. Emang gak libur kita? Oh kagak libur kita? Libur. Kok bisa-bisanya lo begitu?
1: Kita salah radio ya?
0: Lah
1: radio lain soalnya libur nih.
0: Iya tanggal lagi
1: kita kan pindah apa nih?
0: Yeay, kata pemerintah katanya libur.
1: Taping aja kali ya.
0: Kalau radio tangga mah tuh buat 27 justru masuk.
1: Oh radio apaan?
0: Iya makanya.
1: Radio apaan?
0: Cuman di sini yang baik. Di sini 27 libur. Emang 29 serius gak libur?
1: Oh, udahlah. Pokoknya oh, coba gitu. Take a deep breath, ya kan. Tarik nafas dalam-dalam, ya kan. Ambil positifnya aja lah. Gue yakin pasti ada hal positif di balik itu semua.
0: Iya, itu dia. Pasti ada. Seperti ada kalau misalnya
1: katanya.
0: Hari ini mungkin hikmahnya buat yang lagi sedih, kalau dengerin suara bisa request lagu.
1: Betul banget.
0: Jadi
1: silakan.
0: Nanti bisa semangat lagi. Boleh kirim-kirim salam.
1: Boleh. 0816-114-1014. Sahabat suara, kita mulai minggu ini dengan semangat. Kita mulai dengan request lagu dan juga kirim salam. Boleh dong.

0: pertama dan satu-satunya.
1: Siaran bareng Pak Sutri.
2: Cuma di Suara.
0: Sahabat Suara, gak kerasa ya, bulan Mei ini udah di penghujung loh, udah mau kelar aja. Artinya ini juga jadi kesempatan terakhir buat kita yang belum sempat mampir ke Kia Experience Week. Sekarang udah masuk minggu terakhir di bulan Mei nih, sahabat Suara. Kamu bisa lihat langsung mobil-mobil unggulannya Kia ada di all new Kia Carens yang nyaman untuk keluarga. Dan ada juga the new Kia Sonet. Ini adalah SUV compact yang stylish dan juga praktis banget. Mumpung masih ada kesempatan nih sahabat Suara, apalagi dengan harga baru. Itu Kia Carens mulai 299 juta rupiah aja. Terus Kia Sonet mulai 263 juta. Ditambah ada Kia Total Care, garansi 7 tahun atau 200 ribu kilometer dan 4 tahun free maintenance. Jadi jangan tunggu nanti-nanti lagi, langsung yuk datang, lihat dan cobain mobil-mobilnya. Sebelum eventnya benar-benar selesai, follow dan cek info selengkapnya di @kia.idn.
3: Perhatian-perhatian, diskonnya mau habis. Buat dapat keringanan 10% PBB P2 Jakarta tahun 2026. Jadi langsung aja download di SPPT kalian sekarang di pajakonline.jakarta.go.id dan bayarkan di berbagai channel pembayaran yang tersedia sebelum 31 Mei 2026. Catat ya, sebelum 31 Mei 2026. Bayar di awal, untungnya maksimal.
4: Iklan layanan ini dipersembahkan oleh Bapenda DKI Jakarta.
5: Nyari yang seru di pagi hari.
6: Dengerin suara seru cuma di Iswara.

0: Suara, suara warga Indonesia.
1: Perhatian, perhatian, diskonnya mau habis. Buat dapat keringanan 10% PBBP2 Jakarta tahun 2026. Jadi langsung aja download di SPPT kalian sekarang di pajakonline.jakarta.go.id dan bayarkan di berbagai channel pembayaran yang tersedia sebelum 31 Mei 2026. Catat ya, sebelum 31 Mei 2026. Bayar di awal, untungnya maksimal.
2: Iklan layanan ini dipersembahkan oleh Bapenda DKI Jakarta.
3: Kerja santai, tapi bisa beli mobil baru.
4: Gue ikut rezeki Wonder BNI. Hadiahnya beneran wonderful. 680 logam mulia, masing-masing 3 gram. 380 Mio M3 125, 34 All New Yaris G Hybrid. Dan grand prize-nya, 2 Mercedes-Benz GLC 300.
3: Hah? Wonderful banget.
4: Cukup aktivasi Wonder by BNI. Nasabah baru dengan setoran awal minimum 5 juta rupiah, dapat 10 kupon. Berlaku kelipatan ya. Setiap kenaikan saldo rata-rata minimum 500 ribu rupiah per bulan. Bulan juga sama akan dapetin 10 kupon undian. Begitu juga pembukaan Tapernas atau Live Goals. Pembukaan rekening

0: kupon berlaku kelipatan. Lo juga bisa tuker minimum 1000 BNI Point Plus menjadi 5 kupon berlaku kelipatan. Dan yang bikin makin wonderful, dimanapun lo tinggal, peluang menangnya sama.
1: Cek info bni.id/rezekiwonderbni atau BNI Call di 15046.
0: BNI berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan dan Bank Indonesia, serta merupakan peserta penjaminan LPS.
2: Apa ini ada berisik-berisik banget, ini berisik banget apa sih?
3: Ini namanya suara seru, Mbak.
2: Apa itu suara seru itu? Ganggu ini di kuping aku ini.
3: Makanya dengerin Iswara. Ada Rizky Kinos dan Nikta Gina.
2: Sekarang minta tolong dengerin lagi. Maksud siapa?

0: Kinos kita sampai jam 10 nanti di Suara Seru ya. Satu lagu dari siapa?
1: Gary. Gary Gani.
0: Asik, judulnya itu Rusuk, ya. Sedap.
1: Tanaman di diriku yang sangat
0: arah. Ah, rusak lagunya kalau lu yang nyanyi, ya.
1: Betul itu.
0: Selamat pagi, Senin ini happy. Siapa nih yang Senin udah happy? Karena tiba-tiba udah lama enggak menghubungi, terus tiba-tiba

0: chat ternyata udah GR dia. Ternyata mau izin nomor aku dijadiin nomor darurat pinjol, anjay.
1: Jadi dia udah happy karena ada seseorang yang mungkin dia harapkan.
0: Yui.
1: Yang mungkin dia tergila-gila padanya.
0: Ngecengin banget, kayaknya udah gak ngincer jauh-jauh hari ya kan.
1: Taunya
0: tiba-tiba
1: ternyata
0: ting masuk. Oh ini gak, belum dibuka nih. Serius dia WhatsApp gua. Begitu dibuka cekrek.
1: Halo, apa kabar kamu? Udah lama ya kita gak ngobrol. Aku izin ya jadi nomor kamu buat nomor darurat pinjol. Virgi, sabar ya Virgi ya. Ya gak apa-apa, kamu positive thinkingnya kan. Berarti kan kamu kayak ibaratnya tuh mapan.
0: Oh iya benar.
1: Iya kan?
0: Kalau gak mapan kamu tameng.
1: Itu dia tameng. Request lagu padi.
0: Ya, nanti kita pilihin yang kayaknya cocok pagi-pagi. Padi yang mani. Pagi Kak Gina, Kak Gino semuanya. Nia nih lagi OTW kerja ke Bekasi.
1: Masih aja kerja ke Bekasi. Masih aja si Nia ke Bekasi.
0: Alhamdulillah berarti belum dipecat ya Nia ya.
1: Iya alhamdulillah dah.
0: Biar makin semangat untuk menempuh perjalanan selama 1,5 jam di motor dan kemacetan Jakarta Bekasi, mau request lagunya Selama. Oh Salman. Salma dari yang Hachu. Kalau gak ada mau yang sesal juga boleh. Makasih, jangan bosan-bosan kalian. Kamu juga jangan bosan-bosan untuk
1: untuk bilang kalau OTW kerja ke Bekasi ya.
0: Selamat bekerja, have a good day ya buat Nia ya.
1: Iya, ada lagi dari Uci. Uci. Morning Ibu Tepanas, Bang Indra,
0: hai,
1: Bang
0: Hulu. Hai, selamat pagi.
1: Ya kemarin Sabtu kondangan, bisa-bisa hanya pakai baju bekas padel-padelan. Tahu aja lagi. Aku mau request Kinos nih, gak kompak nih. Cuman digantung doang di mobil, masa gitu sih. Si Kinos mau request lagunya Citra Scholastica yang Pasti Bisa.
0: Aku pasti bisa.
1: Buat siapa? Buat gue dan semua teman-teman gue yang gue yakin kita pasti bisa menghadapi long weekend yang gak ibur. Ingat closingan cuy.
0: Semangat Uci dan juga kawan-kawan.
1: Semangat, by the way tuh diingetin sama Uci hari ini udah gajian.
0: Yeay.
1: Gak? Oh iya 25 ya.
0: Belanja. Belanja. By the way nanti apa? Siang insya Allah gue sama Gina live juga nih di TikTok.
1: Pada belanja sih.
0: Belanja dong, ya. Udah bisa dong.
1: Bisa kali.
0: Yoi, pagi Kak Gina, Kak Gina. Ini Nadira, aku mau request lagunya Niji Di Atas Awan. Aku lagi happy karena kemarin abis main sama teman-teman rumah. Mm-mm. Dan kita penuh ketawa canda dan kita juga sekarang insya Allah pada nepatin janji buat puasa tarwiyah. Keren.
1: Cakep. Kok nggak salah kan nanti kita besok semuanya juga pada puasa kan di sini ya?
0: Bener ya.
1: Buluk sama
0: besok kita
1: Bang Indra
0: puasa,
1: juga puasa kan?
0: Puasa Arafah ya.
1: Kan?
0: Om Indra aman ya? Luk.
1: Ah, makin doyong ke kiri apa doyong ke kanan?
0: Enggak,
1: perut masih sakit. Sakit apaan lu apa?
0: Lu apa sih yang bikin berat puasa tadi gitu kan? Besok kan puasa. Kita puasa bareng ya gitu.
1: Terus? Kata dia
0: Om Indra kan insyaallah gitu kan.
1: Iya.
0: Si Bulu bilang diam aja. Kenapa lu? Apa sih yang berat buat lu puasa gitu? Keramasnya, Nus.
1: Asik. Keramas. Emang dia ngapain?
0: Kan setiap mandi keramas kalau buat Bulu.
1: Akhirnya ditelen kalau dikeramas. Apa gimana sih?
0: Udah, Om Indra.
2: Yang baru di Iswara.

0: Di Suara Jakarta, Suara Warga Indonesia, Suara Seru barengan Kinos Gina. Ini kalau hari Senin yang paling diupdate, yang perlu banget diupdate adalah beberapa hari kemarin tentunya adalah hasil-hasil dari berbagai macam cabang olahraga dong. Yes. Sepak bola, tenis, badminton atau apapun cabang olahraga tersebut ya. Nah, berarti sebentar lagi kita akan update berita-berita olahraga karena kita sudah kedatangan Miss Sporty.
1: Selamat pagi. Ada bunyi-bunyinya.
0: Yoi. Selamat pagi Miss Sporty.
1: Selamat pagi rekan Kinos, rekan Buluk dan juga rekan Indra. Apa kabar? Salam olahraga, salam sehat, salam bugar selalu ya kan. Ini memang
0: siapa kita?
1: Indonesia.
0: Okay.
1: Itu dia. Takut-takut nanti di TikTok ada yang nanya lagi siapa kalian ya kan. Jadi kita kasih tahu dulu kita adalah Indonesia.
0: Okay.
1: Ini berita olahraga yang pertama datang dari Persib ya. Selamat untuk Persib Bandung karena sudah menjadi juara 3 kali
0: berturut-turut alias ya. Hat-trick ya.
1: Itu dia, betul sekali. Uhui. Ya. Di Super League 2025-2026 terus Sabtu kemarin itu kan jadi pesta terbesar untuk pendukung Persib.
0: Konvoy.
1: Iya, konvoy, dan walaupun terlihat ada beberapa ricu ya.
0: Yoi.
1: Salah satu pemain
0: rusuh banget, pemain marah-marah sama pelatih iya. juga marah-marah karena ya ada oknum boboto yang mulai nyopet lah, ngambil kacamata pemain lah.
1: Nah itu, kata pemainnya, kacamata gue endorse cuy, kalau gue beli mahal itu gitu.
0: Sebel banget dia. Tapi ya maksudnya makanya. Kan nanti nggak sangat disayangkan kalau opini dari gue adalah sayang loh, besok-besok nanti nggak ada pemain-pemain bagus
1: nah,
0: pemain di Bandung.
1: Dompet gitu. Juga diambil
0: iya,
1: ya kan.
0: Iya, handphone, kacamata, ya Allah.
1: Jadi sebenarnya itu pendukung-pendukungnya Persib itu maling semua apa gimana sih?
0: Terlalu ini kali, terlalu fanatik.
1: Terlalu fanatik.
0: Ya. Pengen memiliki barang-barang yang dimiliki sama pemain idolanya.
1: Tahu gitu saya kemarin di sana ya lumayan kedapat kacamata sunglasses. Iya.
0: Oh, mau maling lu.
1: Tapi habis itu bentar saya ditonjok.
0: Iya lagi ada ditonjok lagi ya.
1: Iya.
0: Ditonjok ambil kacamata tuh ditonjok sama siapa ya?
1: Jadi dia sebenarnya pemain bola apa pemain tinju sih itu pemain? Ya begitu
0: reflek,
1: aja.
0: Reflek.
1: Mudah-mudahan kan besok-besok ada konvoy-konvoy kayak gitu.
0: Selamat
1: kehilangan.
0: Iya, selamat buat ya Persib, kan? Selamat buat Persib dan juga Bobotoh ya. Untuk terus, prestasinya ini adalah rekor ada tim di Indonesia, tim sepak bolanya yang melakukan hat-trick juara back to back secara 3 tahun berturut-turut.
1: Ih, luar biasa. Dan berikutnya juga The Gunners ya. Ini memadati kawasan Sudirman Tamrin untuk acara Fun Walk di Car Free Day hari Minggu.
0: Yo,
1: itu karena selebrasi kemenangan Arsenal.
0: Yes.
1: Liga Inggris akhirnya Arsenal menang setelah penantian panjang 2 dekade.
0: Betul
1: ya.
0: Betul banget. Tadi malam main lagi, menang atau kalah Arsenal?
1: Arsenal tadi malam itu Arsenal itu menang.
0: Iya, menang. Ya. Berapa?
1: 2.
0: 2-0
1: iya. Ya.
0: Atas.
1: Kelihatan itu sama TikTok kalau saya dikasih kode.
0: Iya, atas.
1: Dia menang atas Kerto. Bawah ya kalau enggak salah ya. Kenapa sih?
0: Ada ya news anchor atau
1: salah sih di mana lah? Atas temennya membawa.
0: Podcaster pada
1: iya.
0: Enggak ada isinya. Ya. Yuk, lanjut yuk.
1: Oke. Okay.
0: Hasil Liga Inggris deh. Siapa aja?
1: Ada beberapa informasi mengenai Liga Inggris ya. Manchester City melawan Aston Villa itu kalah.
0: Ya.
1: Manchester City-nya cuma 1, Aston Villa-nya 2.
0: Yoi.
1: Manchester United luar biasa sekali di kemenangan atas Brighton 3-0 ya.
0: Yoi, betul banget.
1: Hebat sekali, lumayan Manchester United ya pertahankan ya. Walaupun belum menang di tahun ini ya. Siapa tahu nanti mungkin 10 tahun lagi bisa.

0: menang ya, wow, Manchester United. Iya kan, jangan terlalu berharap lah. Fulham juga 2-0 ya, melawan Newcastle.
1: Iya.
0: Terus Tottenham Hotspur.
1: Tottenham Hotspur.
0: Itu dia kan, menang 1 atas Everton ya.
1: Oh, ini hasil yang sangat penting banget ya, karena menentukan Tottenham Hotspur masa depannya. Jadi kalau tadi malam Tottenham Hotspur itu seri aja ya lawan Everton, dia degradasi sahabat suara.
0: Oh, itu
1: karena
0: dia.
1: Karena West Ham-nya menang tadi malam.
0: Nah, itu. Dan Liverpool juga imbang ya 1-1 sama Brentford ya.
1: Yoi.
0: Apa ini Brentford?
1: Brentford ya tim juga.
0: Baru. Udah lama.
1: Udah lama. Jadi sedikit lama informasi aja. Jadi yang masuk Liga Champions ya, hasil dari laga akhir Liga Inggris, Liga Champions-nya itu ada Arsenal, maksudnya Liga Champions musim depan ya, ada Arsenal, Manchester City, Manchester United, Aston Villa, sama Liverpool. Liga Eropanya ada Bournemouth sama Brighton. Yang Liga Eropanya itu ada Bournemouth sama Sunderland. Kemudian ada Conference League-nya itu ada Brighton. Yoi. Chelsea tadi malam kalah lagi. Jadi dia tidak masuk Liga Eropa manapun musim depan.
0: Karena wow. Chelsea kan memang sejatinya pemain sinetron. Bukan
1: Chelsea
0: bola.
1: Olivia. Chelsea Olivia itu.
0: Iya.
1: Ya.
0: Bulu tangkis juga. Kemarin saya sempat memperhatikan pertandingan bulu tangkis.
1: Malaysia kan Master.
0: Pero 2.
1: Pero 2 betul, ya, itu sponsornya dia, ya.
0: Malaysia.
1: Iya, Malaysia Master, siapa aja yang juara?
0: Malaysia saya lihat ada Cina ya.
1: Iya.
0: Yang ganda campuran.
1: Ganda campuran dimenangkan Cina. Oleh Cina.
0: Iya, Cina melawan apa gitu?
1: Cina
0: kalau
1: lawan,
0: saya enggak lupa. Saya lupa sih, apa
1: Thailand,
0: gitu melawannya.
1: Thailand.
0: Lupa deh saya pokoknya ya, itu.
1: Thailand.
0: Terus abis itu yang putra ganda.
1: Ganda putra dimenangkan
0: itu
1: oleh.
0: Itu dimenangkan oleh yang Eropa tuh. Siapa gitu kalau enggak salah. Iya, itu dia menurut ya, saya.
1: Mengalahkan tuan rumah Malaysia.
0: Malaysia, betul sekali.
1: Terus single
0: terus
1: putrinya.
0: Abis itu single putrinya siapa gitu kalau
1: enggak
0: salah.
1: Yang menang itu dikasih tahu.
0: Yang mana?
1: Intanon.
0: Oh, Intanon yang dari Thailand ya.
1: Iya betul, mengalahkan
0: Kapun melawan Chen.
1: Finalis Cina.
0: Iya.
1: Chen Yunfei.
0: Chen Yunfei, iya itu.
1: Kalau tunggal putranya?
0: Yang menang itu dari Cina ya.
1: Cina.
0: SF Li. Sen Fan Fli.
1: Li Sifeng.
0: Li Sifeng. Oh, namanya Li Sifeng.
1: Mengalahkan finalis dari Ta.
0: Dari Thailand, Pati Paconat Paratasaku.
1: Teraratasaku.
0: Iya itulah.
1: Satu lagi yang belum adalah ganda putri.
0: Kan sudah tadi ganda putri dimenangkan oleh Cina juga ya.
1: Mengalahkan pasangan dari
0: Jepang. Itu dia.
1: Oke. Okay.
0: Sekilas informasi olahraga, Gina Sporty pamit. Kalau ada salah-salah dan kekurangan, ya mohon dimaafkan.
1: Capek banget. Capek gua ngedengerin capek.
0: Salam olahraga untuk semuanya ya.
1: Awah, besok gak usah dipecat aja nih sportcasternya, gak ada yang lain apa?
0: Anda siapa?
1: Saya penonton, aku Indonesia.
0: Oke, baik, terima kasih ya.
1: Anda siapa? Indonesia!

0: Mau tahu berita terupdate, para terbaru, dan yang lagi viral?
1: Ini dia, Suara Fakta.
2: Selamat pagi sahabat suara, saatnya Suara Fakta di jam 8 pagi bersama saya, Iksan.

DPR juga meminta polisi menindak penyebar hoax terkait begal pocong karena dinilai dapat mengganggu keamanan dan aktivitas ekonomi masyarakat. Wakil Ketua Komisi 3 DPR Ahmad Syaroni turut mendukung pembentukan tim pemburu begal dan mengusulkan tindakan tegas terhadap pelaku kejahatan jalanan. Demikian Suara Fakta pagi ini. Terus dengarkan Suara Jakarta, Suara Warga Indonesia hanya di 1.5.

0: Dul! Dul!
1: Apaan sih ya? Berisik amat.
0: Lah ayo buruan, kok belum siap sih?
1: Mau kemana? Orang anak-anak udah diantar semua ke sekolah.
0: Yeay, bukan itu Dul. Kita itu kan mau siaran.
1: Lah iya, ayo lah Pak, cepetan.
0: Itu pakai dulu celananya. Suara Jakarta, suara warga Indonesia, suara seru. Masih barengan Kinos Gina sampai jam 10. Sedikit recap aja weekend kita. Kami ya, harusnya kami ya. Kalau kita kan berarti termasuk sahabat suara juga ya. Pasti kan beda-beda ya. Recap sedikit, kalau hari Jumat kita kemana loh Jumat ya?
1: Hari Jumat.
0: Gue paling suka loh mengulang, mengingat beberapa hari kemarin gue ngapain gitu.
1: Udah orang pelupa, sosok iya. Ingat hari.
0: Justru itu bikin aku senang dulu. Maksudnya untuk mengasah ingatan.
1: Hari Jumat. Kayak di rumah aja deh perasaan nih. Masa hari senang? Jumat. Hari Jumat lah main padel.
0: Hah?
1: Eh, apa iya?
0: Padel hari Jumat aku.
2: Jumat kan Jumatan di sini, Bapak.
3: Jumat kan ini nyari.
1: Oh iya, benar. Hari Jumat
0: di sini.
1: Kenapa Jumatan di sini sih?
0: Karena kita mau ini ngambil susternya Uti yang baru. Bener. Abis itu
1: kan pulang.
0: Anak-anak pada Uti pada badminton kita.
1: Aku enggak kemana-mana sih. Aku di rumah aja perasaan.
2: Perasaan kan?
1: Iya.
0: Iya kayaknya di rumah deh.
1: Iya di rumah.
0: Ih gak seru ya? Gak seru ya?
1: Ih kurang.
0: Hari Sabtu kita. Oh kenikahannya Beril.
1: Kekondangannya Beril. Enak. Ih baru ini ya aku kenikahan yang makanannya ada.

0: nasi pandan, pakai cumi hitam, terus pakai kayak sayur singkong. Gak pernah aku seumur-umur ketemu yang begitu.
1: Endes babak
0: belur. Padahal aku udah makan sebelumnya. Jadi aku kan mengantisipasi. Biasanya kalau kita datang kondangan suka kehabisan makanan.
1: Iya.
0: Nah, jadi karena kebetulan di hari Sabtu itu kan gue lagi puasa. Jadi gue buka puasa dulu tuh di deket di daerah Sentul.
1: Di Sentul, Sentul.
0: Di daerah Kopinako. Itu Kluwih atau apa namanya?
1: Kluwih ya, betul, nama restorannya Kluwih.
0: Udah kayak makan tuh, makan lumayan kenyang supaya sampai ke kondangan kalau makanannya habis kayak no problemo. Tahu-tahu di sono makanannya enak. Gue makan lagi. Sampai pas pulang, nah rasanya makanan gue udah sampai ke tenggorokan saking penuhnya.
2: Bungkus plastik kan?
0: Iya.
1: Enggak gitu. Kita bawa Tupperware.
3: Iya. Yeah.
1: Ngomong-ngomong tentang nikahan nih sahabat suara, ini ada informasi seputar pernikahan ya. Terjadi lagi penipuan yang dilakukan oleh wedding organizer.
0: Ih, jahat banget sih nih wedding organizer-nya sih, ya ampun.
1: Lagi musim apa ngetren apa gimana sih nih? Kayaknya ini bukan pertama kali terjadi. Pasangan pengantin yaitu bernama Aldi dan juga Feni
0: gitu
1: ya. Bukan dong, lain dong ya. Ceritakan kronologi penipuan wedding organizer tersebut dan catering bernama, boleh sebutin gak sih?
0: Sebutin. Boleh, orang disebutin nama korbannya.
1: Marwah Catering Service.
0: Ya ampun.
1: Jahat nih Marwah nih, nama aja Marwah. Tapi kok begitu sih kelakuannya?
0: Lah eta.
1: Mereka bilang mendapatkan kontak WO dari Instagram. Mereka juga tidak curiga karena saat survei WO terlihat sangat proper.
0: Terus?
1: Setelah semua deal, mereka langsung melunasi bayaran sebesar 85 juta.
0: Lumayan itu.
1: Apesnya setelah itu mereka tidak dapat paket pernikahan sesuai dengan yang sudah dijanjikan.
0: Iya kan, aku lihat kan videonya. Jadi acaranya tetap digelar di gedung itu tapi kosong.
1: Kasian ya, ya Allah.
0: Iya. Dan yang hebat itu enggak ada dekornya kan? Enggak ada dekornya, enggak ada cateringnya, makanannya cuma kayak risol-risol
1: iya, doang.
0: Pengantinnya pakai makeup kagak sih?
1: Sedih. Itu dia makanya sahabat suara. Ini yang terjadi. Jadi karena emang udah kadung
0: makeup
1: mungkin
0: sendiri.
1: Undangan udah disebar, gedung juga udah di booking gitu ya. Jadi alhasil mereka menjalani pernikahan tanpa dekor dan tanpa makanan. Yang catering.
0: Parah banget sumpah. Jadi benar-benar kayak lagi survei gedung itu kosongan.
1: Kasian banget ya.
0: Tapi yang hebatnya, yang warga-warga 62 salut itu adalah MC-nya tetap datang.
1: Datang tanpa dibayar katanya.
0: Betul.
1: Ya.
0: Betul. Tetap pakai kostum MC, jas lengkap, bagus. Itu hebatnya. Coba kamu, kalau kayak gitu kira-kira kamu akan tetap datang enggak sebagai MC kalau kejadiannya ini di kamu?
1: Makanya manajer gue tuh selalu memastikan ya kalau nge-MC itu H-1 gue harus udah lunas. Khusus untuk MC. Tapi kalau untuk on air, gue bintang tamu di TV sama Gina gitu ya.
0: Ya lillahi ta'ala.
1: Lillahi ta'ala udah kayak.
0: Iya itu dia.
1: Kadang sebulan, kadang dua bulan, kadang tiga bulan. Bahkan sampai begitu udah transfer, kita sampai udah lupa ini kerjaan atau syuting kita yang mana sih.
0: Ya iya kadang setahun.
1: Kadang setahun baru dibayar. Iya gitu dia. Loh. Sahabat suara, kalau ngomongin pernikahan ya pasti banyak banget cerita-cerita menarik. Contoh di gue ya. Gue nikah sama Gina waktu itu, gue baru kelar. Umumnya acara itu setengah 10, jam 10 udah kelar. Gue baru kelar jam 11 waktu itu.
0: Kayak tamu kita
1: tamu
0: banyak
1: membludak.
0: Banget.
1: Terus untung gitu. Yang punya gedungnya baik sama kita loh.
0: Terus udah gitu kan aku tanya kan, oh ini kali dalam hati gue saudaranya Kinos. Terus habis itu mungkin Kinos juga mikir ini saudaranya Gina, apa segala macem. Udah kelar nikah kita tanya, itu tadi yang ini apa ya, ada beberapa yang kayak kita nggak, itu siapa? Nggak tahu. Kinos juga nggak tahu. Lah, dari kampung belakang kali datang ya, numpang makan.
1: Iya kayaknya ya.
0: Gitu.
1: Terbukti dari apa? Dari uang amplop yang dikasih ke kita, itu ada tuh amplop isinya cuma 2.000. Ada yang cuma ucapan selamat doang,
0: ada yang amplop
1: uangnya.
0: Doang.
1: Iya kosongan.
0: Kosong, iya benar.
1: Kalau tamu ya, gue insya Allah nggak begitu sih. Feeling gue sih, orang-orang penduduk situ gitu, intinya jebol aja sih,
0: iya.
1: jebol orang-orang nggak diundang gitu.
0: Nah,
1: jam 11 baru kelar, jalanan macet.
0: Iya, tapi akhirnya aku dari pernikahan kita aku jadi belajar ya. Dulu aku tuh kalau misalnya ngisi amplopan itu biasanya sedikit banget.
1: 100.000.
0: Ih, bahkan kalau kamu masih 100.000, aku kadang isi 10.000.
1: Allahu Akbar.
0: Dan pernah satu kali gue datang ke kondangan dinomerin. Dinomerin dan isinya kala itu adalah cuma 20.000.
1: Ih malu-maluin banget ibu, sumpah.
0: Malu banget, sumpah sampai kayak apa gak usah kasih angpau ya. Tapi angpaunya udah di tangan kita, kita pegang tuh amplopnya. Terus langsung kayak sama pihak apa itu, yang meja tamu itu. Kayak, mari kak, maksudnya kayak sini, saya mau kasih ini, label nomor gitu.
1: Iya. Wah malu sih, ketahuan berarti siapa yang nyumbang kan.
0: 20.000.
1: Atau mungkin pernah gue dikasih souvenir. Tahu gak souvenir buat tamunya apa?
0: Apa?
1: Itu adalah helm pengaman.
0: Wow. Emang iya pernah?
1: Kunci.
2: Kunci
0: iya.
2: Rumah.
0: Iya.
2: Congratulations.
1: Sorry, mohon maaf ya, sahabat suara. Pokoknya sebenarnya adalah kondom. Ada pernah gua.
3: Emang iya. Iya.
0: Terus kamu langsung pakai enggak?
1: Ya enggak lah.
0: Oh, enggak langsung dipakai.
1: Aku tiup. Sahabat suara.

Dijamin pasti banyak cerita-cerita menarik, cerita-cerita unik, cerita lucu seputar dunia pernikahan. Entah kamu datang ke pernikahan orang atau di pernikahannya kamu sendiri. Coba kamu ceritain di 0816 114 1014.

0: terlupakan seputar dunia pernikahan. Entah itu pernikahan kamu atau mungkin kamu datang ke pernikahan seseorang yang kamu datengin gitu.
1: Nah itu, ini ada dari Reni di Batang.
0: Selamat pagi Ren.
1: Oh, Batang apa ini? Pohon mungkin ya. Ada daerah namanya Batang.
0: Mulai
1: ada.
0: Mancing, masih hari Senin nih, masih pagi juga
1: kan
0: nih.
1: Aku kan cuma nanya, Batang apa gitu.
0: Kamu sukanya Batang apa dulu?
1: Aku sukanya
0: tebu. Enak manis.
1: Iya manis, Batang tebu.
0: Yoi.
1: Iya. Apalagi ya, batang pohon bagus bisa buat nangkring ya kan? Iya. Oke, ini Reni, yuk kita cerita yuk. Aku sih enggak mau cerita soal pengalaman kondangan atau nikahanku sendiri. Ih, kenapa sih Reni? Cuma mau menanggapi yang tadi dikatakan Kak Gina pernah menemukan ada acara nikahan yang amplopnya dibeli nomor. Di beberapa daerah ada yang model seperti itu. Jadi amplopnya dikasih nomor dan orangnya ditanya namanya siapa dan si penerima tamu nyatet namanya di buku. Itu betul. Itu betul kata gua.
0: Itu langsung darah turun sih dari kepala ke kaki.
1: Iya, itu gua. Anjay. Tapi sayangnya amplopnya udah di tangan. Nanti buku tersebut diberikan kepada yang punya hajat dan ketika yang punya hajat membuka, nanti dicatat berapa nominalnya. Itu yang dilakukan untuk nanti ketika menyumbang gantian. Iya sih, benar. Jadi maksudnya kan kalau misalnya ada nyumbang gede, nanti dikala kalau misalnya ada bagian dari keluarga yang nyumbang gede itu nikahan, kita ngebales gitu dengan nominal yang gede juga gitu ya kan. Lah, apa kabar gue ngisi 20.000. Ya kan? Gimana?
0: Kalau gak ketahuan, bukan gak apa-apa sih, kayak tega gak sih lu?
1: Waktu itu orangnya yang gue kasih 20.000 datang lagi mas ke nikahan kita. Dia ngasih berapa ya waktu itu ya?
0: Si ibu.
1: Ya Allah, baik-baik. Jangan-jangan yang 2.000 itu dari dia loh. Ya kan?
0: Malu-maluin.
1: Ada lagi nih, dari siapa ini? Dari Herdi.
0: Selamat pagi Herdi.
1: Ini adalah instruktur yoga ya. Iya benar.
0: Oh iya benar.
1: Saya kalau ada nikah, karena sekarang sudah serba praktis, saya pakainya transfer minimal 1 juta. Kalau gabungan biasanya dipatok 1 orang 1 juta transfernya sekalian. Jadi kalau 10 orang 10 juta transfer saja.
0: By the way sahabat suara. Sahabat suara, kita enggak topiknya bukan tentang
1: berapa jumlah
0: kejadian-kejadian
1: unik aja.
0: Iya, enggak harus ngomongin tentang masukin uang berapa, nyumbang berapa, gak perlu, gak harus juga gitu.
1: Iya, misalnya tentang perkara apa kayak gitu.
0: Iya betul, misalnya kamu salah ruangan ternyata kamu masuk, atau misalnya kamu duduk di tempat VIP padahal di situ keluarga-keluarga only gitu.
1: Nah,
0: kan.
1: Nah itu dia.
0: Bebas ya, gak harus tentang uang yang dikasihin.
1: Bener.
0: Ya.
1: Bener, ada lagi nih.
0: Ngiming-ngiming soal cerita kondangan kata Uci.
1: Gua pernah.
0: Betul ya Uci ya?
1: Iya.
0: Gue pernah ke kondangan salah ngasih amplop. Di tas kan ada dua amplop yang emang udah gue prepare buat kondangan. Udah ada isinya, yang satu real kosong. Pas masukin ke kotak, lah adalah salah ya. Yang gue masukin amplop yang kosong. Alhasil gue WhatsApp temen gue minta nomor rekening, bilang gue lupa kemarin gak kebawa amplopnya.
1: Ih kalau aku ya udah aja mah ikhlasin. Orang gak tahu. Lah aku pernah juga kayak begitu. Lah lupa.

0: kita masukin. Kan ngantri tulis nama, udah aja terima apa tuh? Souvenir. Masuk. Terus habis itu, lah ini amplop udah masuk lagi ke dompet aku.
1: Hei, gak niat itu namanya.
0: Ya berarti kan bukan rejeki dia gitu.
1: Ada Ira di Makassar. Pernah ke acara pesta nikahan, salah masuk gedung.
2: Hah?
0: Baru gimana sadar ketika tidak satupun keluarga pengantin yang aku kenal ya. Dan lucunya lagi, amplop sudah disetor plus sudah makan. Ternyata pengantin yang kumaksud di gedung depannya. Aduh. Akhirnya aku nyebrang ke gedung itu, masuk,
1: makan lagi,
0: tapi udah gak masukin amplop. Itu kerap terjadi.
1: Bagus. Nah,
0: kalau di Jakarta kan Balai Sudirman. Samudera. Ya.
1: Oh, Balai Sudirman.
0: Sudirman kan ada kayak prajurit, ada perwira gitu kan.
1: Kadang-kadang
0: dua-duanya tuh ada eventnya.
1: Ada eventnya, betul.
0: Itu kalau kita salah baca kayak,
1: jadi ya satu, mana ada ya gitu. Satu komplek isinya itu beberapa gedung. Nah, gedungnya itu sudah dipakai buat nikahan.
0: Ya Allah.
1: Benar, coba silakan Sobat Suara ya, kamu ceritain, share juga cerita-cerita pengalaman kamu yang menarik, yang unik, yang lucu, yang tak terlupakan, yang malu-maluin mungkin.
0: Betul.
1: Yang berhubungan dengan kondangan. 0816 114 1014. Jangan kemana-mana, tetap di Suara Seru.

0: Bagi Suara, Suara Warga Indonesia.
1: Perhatian, diskonnya mau habis. Buat dapat keringanan 10% PBB P2 Jakarta tahun 2026. Jadi langsung aja download di SPPT kalian sekarang di pajakonline.jakarta.go.id dan bayarkan di berbagai channel pembayaran yang tersedia sebelum 31 Mei 2026. Catat ya, sebelum 31 Mei 2026. Bayar di awal, untungnya maksimal.
2: Iklan layanan ini dipersembahkan oleh Bapenda DKI Jakarta.
3: Sahabat Suara, kadang kan kita suka baru nyadar nih ada sesuatu yang penting tuh pas justru dianya hilang. Ya kayak sinyal gitu loh. Karena kan sekarang tuh hampir semua aktivitas butuh sinyal, ya kan? Mau scrolling, streaming lagu favorit, video call, kerja, gaming, sampai sekedar bilang ke pasangan, aku udah sampai ya, kan itu juga butuh koneksi yang lancar. Karena sinyal tuh sekarang udah kayak sahabat setia. Pas sinyal bagus, hidup udah otomatis tenang dan adem. Tapi begitu buffering dikit, wah langsung panik dah tuh. Untungnya sekarang udah ada Smart Friend jagoan sinyal se-Indonesia. Smart Friend jagoan sinyal udah semakin luas sampai di Pulau Kalimantan, Sumatera, Bali hingga Nusa Tenggara. Mau buat streaming, kerja, gaming atau chat sama orang yang tersayang, semuanya jadi lebih nyaman tanpa drama putus-putus. Jadi kalau mau koneksi aman dan lancar di mana aja, waktunya kamu pakai Smart Friend jagoan sinyal.
4: Betul banget, karena sekarang yang bikin hidup tenang bukan cuma saldo, tapi juga sinyal yang nyambung terus. Smart Friend, sinyal kuat, internet super cepat.
5: Smart Friend jagoan sinyal se-Indonesia.
6: Nyari yang seru di pagi hari.
7: Dengerin suara seru cuma di Iswara.

0: Sahabat Suara, emang kenyataannya ya, hampir jarang ada acara pernikahan atau wedding gitu ya yang sempurna tanpa ada catat sama sekali tuh. Nah, hampir jarang sih menurut gue ya.
1: Itu dia. Yes. Even kayak bagus banget pasti ada aja ngomel-ngomelnya.
0: Ada cerita di belakangnya kan? Tuh ada, iya. Ya kan? Mau semahal apapun wedding organizer-nya pasti ada cerita-cerita lucunya, skip-skipnya, miss-nya tuh pasti ada deh gitu.
1: Hmm. Ini ya, ada dari Alvan nih, Ziyadan. Ini kan kita ngomongin cerita-cerita unik ketika kamu berkunjung ke kondangan ya, atau mungkin juga pas kamu nikahan, yes, gitu ya. Ini katanya aku ada pengalaman unik. Jadi waktu itu di nikahan teman pacar saya kan jadi bridesmaid tuh. Saya cuma undangan biasa. Dan saya kebetulan bareng sama teman saya. Dan gak sengaja batik saya motifnya sama kayak salah satu teman cewek saya di rombongan itu. Dan ya cewek saya ngambeknya seminggu.
0: Hei, kan gak sengaja. Disangkanya kayak, udah janjian nih. Kok ada apa nih? Ada ngobrol di belakangnya. Lama nih. Urusannya lama nih, panjang nih.
1: Ada Fitri di, halo.
2: Halo.
0: Hai, selamat pagi.
2: Pagi, Tanong.
0: Hai. Kamu lagi di mana, Fit?
2: Lagi di jalan.
0: Oh, di jalan. Tapi kok di fotonya kamu lagi di pantai sini?
2: Iya, 2 minggu lalu ke Ujung Genteng.
1: Wow, kamu ke penangkaran penyu ya di Ujung Genteng.
2: Iya, benar-benar
0: keren.
1: Iya kan, betul.
0: Fit, coba Fit ceritain nih gimana cerita seru dan uniknya nih waktu ke kondangan nih.
2: Jadi kan aku punya langganan buah di pasar. Nah, terus singkat kata dia ngadain itulah hajatan buat anaknya. Diundang aku, anak-anak aku, salah satu inilah langganannya dia juga.
0: Jadi ceritanya kamu datang ke undangan pernikahan tukang buah langganan kamu gitu?
2: Iya, betul.
1: Okay. Terus?
0: Agak lain nih.
2: Invitation ya, sekarang kan.
1: Iya.
2: Emang

0: namanya beda. Kata suami, jangan-jangan salah tempat kali gitu. Udah, ini bener tempatnya. Oh, masa iya orang kita sini gak tahu tempat sini gitu.
1: Nah, terus?
0: Coba, suami udah gini, coba lihat undangannya lagi. Ternyata masih minggu depan.
2: Salah tanggal anjay. Sumpah keder.
1: Kalau udah kelewat lah gimana itu gak jadi dateng.
2: Lah udah make up dong, udah dandan.
0: Iya dong, anak-anak udah gini. Mulai tertawain es krim secara deket. Iya oke okay.
2: Astagfirullahaladzim. Fit, kan udah kelihatan tuh dari jauh sebenarnya. Kamu kan datang ke juragan tukang buah nih. Pokoknya pasti konsepnya harusnya buah dari awal masuk sampai nanti di pelaminan itu semuanya pakai kostum buah.
1: Enggak begitu juga. Terus akhirnya kamu ulang lagi kejadian itu minggu depan.
0: Enggak, sayangnya minggu depan karena kita ada acara.
1: Ya, jadi enggak datang.
0: Enggak datang. Terus gitu kan suamiku udah benar udah salah tanggal. Terus ngapain nih kita pulang udah nggak makan, ya udah deh ujung-ujungnya kita makan di resto.
2: Gimana
1: kalau kata gue sama Fitri ya, mending lu masuk ke kondangan yang di situ, makannya di situ.
2: Nggak dong, kan tamu nggak diundang.
1: Nanti kita foto terus habis antar minggu depan kan udah tahu tuh kalau minggu depan nggak bisa datang, terus bilang Bude kita udah datang ya
2: bisa,
1: tapi nggak bisa kesalaman buru-buru
2: karena nikahannya Bude konsepnya buah, kostum buah. Catering ya semua, catering buah.
1: Kalau gak salah yang kondangan di minggu itu bajak laut kan temanya.
2: Iyalah, gak bisa bohong. Jadi dari cerita ini nih, ya si Fitri dan keluarga semenjak itu gak pernah makan buah. Karena Bude ngambek.
1: Iya karena Bude, kalau gak salah kamu di blacklist sama Bude kan ya.
2: Makasih Fit.

0: Pagi Suara. Suara warga Indonesia. Your ultimate music weekend is calling. My Beca International Java Jazz Festival 2026 kembali hadir dengan vibe baru yang lebih seru dan lebih pecah lagi.
1: Cara tanggalnya
0: 29 sampai 31 Mei 2026 di Nice Beat. Nikmati line up keren mulai dari The Sacred Souls, Genevieve, Billy Roy, Run, Bilal Indrajaya, Malik and Essentials, Yunadi, dan masih banyak lagi. Kamu juga bisa menikmati special show yang akan diramaikan oleh John Batiste, LMI, Wave to Earth, sampai Daniel Cesar. Acara ini disponsori oleh My BCA, Teh Botol Sosro, Telkomsel Halo, Enjoy Jakarta, dan Wonderful Indonesia. 3 hari penuh musik nonstop, good vibes, dan momen yang gak mau kamu lewatkan.
2: Sahabat Suara, pasti pernah dong mengalami sebuah hal gitu ya. Tiba-tiba kamu mendengarkan sebuah lagu, terus langsung terbawa ke masa lalu. Tiba-tiba keinget masa-masa sekolah, zaman kuliah, nongkrong sama geng kamu, atau malah keinget gebetan sama mantan dulu. Nah, di perjalanan nostalgia bersama Aktifet, kita mau ngajak kamu semua untuk balik ke momen-momen itu lewat lagu. Dimana kamu bisa request lagu yang punya cerita spesial dalam hidup kamu. Ya, lagunya harus berhubungan sama kisah kamu, sahabat Suara. Mau lagu pertama kali kamu jatuh cinta, monggo. Lagu pertama kali kamu patah hati juga boleh. Lagu yang nemenin kamu skripsian juga boleh. Atau apapun ceritanya, silakan. Pokoknya harus ada ceritanya berhubungan sama kisah kamu, gitu ya. Langsung aja WhatsApp ke nomor Iswara. Lagu yang kamu request itu, ceritain juga kenapa kamu memilih lagu tersebut. Nantinya kamu akan ditelepon on air sama Jill dan juga Reza untuk kamu ceritakan kenangan di balik lagu itu. Nanti diputerin, terus bisa nostalgia bareng deh.
3: Nah,
2: kok batuk sih?
3: Apa?
2: Minum Aktifet deh.
3: Lah itu dia makanya. Tapi jangan lupa dengerin juga perjalanan nostalgia setiap Senin sampai Jumat jam 6 sore bareng Jill dan Reza. Cuma di Suara Santai. Suara Santai bersama Aktifet. Baru Aktifet kemasan 25 ml, harga lebih terjangkau. Cepat redakan batuk membandel dan gejala pilek dengan Aktifet, karena di setiap lagu selalu punya cerita.
4: Bosen ya? Dengerin deh suara seru.
5: Cuma di Isuara.

0: Masih di Suara Seru barengan Kinos Gila ya sahabat suara. Masih ngobrolin atau bacain WhatsApp yang masuk di 0816-114-1014. Sharing-sharing cerita tentang cerita-cerita unik, menarik, lucu, tak terlupakan, ngakak gitu, seputar kondangan.
1: Iya, ini ada dari siapa ini? Dari
0: namanya
1: Noftins.
0: Noftins.
1: Iya itu.
0: Oke.
1: Waktu itu
0: pagi Kinos Gina pernah ya? Waktu itu ke kondangan, salah masukin amplop. Amplopnya malah turut berduka cita. Anjay.
2: Sumpah sebel banget.
1: Takut banget.
0: Auto gak konsen semuanya. Tapi emang bener sahabat suara ya. Waktu gua buka amplop kan banyak banget tuh macam-macamnya. Ada yang dikaretin, ada yang diplastikin. Beneran dah. Amplopnya atau bungkusnya tuh macam-macam.
1: Iya.
0: Parah banget. Ada yang cuman kertas dilipat udah gitu digulung-gulung masukin duit 2000-an. Macam-macam sumpah.
1: Iya ada bisa. Saya kan kebiasaan, misal keluarga yang berduka tidak menerima sumbangan, langsung auto masukin tas dan buat berikutnya gitu. Padahal kan saya harusnya tulisnya turut berbahagia gitu ya.
0: Turut berduka cita. Aduh.
1: Jadi sebenarnya itu amplop basian dari saudara yang lain yang ada kemalangan itu yang berduka, tapi gak mau dikasih amplop. Nah dikasihlah ke yang kondangan gitu.
0: Atau mungkin ada sisa aja.
1: Iya bisa gitu. Jadi
0: tapi sebenarnya kan gak masalah ya, apapun bungkusnya atau mungkin kemasannya ya. Cuman kalau
1: gak tulis tanya gak... gitu turut berduka cita. Semoga husnul khotimah.
0: Bagi semua nih ada aja. Kalau aku punya cerita pas nikahan aku ini pas nikahannya dia nih.
1: Okay.
0: Rezeki banget karena aku udah lunas gedung yang ukuran pendopo gitu, muat untuk 800 orang di salah satu gedung di Jaksel. Tiba-tiba seminggu sebelum acara itu gedung pendopo mau ada acara penting pas nikahan aku.
1: Hah?
0: Akhirnya aku dipindahin ke gedung yang lebih besar dan mahal.
1: Wow.
0: Alhamdulillah gak ada tambahan bayar apa-apa lagi. Itu gedung masih satu kawasan di tempat acara aku juga sih. Request lagu dong Ibun, Papa yang lagu Juicy Lucy, Gurun Hujan.
1: Wow. Itu rezeki. Iya rezeki.
0: Kayak gue sering tuh ngalamin kayak gitu yang dulu
1: itu
0: ya.
1: Itu kayak kemarin baru-baru itu yang kita nginep pas ulang tahun Uta. Kita booking kamar hotel
0: ya.
1: Paling standar
0: ya.
1: Paling murah. Terus abis itu ternyata waktu itu bau rokok.
0: Iya kamarnya kita dapet kamar tuh. Lah kok bau rokok sih? Emang ini smoking room ya? Atau kamarnya boleh ngerokok? Enggak, kok gak boleh. Masa sih bawa rokok dia datang tuh ke kamar itu?
1: Bener iyalah, lagi.
0: Terus dikasih, terganti kamarnya dapat komplimen.
1: Yang paling bagus dari pesennya paling standar dapat yang paling bagus. Itu
0: kamar
1: dia.
0: Yang untuk isinya 9 orang.
1: Nah
0: ada itu. Kaca-kacanya, ada kostum-kostumnya. Ada apalagi nih cermin buat dandannya tuh gede banget.
1: Iya sampai ada tripod buat ngonten apa segala macam.
0: Luar biasa.
1: Ada kaca di atasnya bang, biasanya buat apaan?
0: Buat apaan tuh kaca di atas? Ngapain kaca di atas?
1: Ke atap, ke langit-langit.
2: Tempat yang mana lo?
0: Enggak ada lo, hotel mana tuh? Dari mana ada kaca di langit-langit? Enggak ada di plafonnya kan.
1: Ada kaca di atap lagi apaan?
0: Kamar apaan lo?
1: Iya.
0: Si Indra mah suka sembarangan check-in lo.
3: Oh iya, woi, pas di rambut gue. Ya,
0: ngapain? Hotel mana lo? Selamat sore, cek mana ya? Bentar lagi ada kocak koneksi cerita ajak. Yang mau ikutan silakan WhatsApp ke 0816-114-1014. Kamar mana itu?
4: Iswara, suara warga Indonesia.
5: Perhatian, diskonnya mau habis.
6: Oh no.
5: Buat dapat keringanan 10% PBB P2 Jakarta tahun 2026. Jadi langsung aja download di SPPT kalian sekarang di pajakonline.jakarta.go.id dan bayarkan di berbagai channel pembayaran yang tersedia sebelum 31 Mei 2026. Catat ya, sebelum 31 Mei 2026. Bayar di awal, untungnya maksimal.
7: Iklan layanan ini dipersembahkan oleh Bapenda DKI Jakarta.
4: Yang baru di Iswara.

0: di Suara Jakarta, Suara Warga Indonesia, Suara Seru barengan Kinos Gina. Yes, ini dia lagunya Ceylon Seven terbaru ya. Judulnya adalah
1: Sederhana.
0: Sederhana.
1: Rumah ya. Makan.
0: Habis ini pagi sore nih.
1: Iya, ntar ada nih pagi sore.
0: Sesuai janji kita sebelumnya, sekarang waktunya untuk segmen Kocak Koneksi Cerita Acak. Oh.

0: kayak baru pertama.
1: Nah, ini dia.
0: Siaran aja.
1: Buka tapi jatuh handphone aku kan.
0: Bodoh amat.
2: Halo.
0: Selamat pagi, Kak Insutra, Kakak Indra, suka bercerita.
1: Kak Insutra udah datang aja, biasa dipanggil dulu baru datang.
2: Lamaan,
1: ya kan?
2: Udah pacaran dari tadi.
1: Oh, udah dari tadi.
0: Jangan
1: ya?
0: Ditabrak bumper ini ya, mentar tabrak bye.
1: Nah, penyiar belajar bang, maklum. Gitu.
0: Kita bau lagi. Ya, emang kita bau belum mandi sih.
1: Masa?
0: Emang lu mandi?
2: Mandi pak.
1: Kok ada sih orang mandi pagi ya?
2: Mandilah.
1: Aku gak pernah mandi pagi
0: pernah
1: lagi
0: mandi siaran. Mandi. Tapi malam gue sebelum tidur mandi ya. By the way, bawa cerita apa nih Ken Citra?
2: Nah, pagi ini karena kemarin kita kondangan.
0: Iya lagi.
1: Iya.
2: Jadi saya akan menceritakan orang yang datang ke kondangan.
1: Oke.
2: Yang orang tersebut gak ada kegiatan, random, jalan-jalan. Dan akhirnya dia memilih datang ke kondangan.
1: Lah bukan
2: padahal kondangan. Orang itu enggak diundang.
0: Oh, berarti oh. Dia ngelewatin lagi jalan-jalan, ada kondangan nih.
2: Betul.
1: Mampir gitu.
0: Loh, tamu tadi undang nih.
2: Biasanya anak-anak kosan, duh lapar nih ada kondangan datang.
0: Aduh. Oh. Gitu. Jangan ditiru ya, jangan ditiru ya, jangan ditiru ya.
2: Gue
0: mengalami tapi gue sebagai yang

0: pihak menikahnya dimasukin tuh orang-orang yang mungkin lagi iseng-iseng masuk aja.
1: Nah itu.
2: Tapi kali ini saya tidak akan sendiri karena saya juga mengajak sahabat suara yang sudah ada di telepon.
1: Ada siapa nih?
2: Halo.
1: Halo.
3: Halo, selamat pagi.
1: Ada Hana.
0: Selamat pagi Hana. Salam kerupuk retak.
1: Aduh gitu lagi krek.
0: Aman stok kerupuk?
3: Udah habis kebetulan, Kak. Belum belanja lagi.
0: Gile. Sold out-nya cepet banget.
1: Parah.
2: Ya udah, berarti kita langsung lanjut aja ya.
0: Let's go.
2: Aturannya masih tetap sama. Dari saya akan melempar ke Bapak Ginos, dari Bapak Ginos ke Ibun, dari Ibun ke Hana, dan dari Hana langsung ke Bulu.
1: Ya Allah, oke baik.
2: Kita menceritakan tentang kondangan.
0: Anjay.
1: Ada lagi bunyi-bunyian begini.
0: Wilujeng sumping kanggo tamu undangan. Mangga. Nu saacana salim. Dituang heula.
1: Barat banget ini.
2: Bentar gua belum bijak. Jadi ada satu orang yang bingung ketika weekend mau kemana, sampai akhirnya dia melihat di salah satu gedung dan dia tidak diundang ya. Dia datang masuk ke gedung tersebut dan ingin, tujuannya adalah ingin memakan makanan yang ada di gedung tersebut.
1: Lama-lama lebih kayak Mang Engking ini dan, suaranya ya.
2: Bukan dan sampai kondang. Akhirnya orang tersebut masuk ke dalam gedung dan langsung mengambil makanan, yaitu
0: balado ceker ular.
2: Asik deh, ular ada cekernya.
1: Di mana letak itu cekernya? Ular.
4: Ceker ular di mana kalau boleh tahu? Iya.
2: Bagian ekor apa bagian mana?
0: Hanya sekedar nama, hanya sekedar nama. Enggak harus ada ceker ulernya aja. Kenapa dibilang ceker ular? Jadi cekernya tetap ceker. Jadi kenapa dibilang ular? Karena si cekernya ini panjang-panjang.
1: Panjang-panjang
0: cekernya.
1: Iya. Balado ceker ular.
0: Menu baru nih. Apa nih? Balado ceker ayam. Cobain lah.
1: Ceker ular apa ayam?
0: Ceker ular. Cobain lah. Kok warnanya hitam-hitam ya? Kukunya gak dipotongin lagi.
1: Iyo.
0: Kok kukunya hitam-hitam ya? Ah, gak apa-apa deh. Pas banget lagi warnanya hitam. Gue cobain deh. Kraus. Wih, rasanya boleh juga nih. Kurang lengkap nih kayaknya nih. Kalau ceker ini gak pakai sambal. Ada sambal nih sebelahnya. Sambelnya namanya adalah sambel
1: abu-abu daki.
0: Abu-abu daki. Bukan dabu-dabu ya. Ini abu-abu daki.
1: Ya kalau sambel dabu-dabu kan warnanya agak merah.
0: Seger, hijau, ada hijaunya.
1: Iya, ini namanya sambel abu-abu daki.
0: Rasanya gimana tuh?
1: Rasanya agak sedikit kental, pliket, dan cenderung kayak anyep di mulut.
0: Oh, nggak pedes?
1: Nggak terlalu pedes. Jadi ini cocok untuk dikonsumsi oleh semua usia. Nah, cuma kayaknya lama-lama saya ngerasa seret ya. Kalau seret kan enaknya minum. Aduh, banyak minuman lagi di sebelah sana. Tuh yang warnanya hijau, minuman apaan ya?
2: Ana,
0: ternyata minuman
3: air
0: hijau itu?
3: Air kelapa hijau dari Pulau Kunti.
0: Coy. Air kelapa hijau dari Pulau Kunti. Kalau boleh tahu nih, kalau boleh tahu Pulau Kunti di mana? Bagian Indonesia mana, Hana?
3: Di Sukabumi kah, Jawa Barat?
1: Ada
3: aja.
1: Emang.
0: Oh, ada Pulau Hantu. Oh iya, ada Pulau Hantu. Bener.
1: Pulau Kunti ya bener.
3: Kebetulan saya dari sana kemarin, jadi kebetulan ingetnya itu.
1: Baru dari sana jadi ingetnya itu.
0: Masih kepikiran ya Pulau Kunti. Kenapa
1: habis
0: namanya?
1: Habis pulang dari situ ngakak mulu nggak sih? Coy.
3: Iya, jadi air kelapa hijau dari Pulau Kunti yang ada di Ciletuh.
0: Di mana? Ciletuh, kalo, oh Ciletuh.
1: Ciletuh.
3: Kalau kena angin, dia akan orang yang minum air kelapa hijau terus kena kipas angin akan ketawa otomatis.
1: Coy.
0: Oh, gitu, serem juga.
3: Karena
0: ya?
3: Karena itu kelapa diambil khusus dari goa.
0: Goa apa ya?
4: Goa isi biawak. Goa berisi biawak.
0: Oh.
4: Gitu. Jadi Jadi di dalam ini nih konon katanya banyak orang-orang yang nyari kelapa, cuman kakinya tuh pada bocel-bocel gigitin biawak.
1: Oh. Coy.
0: Berarti si kelapanya ini ada khasiatnya.
4: Ada khasiatnya.
0: Jadi dicarinya orang
4: dicarinya ini. Tuh susah.

0: biasa gitu. Tapi namanya di kondangan ya, daripada kita minum-minuman yang kayak gitu, kayaknya enak nih ada salah satu gubuk yang ramai banget nih Andrean.
1: Oh gubuk Depokan, pondokan.
0: Ya. Ada salah satu pondokan yang, ih Andrean ini panjang banget. Ternyata pondokan ini adalah makanan.
2: Makanan lagi, keluar lagi nanti ceker pulgar.
1: Kambing rasa ban serba.
0: Buset, perengus banget gitu.
2: Bandot tuh kambing, sampai alot banget dagingnya. Yeah.
1: Karena kambing ini diguling. Maksudnya diguling, dibakar.
0: Oke. Okay.
1: Kambing guling itu, tapi dia menggunakan bahan bakarnya bukan areng, tapi adalah ban serep dibakar.
0: Oh, jadi rasanya
1: karena undangan ini juga emang konsepnya adalah hitam-hitam. Jadi mukanya tuh hitam tuh semua karena dari ban serep ini dibakar. Cobain juga nih. Ban serep, kenapa ban serep ya? Cobain aja. Ternyata daging kambingnya tuh alot banget. Alot sekali. Aku seret nih. Aku butuh minum, tapi aku ingin minum apa yang sedang diminum oleh si pengantin ini. Pengantin ini menggunakan baju pakaian adat.
2: Astagfirullahaladzim.
1: Pakaian adat dari daerah.
2: Pakaian adat dari daerah ya?
1: Atau mungkin bajunya baju apa pakaian adatnya?
2: Pakai pakaian adat.
0: Lama nih.
2: Adat kiri. Hadap. Lencang depan.
0: Hadap.
2: Balik arah.
0: Itu hadap. Makasih Ana.
3: Sepertinya kau memang dari planet yang lain.

0: Ayo buruan, kok belum siap sih?
1: Lah mau kemana? Orang anak-anak udah diantar semua sekolah.
0: Yeay, bukan itu Nul, kita itu kan mau siaran.
1: Lah iya, ayolah Pak, cepetan.
0: Itu pakai dulu celananya.
2: Suara Jakarta, suara Wakil Indonesia, suara seru barengan Kinos Gina. Senin, iya tahu pasti pada males. Moodnya belum ngumpul gitu ya. Sekarang kita sediakan wadahnya. Ya, ada yang namanya KKN, keluh kesah netizen sahabat suara.
1: Yang mau mengeluh-mengeluh, menyampaikan isi hati yang terdalam boleh langsung lo kesini.
2: Betul. Tapi by the way, ngeluh bukan berarti gak bersyukur ya sahabat suara. Tapi buat ngelupain emosi, buat ngeluapin emosi sesaat aja gitu. Supaya apa? Supaya kita ingat lagi bahwa masih banyak orang-orang di luar sana yang punya masalah juga. Jadi yang bermasalah bukan kita doang. Kamu gak sendiri. Kalau kata Liverpool tuh, you'll never walk alone.
1: Ah, Liverpool seri begitu. Apa sih diharapin coba?
2: Makasih loh. Jadi,
1: iya sama-sama.
2: Yuk kita keluarkan unek-unek itu supaya hari Seninnya atau minggu ini tuh berjalan gak penuh dengan beban gitu. Sampein aja apa yang sedang kamu keluhkan saat ini.
1: Iya.
2: Caranya gimana?
1: Langsung aja boleh voice note. Kalau voice note kan kita bisa lebih merasakan emosi.
2: Betul.
1: Kamu ya kan, keganjalan hati.
2: Betul.
1: Atau kalau mau WhatsApp aja juga gak apa-apa, pakai tulisan gitu ya ke 0816 114 1014.

0: ini.
1: Suara seru berangkat Kinos Gina. Halo, sampai jam 10 nanti ya. Nyuruh gua ngomong agak dibuka mikrofon gua nih, orang dasar.
2: Kak, kita kan udah sama-sama tuh kurang lebih hampir 5-6 bulan ya. Belum ada chemistry kayak gitu ya.
1: Belum.
2: Belum dapet. Gimana nih?
1: Suruh ngomong. Aku udah. Hiya. Aku gak ada suara gua sih.
2: Gak di juga ikut. Gak dipencet sama dia. Emang suara-suara kita emang kadang-kadang suka disadap, gak dikasih ruang dan waktu untuk bersuara. Iya, dibungkam.
0: Oh, ngeluh.
2: Itu ngeluh.
1: Berarti kamu rakyat ya?
2: Iya, aku rakyat.
1: Pantes gak boleh.
2: Gak boleh apa?
1: Bersuara.
2: Gak boleh bersuara. Ya itu dia, makanya aku lagi ngeluh ini.
1: Selamat pagi Evi. Evi, hai hai pagi. Suara.
2: Halo Evi. Dia electric vehicle.
1: Vehicle. Bukan. Hari ini tanggal gajian. Cie. Cuma gaji belum naik-naik. Sedangkan biaya kebutuhan tiap tahun naik. Rasanya pengen nangis dan teriak.
2: Itu dia.
1: Ayo kita teriakan bareng-bareng. Biar kayak di sosial media. Yuk kita teriak ya Evi ya. Hitungan 3 mundur. 3, 2, kan biasanya kalau yang di sosial media kan bajigur. Itu kan ya. Kita teriak bajigur ya, bareng ya.
2: Bajigur.
1: Bajigur aja.
2: Oh, oke. Okay.
1: Kita keluarkan, kita hempaskan. Siap Evi ya? 3, 2, 1. Bajigur! Sekali lagi. 1, 2, 3. Bajigur!
2: Iya benar. Itu kan makanan ya? No. Oh, minuman. Kalau ganti bajing loncat boleh enggak, Bang?
1: Kepanjangan.
2: Oh, kepanjangan. Yeah. Enggak ya. Ada lagi nih dari Reti nih katanya.
1: Pagi Reti.
2: Gue ngantuk banget. Semalam enggak bisa tidur karena listrik mati semalaman. Waduh. Akibat hujan tiada henti. Oh. Gue takut ada sesuatu karena katanya lagi rame tuh ada poci-pocian.
1: Ya ampun.
2: Tadi pagi ngantar anak-anak mata meremlek. Setelah sampai sekolah gue melipir parkir di depan minimarket, tidur sebentar, lumayan dapat 20 menit.
1: Ih, itu apa? Ya snap apa?
2: Snap apa? Apaan tuh?
1: Quick snap apa?
2: Apa itu namanya? Apa gitu namanya? Coba calon.
1: Bukan mikroskrip juga, kalau mikroskrip kan
2: apa gitu namanya?
1: Lagi ngapain ketiduran gitu ya.
2: Sudden sleep, sudden sleep.
1: Meremlek, tapi Reti yang namanya meremlek biasanya enak loh.
2: Meremlek. Iya. Berarti meremlek. Open close eye.
1: Open close eye.
2: Itu dia. Iya,
1: meremelek itu bisa enak meremelek. Loh,
2: iya, karena sekarang kan banyak poci-poci emang.
1: Tapi itu mah yang gue lihat kemarin poci-pocinya kelihatan bohongan lah, Reti.
2: Lah orang poci-pocinya aja bisa begal sekarang. Emang tadi kan aku bahas mungkin di dunia perantuan juga ekonomi sulit.
1: Poci kalau
2: nggak cuma di dunia manusia, mas.
1: Poci kalau ngebegal ngambil apa dulu?
2: Kalau
1: misalnya handphone dibegal nih.
2: Iya.
1: Buat apaan ya?
2: Ya buat calling-calling saudara, teman-teman atau siapa. Dia megang apa-apa aja susah. Kan tangannya diikat.
1: Itu dia makanya.
2: Kakinya juga diikat.
1: Berarti gimana? Kan poci-pocian itu yang begal ya. Selamat pagi Rina. Mood Senin ini cuape pol. Badan pegel-pegel karena tidur gak pulas dan posisinya gak lurus. Soalnya lagi
2: RS anak AO karena anak-anaknya lagi dirawat di rumah sakit.
1: Ya,
2: doain ya semoga nanti bisa lebaran di rumah.
1: Amin.
2: Cepat sembuh ya anaknya.
1: Ini Rina Anggraini.
2: Ang.
1: Cepat sembuh ya buat semua yang lagi sakit ya, bukan cuma keluarga Rina aja, semua yang sakit. Mudah-mudahan kita bisa lebaran hari Rabu besok di rumah, bisa kumpul keluarga semuanya.
2: Amin.
1: Ya.
2: Disamakan kambing guling.
1: Amin.
2: Ada lagi dari Dewa di Bogor.
1: Pagi.

0: Yang sekarang gue coba berdamai dengan kondisi di lingkungan perumahan. Tak selamanya berbuat baik itu diterima baik dan dianggap baik
1: kenapa
0: oleh orang
1: sih?
0: Lain.
1: Kenapa sih?
0: Sekarang gue jadi cuek sama lingkungan gue. Prioritas gue, anak bini gue makan nyaman sama tetangga sebatas hello aja. Biar gak putus silaturahmi. Mau lagu band kesepian kita.
1: Mau lagu pas
0: lagu
1: band?
0: Lagu pas band, iya kesepian kita. Itu cakep.
1: Ih, kenapa gak diceritain tapi nih sama
0: ya,
1: dewanya?
0: Ya mungkin ada masalah.
1: Tapi ya kemarin gue juga lagi mundurin mobil nih. Kan gue kalau jalan kalau mau keluar dari rumah gue itu nggak bisa dua arah, ada jalan buntunya gitu ya, gue harus mundur. Tiba-tiba ada mobil masuk gitu, gue lihat gue berhenti, sempat ngerem udah gitu, tapi gue tetap mundur, gue menghindari, diklakson lah gitu. gue udah buka jendela, dia juga buka jendela, tapi kayak gue mau maki-maki, kayak aduh tetangga gue lagi, gue tutup lagi.
0: Dia buka jendela, kamu juga buka jendela.
1: Iya udah coba liat-liat. Gak gitu ngapain. Ngapain.

Sahabat Suara, kadang kan kita suka baru nyadar tuh ada sesuatu yang penting justru pas dia menghilang, ya kan? Kayak sinyal gitu contohnya ya, karena kan sekarang hampir semua aktivitas tuh membutuhkan yang namanya sinyal, ya kan? Mau scrolling, streaming lagu favorit, video call, kerja, gaming, sampai sekedar bilang ke pasangan nih, ngechat doang ke pasangan, bilang aku udah sampai ya, itu aja membutuhkan koneksi yang lancar. Ya kan, karena sinyalnya itu sekarang udah kayak sahabat setia. Pas sinyal bagus, hidup udah otomatis tenang dan juga adem. Tapi begitu buffering dikit, langsung panik deh. Untungnya sekarang udah ada Smart Friend jagoan sinyal se-Indonesia. Smart Friend jagoan sinyal sudah semakin luas sampai di Pulau Kalimantan, Sumatera, Bali, juga Nusa Tenggara. Mau buat streaming, kerja, gaming, atau chat sama orang tersayang, semuanya jadi lebih nyaman tanpa drama putus-putus. Jadi kalau mau koneksi aman dan lancar di mana

0: mana aja. Yuk, waktunya kamu pakai Smartfren jagoan sinyal.
1: Karena sekarang yang bikin hidup tenang bukan cuma saldo, tapi juga sinyal yang nyambung terus. Smartfren, sinyal kuat, internet super cepat.
2: Smartfren jagoan sinyal se-Indonesia.
3: Perhatian, diskonnya mau habis. Buat dapat keringanan 10% PBB P2 Jakarta tahun 2026. Jadi langsung aja download di SPPT kalian sekarang di pajakonline.jakarta.go.id dan bayarkan di berbagai channel pembayaran yang tersedia sebelum 31 Mei 2026. Catat ya, sebelum 31 Mei 2026. Bayar di awal, untungnya maksimal.
4: Iklan layanan ini dipersembahkan oleh Bapenda DKI Jakarta.
5: Nyari yang seru di pagi hari.
6: Dengerin suara seru cuma di Iswara.

0: aku. Yeay. Sahabat Suara, masih di Suara Seru ya, barengan Kinus Gina tentunya. Lagi ngomongin ini barusan gue, Om Indra, Om Bolo, sama lu siapa sih namanya?
1: Saya. Iya. Rani.
0: Nah, Rani nih.
1: Iya.
0: Lagi ngomongin kemarin ada yang viral tuh. Mungkin kamu juga udah sempat lihat ya. Insiden di Car Free Day. Iya enggak sih Car Free Day ya? Itu kayaknya Car Free Day ya.
2: Betul.
0: Background-nya?
2: Background-nya Car Free Day lagi ada apa di Sudirman.
0: Iya, jadi ada pedagang

0: es ya kalau
1: nggak salah.
0: Pedagang es krim lagi tarik-tarikan atau lagi bukan adu debat sih, itu mah udah kayaknya udah tarik-tarikan yeah. gitu antara diusir suruh pindah apa gimana.
2: Ini keterlampauan deh menurut
0: keterlampauan. Aku. Ternyata yang memviralkan kejadian itu adalah si pacarnya Buluk ternyata si Nanda.
2: Itu dia.
0: Bikin kisru kamu ya.
2: Jadi,
0: Nanda ya.
2: Jadi ternyata Nanda yang beli es krimnya dan gara-gara Nanda ini akhirnya Kang es krimnya diringkus sama Satpol PP.
0: Enggak diringkus. Iya. Tapi intinya
2: jadi semua ini penyebabnya adalah Nanda. Parah si Nanda. Enggak Buluknya, enggak Nandanya, semua bikin onar.
0: Si Nanda tuh yang nyebelin banget tanya. Menurut gue si Nanda ini ngerusak suasana deh. Bikin kisru deh Nandanya.
2: Iya. Halo, ada nih Nandanya di
0: Nanda.
2: Sini.
0: Nanda.
2: Halo.
3: Halo.
0: Ya Allah, baru bangun tidur dia.
2: Lu baru bangun jam segini Nanda, mau jadi apa anak perawan kok bangun jam segini? Hah? Ini masih Masih ya?
0: Oke.
2: Gue ragu jadi.
0: Ya gak tahu ya. Cuma Nanda sama Allah sama
2: Buluk.
0: Sama Buluk yang tahu.
2: Yang tahu itu diam. Jadi Nanda, gimana sih kronologi cerita yang Kang es krim keringku sama Satpol PP itu?
3: Iya, jadi kan aku kemarin tuh lagi CSD sama
2: suara aku. Suaranya 11.12 sama suara aku ya.
0: Iya, lucu banget ya. Nanda,
2: iya.
0: Lap dulu itu ilernya.
3: Iya udah.
0: Oh udah. Aku lagi dia iya udah.
2: Terus udah gitu?
3: Iya, terus benar-benar kayak ya udah kak lagi ada beberapa tuh yang beli juga kan kayak sekitar 3 atau 4 orang. Terus itu aku yang terakhir tuh. Bentar. Karena aku juga lagi gak buru-buru kan.
0: Bentar Nanda, kalau gue tahu ini es krim. Es krim apa sih? Kalau boleh tahu? Soalnya kalau di video gak terlalu kelihatan es krim apa.
3: Es krim diamond kak, tau gak yang suka
2: muter-muter. Oh, iya.
0: Oke.
3: Terus udah nih aku berdua sama temen aku emang udah yang terakhir tuh pembelinya tuh. Terus tiba-tiba aku kan juga lagi ngobrol-ngobrol tuh sama abangnya. Aku tanya kan, bang kalau misalkan datengin buat acara tuh ngontaknya kemana sih? Aku gitu kan. Terus abangnya kayak gemeteran gitu nih ngomongnya. Tapi aku gak tahu tuh kalau di belakang aku tuh udah ada Satpol PP.
2: Nah ini pelak ini, salahnya Nanda ini. Udah tahu dia lagi jualan buru-buru diajak ngobrol.
0: Emang lu Nan? Kacau
2: lu. Lu enggak bisa baca situasi si Nanda.
0: Lu biang keroknya buat gua Nan.
2: Iya, terus udah gitu gimana?
3: Iya, terus habis itu tiba-tiba Unen nih langsung segerombol sekitar 4 atau 5 orang lah.
0: Buset.
3: Buset. Langsung narik si sepeda abangnya, terus habis itu udahlah dari situ baru tuh tarik-tarikan sepeda sampai di tengah-tengah. Abangnya ya kayak yang kakak lihat bisa di video aku kayak gitu.
0: Tarik-tarikan tuh maksudnya mau disuruh pindah atau diusir apa gimana sih?
2: Atau mau dia pengen jualan, abang-abang itu mau jualan gantian.
0: Mau dibawa kemana? Mau dibawa kemana?
2: Tadi Abang Rijal udah nyanyi.
3: Diangkut lah sama Satpol PP mungkin kak ke kantornya kali. Nah, terus ya udah si abang ini.
0: Gak mau.
3: Gak mau kayak mempertahankan sepedanya banget masalahnya. Yang jualan tuh kayak dia doang kak.
2: Ada banyak.
3: Yang lain juga ada yang jualan.
0: Bentar Nan. Bentar. Tadi lu bilang si abangnya gak mau disuruh pindah atau gak mau diambil sepedanya.
3: Gak mau diambil sepedanya.
0: Tapi dia mau pindah.
3: Bener-bener gak disuruh abah-abah disuruh bilang kayak pak pindah gini-gini
2: pelan-pelan. Tentu langsung tarik langsung aja gitu.
3: Langsung ditarik langsung bener-bener emang kasar aja.
2: Lah, gitu. Kenapa yang ditarik si abang-abang es krim? Katanya kan ada yang jualan juga yang lain di situ. Yang lain kok didiemin?
3: Nah, aku kurang tahu tuh. Aku juga ngeliatin sekitar. Tapi pokoknya terakhir si abang-abang sepeda itu yang digituin.
2: Terus kamu gitu. Pas kejadian abang-abangnya ditarik sepedanya, kamu ngapain?
0: Iya, dia
2: kamu
0: ngambil.
2: Kamu narik ini ya, abang-abang bapak-bapak Satpol PP-nya? Apa ngapain?
0: Ngebantuin apa kamu?
3: Aku langsung kayak, pak kok gitu sih, terus habis itu udah sana-sana. Langsung kayak ya, namanya aku juga bingung kan, aku baru pertama kali tiba-tiba beli, terus ada Satpol PP kan.
2: Tapi es krimnya udah dapet?
3: Udah.
2: Oh udah dapet es krimnya.
3: Cair sampai setengah tuh.
2: Es krim sampai setengah.
0: Karena ya, karena kamu ini
2: ngeliatin.
0: Jadi salfok
3: iya,
0: ya.
3: Ngeliatin.
0: Oke. Okay.
3: Gitu. Karena aku juga bingung terus habis itu tapi aku nggak deket tapi kata si Satpol tuh udah nggak usah ngerekam gini terus kayak ya aku ngejauh tapi aku diem tuh aku rekam terus si bapak-bapak merah itu yang apa namanya
0: bantuin
3: itu ngomong ke si Satpol PP itu
0: ini bapak-bapak

0: merah ini dia kader dari partai atau mungkin pesulap?
1: Aduh, pesulap merah. Padahal harusnya Nanda pas si bapak-bapak Satpol PP atau siapa itu bilang, udah gak usah rekam. Harus kamu jawab, enggak, bapak jangan GR, saya bukan rekam. Bapak mesti suruh jilat gak nih es krim saya, jilat gak nih? Kasih saya cair gara-gara bapak gitu.
0: Bayarin gak nih es krim gue, jadi gak habis nih.
1: Iya, harus gitu kan.
0: Alhasil gimana, akhirnya berdamai kah apa gimana?
2: Akhirnya gara-gara si bapak-bapak itu berantemin si Satpol PP yang itu tuh yang di video aku.
0: Berantemin? Aduh debat.
2: Ini maksudnya berdebat.
0: Lain berantemin mah tonjok-tonjokan Anda.
1: Dia bahasanya sama kayak aku ngerti kok maksudnya.
0: Terus
1: ya, terus gitu.
2: Terus ya udah enggak lama habis itu kita semua nih dari yang halte yang ada lagi di halte busway, yang lagi ada di CFD, pasti pada teriak semua kak, pada teriak. Terus habis itu mungkin Satpol PP-nya malu kali ya. Terus akhirnya dilepasin tuh, udah abangnya langsung ngayuh sepedanya ketakutan pergi. Nah aku gak dapet tuh muka si abangnya.
0: Oh akhirnya dilepasin celananya?
1: Bukan,
2: enggak dong,
1: sepedanya. Sepedanya dilepasin. Nah,
0: jalan
1: abangnya
0: sendiri
1: juga selesai. Nanda, ada pesan nggak buat bapak-bapak petugas yang kemarin itu? Kira-kira Nanda mau bilang apa?
2: Petugas Satpol PP.
1: Iya.
2: Iya, nggak usah gitulah Pak, kan kita sama-sama mencari sesuap nasi.
1: Oh. Nah itu.
0: Lu mah nggak nyari sesuap nasi di situ loh, nyari es.
1: Tahu.
0: Itu.
1: Iya. Kan dia bukan jualan nasi.
2: Gue curiganya bapaknya sih emang pengen es krim kak.
1: Tapi mungkin karena dapet tanggal tua kali, jadi belum ada dana kali bapak ya. Jadi caranya begitu.
0: Iya, Nanda.
2: Iya.
0: Ini kebetulan kita di studio udah bersama bapak Satpol PP-nya, gitu ya.
3: Iya, selamat pagi.
0: Iya, Pak. Ini Nanda jadi, ini yang ngerekam videonya bapak jadi, kemarin kejadian itu, Pak. Ini.
3: Halo, saudari Nanda. Betul dengan videonya itu?
0: Iya, ya bikin viral nih Nanda nih.
3: Oh, gitu?
0: Pak. Iya. Mm-mm. Katanya bapak katanya cuma pengen es krimnya doang, Pak. Benar enggak,
3: iya,
0: Pak?
3: Iya, saya mau beli, tapi kenapa kamu video ini?
0: Makasih, Nan. Dah, bobo lagi. Dah, tarik lagi selimutnya. Celana ini dipakai ya.
1: Abis ya. Ngapain dia enggak pakai celana?
0: Ya, enggak apa-apa, tidur enggak pakai celana suka-suka dia ngapa?
1: Lah, iya enggak apa-apa. Ya udah kalau gitu Nanda besok-besok makanya jangan beli es krim lagi deh. Ya. Yeah?
4: Iswara. Suara Warga Indonesia.
5: Perhatian, diskonnya mau habis.
6: Oh no.
5: Buat tempat keringanan 10% PBB P2 Jakarta tahun 2026. Wow. Jadi langsung aja download di SPPT kalian sekarang di pajakonline.jakarta.go.id dan bayarkan di berbagai channel pembayaran yang tersedia sebelum 31 Maret.

0: Dan grand prize-nya 2 Mercedes-Benz GLC 300.
1: Hah? Wonderful banget.
0: Cukup aktivasi Wonder by BNI. Nasabah baru dengan setoran awal minimum 5 juta rupiah dapat 10 kupon. Berlaku kelipatan ya. Setiap kenaikan saldo rata-rata minimum 500 ribu rupiah per bulan juga sama akan dapetin 10 kupon undian. Begitu juga pembukaan Tapenas atau Life Goals. Pembukaan rekening multi-currency minimum 5 juta juga akan dapetin 15 kupon. Berlaku kelipatan. Lo juga bisa tuker minimum 1000 BNI Point Plus menjadi 5 kupon berlaku kelipatan. Dan yang bikin makin wonderful, dimanapun lo tinggal, peluang menangnya sama.
2: Cek info bni.id/rezekiwonderbni atau BNI Call di 15046.
0: BNI berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan dan Bank Indonesia, serta merupakan peserta penjaminan LPS.

0: warga Indonesia, suara seru barengan Kinos Gina.
1: Ya, kita
0: lagu
1: masih,
0: siapa Ibu?
1: Ini lagu dari
0: Pamungkas dong, suaranya khas banget. Judulnya adalah
1: Atas Nama Janji.
0: Atas Nama Janji.
1: Berapa kali saling? Dari kita udah nyanyi Yolanda, terus tiba-tiba dikasih Pamungkas.
0: Enggak, dari kita nelfon Nanda,
1: iya.
0: Terus dikasih Yolanda, tiba-tiba Pamungkas.
1: Itu makanya kan jadi bingung berapa kali kita saling.
0: Iya betul tadi. Berapa kali kita saling?
2: Itu. Saling.
0: Berapa kali kita akan saling? Bodoh amat. Oh, selamat pagi. Tiap hari pulang dari kantor jam 7 malam nih. Eh, kita masih KKN ya, keluh kesah netizen.
1: Iya, betul.
0: Sekali lagi jadi kita berkeluh kesah supaya apa ya? Supaya kita lega aja biar lebih plong, bukan berarti kita enggak bersyukur ya.
1: Betul.
0: Dibuang supaya toksik dalam diri kita tuh hilang.
1: Biar gak jadi penyakit.
0: Betul, gitu. Jangan dipendam ya.
1: Betul.
0: Kata Ut gini, tiap hari pulang dari kantor jam 7 malam, sampai rumah lanjut ngelembur bikin laporan. Lebaran kemarin ajuin data jam lembur selama setahun, cuman direspon cius nih gitu doang.
1: Ya Allah,
0: sedih sekali.
1: Semangat Uut, masih bagus kan ada kerjaan ya.
0: Masih
1: Uut,
0: mending masih dibales loh.
1: Iya, kalau gak dibales gimana tuh.
0: Iya kan, jadi bertepuk sebelah tangan dong. Cinta tak berbalas.
1: Aduh. Agi pakin bugin bang bul mas ini.
0: Pagi.

0: Wahyu.
1: Keluh kesah hari ini katanya kenapa libur pakai selang-seling sih? Senin Selasa kerja, sabung.
0: Ayam kali sabung ah.
1: Ulang ya. Senin Selasa kerja, sambung Rabu Kamis libur, masuk Jumat, masuk kerja Jumat Sabtu lagi.
0: Masuk kerja Jumat. Masuk kerja Jumat Sabtu lagi, ketemu Minggu lagi.
1: Kenapa enggak Senin Selasa gak libur aja sih? Ditambah besok
0: Seninnya libur. Seninnya libur. Iya, Wahyu, tanggal 1 libur kita.
1: Iya betul. Oh, besok katanya anniversary 10 tahun pernikahan. Wah, selamat ya Wahyu ya. Tiap gajian, tiap awal bulan, tiap ngasih apa coba.
0: Nanti kamu jakunnya aku sumpel mau enggak dulu?
1: Apa sih dia nulis apa sih?
0: Jadi ditambah besok anniversary 10 tahun pernikahan.
1: Udah bener sampai situ.
0: Tapi gajian tiap awal bulan ngasih apa coba besok buat istri? Masa cuma ngasih ucapan aja atau cuma ngasih jatah doang? Wahyu, jangan ngeer. Emang dia mau ngasih lu jatah? Belum tentu.
1: Besok hari apaan emang?
0: Besok
1: hari Selasa. Belum gaji. Maksudnya belum gajian karena gajiannya awal bulan. Ini ada gelang nih, lagi diskon tadi gue lihat.
0: Jadi promosi gelang dari online.
1: Nah makanya gak boleh mengeluh karena mengeluh.
0: Boleh apa? Boleh mengeluh.
1: Iya kan, maksudnya kalau mengeluh terlalu banyak itu kan gak baik ya kan. Ya kalau sekedar melepas-lepas keluh kesah kecil-kecilan gak masalah. Karena memang kan kalau dalam hidup seperti apa mas?
0: Seperti ular. Seperti ular nenanya berbisa, sangat berbisa.
1: Iya, gak ada kata-kata bijaknya. Tahu gak acara Hitam Putih?
0: Tahu.
1: Jaman dulu tuh yang Mas Deddy Corbuzier. Kan di setiap akhirnya itu dia selalu kasih quotes.
0: Oh iya, tahu.
1: Nah coba apaan ini untuk keluh kesah warga-warga ini nih, kita harus kasih apa?
0: Iya itu, kalau keluh kesah itu bukan berarti kita gak bersyukur ya. Boleh berkeluh kesah. Itu di dalam hati aja. Atau sedih sama Tuhan kamu. Supaya menandakan bahwa kita tuh apapun yang kita hadapi, ya berserah diri aja ya. Cuman kepadanya lah kita meminta bantuan juga pertolongan. Ngerti gak?
2: Putus nih kayak saraf otaknya putus.
0: Tapi lu ngerti kan?
2: Ngerti.
0: Kan kan ada yang bilang ngeluh tuh gak boleh. Tapi menurut gue boleh. Apalagi sama yang di atas gitu. Itu menandakan bahwa kita tuh emang lemah di hadapannya gitu.
2: Masya Allah.
0: Lemah aja. Cuman kepadanya lah kita meminta bantuan pertolongan.
1: Bukan.
0: Gitu.
1: Bukan.
2: Lemah siapa?
3: Sahwat sih.
0: Mama. Ini lagi bawa Tuhan loh.
1: Astagfirullahaladzim.
0: Lemah sahwat. Gua beri lu.
2: Apa deh?

0: Indonesia.
1: Yuhuu, udah jam 10 nih. Kurang 5 menit sih, tapi tetap harus closing.
0: Iya, udah abis nih waktunya. Ya,
1: gak
0: kita
1: usah
0: gak
1: khawatir.
0: Main tebak-tebakan deh.
1: Aduh.
0: Oh, bisa main tebak-tebakan.
2: Coba, kasih dong.
0: Tadi udah sih, kalau warga-warga TikTok udah tahu. Kalau yang di on air belum tahu, nggak apa-apa keluar lagi kali ya?
1: Boleh.
0: Nggak boleh.
1: Nggak apa-apa, nggak apa-apa, nggak apa-apa.
0: Nggak apa-apa.
1: Nggak apa-apa.
0: Boleh.
1: Iya, boleh.
2: Itu kata Rina tuh, hewan yang punya dua nama.
0: Hewan yang punya dua nama apa, yo?
3: Huruf.
2: Dua.
0: Yang mana, yo? Ayo.
1: Udan.

0: Udang, iya ya. Benar bisa. Aku suka tadi aku tebak-tebakan itu aku bikin sendiri loh. Sampo, sampo apa yang oleng?
1: Aduh, apa bun? Apa
0: ih, pinter ya? Banget loh itu Gina. Gak tahu ada apa enggak, tapi itu dari hasil pemikiran aku sendiri loh.
2: Apa tuh?
0: Sampo, sampo apa yang oleng? Sampo yongan.
3: Sampo, sampo apa yang dipakai sama acara zaman dulu?
0: Sampo ini pakai sama acara zaman dulu. Apa ya? Ya?
3: Sapontan.
1: Ibu-ibu bahasa Inggrisnya masuk apa sih, Bu? Oke, bahasa Inggrisnya gaji.
0: Salary.
1: Oke, bahasa Inggrisnya gajinya cuma bisa masuk ke warkop apa sih, Bu?
0: Salary in warkop, salary in store, salary apa nih?
3: Salary.
1: Nyerah, Bu.
0: Nyerah deh.
1: Indomie salariku.
0: Indomie seleraku. Semua sebel banget ya, Bun. Aduh
1: lagi nih, Bun.
0: Apa tuh?
1: Bahasa Inggrisnya kunci apa sih, Bun?
0: Kunci.
1: Key. Oke, bahasa Inggrisnya pamer apa sih, Bun?
0: Show.
1: Kalau bahasa Inggrisnya kunci, kuncinya pamer burung biar gacor tuh gimana?
0: Kunci.
1: Kunciannya gimana sih biar burung tuh bisa gacor?
2: Kicau mania. Bodo amat.
0: Ada lagi nih, aduh. Belum ketemu lagi Rizky, ada enggak nih?
2: Gue udah ngasih tuh yang kota-kota apa yang saling mengenal?
0: Kota yang saling mengenal.
2: Udah belum ya? Kota yang saling mengenal satu sama lain.
0: Apa ya?
2: Nias.
0: Kok bisa?
2: Nias to meet you.
0: Lagi.
1: Ibun, boleh tahu enggak sih, Bun, hewan apa yang enggak bisa ngomong?
0: Hewan yang enggak bisa ngomong. Ikan.
1: Bukan.
0: Apa ya? Hewan yang enggak bisa ngomong.
3: Banyak deh.
1: Banyak sih. Tapi ada satu enggak bisa ngomong.
2: Apa nih?
1: Semut.
2: Buah-buah apa yang manis?
1: Aduh. Apa tuh, Pak?
0: Aku tahu lagi.
2: Buah.
1: Aduh, enggak bisa. Masih lagi
0: boleh,
1: nonton.
0: Boleh nyanyi enggak sih kalau udah gitu?
1: Aduh.
2: MBG.
0: Udah.
2: Kita mau aja ketemu lagi besok ya, semuanya. Terima kasih sahabat suara. See you tomorrow. Muah.

0: sedang mendengarkan Iswara.
1: Iswara.
0: Iswara, suara warga Indonesia.

0: Aduh, gue penasaran deh.
1: Penasaran apa sih?
0: Iya, gue penasaran.
2: Sekolah rakyat tuh apa sih? Terus bedanya apa sama sekolah biasa?
3: Ya beda dong, sekolah rakyat adalah program pendidikan berasrama atau boarding school gratis yang disiapkan oleh pemerintah untuk anak-anak dari keluarga miskin dan miskin ekstrim. Maksudnya gimana tuh? Nah, sekolah rakyat ini

0: berada di bawah naungan Kementerian Sosial, lengkap dengan program yang dimulai dari jenjang SD, SMP, hingga SMA, dan menanggung seluruh kebutuhan siswa, termasuk tempat tinggal, makan, kesehatan, dan perlengkapan belajar. Nah, intinya, ijazah yang didapatkan di sini akan diakui secara nasional karena formatnya setara dengan sekolah formal biasa. Dan pemerintah juga terus melakukan standarisasi agar seluruh titik sekolah rakyat mendapatkan akreditasi resmi. Nah, tujuan program ini adalah selain mendapatkan pendidikan akademis gratis, siswa juga dibekali keterampilan hidup dan pembinaan karakter agar mampu hidup mandiri dan memutus rantai kemiskinan keluarga. Keren ya?
1: Oh, jadi gitu.
2: Iya, udah gak penasaran kan? Nah, kalau mau tahu lebih banyak lagi, dengerin

Kamu sedang mendengarkan Iswara. Memainkan musik terbaik pilihan warga Indonesia.

Dengarkan Iswara di 101,4 FM Jakarta, 105,1 FM Bandung, 98,7 FM Jogja, 98,3 FM Medan, 96,0 FM Makassar, 90,1 FM Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Iswara, suara warga Indonesia.

0: Bener serius masih ngebahas si Firman. Kasian loh Firmannya loh. Kasian
1: loh. Ini ada yang komen di TikTok.
0: Tapi emang di TikTok masih pada nanggepin tentang Firman lagi.
1: Iya kan? Nih Firman nih. Ah. Kalau di WhatsApp dari Banjarmasin, kalau di rumah jabatannya Panglima Logistik Operasional dan Sarana. Kenapa? Karena kalau udah di rumah udah pasti Fir, beras habis, keluar dong beli beras. Ntar lagi nih. Fir, beras habis, keluar dong beli. Fir, nanti jemput adik sekolah ya. Fir, bantuin angkat jemuran dong.
0: Fir, bantuin benerin genteng dong. Tapi anehnya ya, dia namanya Firman, dipanggilnya Fir. Kalau Fir, ah itu cocoknya tuh namanya.
1: Tapi dia cocok karena dia kan laki-laki. Namanya Firman. Kalau perempuan namanya Fir Woman.
0: Tapi kalau dia banyak diandelin itu, berarti kan dia dianggap orang dekat. Kalau orang-orang jauh, namanya dipanggilnya bukan Fir.
1: Apa?
0: Far. Far.
2: Jauh.
0: Oh, ada lagi.
1: Apaan tuh?
0: Berarti si Firman ini orangnya itu to the point aja.
1: Kenapa?
0: Kurang
1: tuh?
0: Adil. Karena kalau di Firman ini adil, namanya Fair.
3: Fair. Gak mau kelewatan kan? Makanya dengerin terus Suara Sehat setiap Senin sampai Jumat, cuma di Iswara.

0: semuanya di 101,4 FMI Suara Jakarta, 105,1 FMI Suara Bandung, 88,7 FMI Suara Jogja, 98,3 FMI Suara Medan, 96,0 FMI Suara Makassar, 90,1 FMI Suara Banjarmasin, 90,2 FMI Suara Semarang, 95,1 FMI Suara Palembang, 89,7 FMI Suara Surabaya.
1: Iswara. Suara

0: suara di Bandung,
1: Banjarmasin,
0: Jakarta,
1: Jogja,
0: Makassar,
1: Medan,
0: Palembang,
1: Semarang,
0: dan Surabaya.
2: Bersedia

Makassar, Palembang, Semarang, Surabaya. Suara warga Indonesia. Nongkrong bareng sama Reza Bima sampai jam 2 siang nanti. Kalau misalnya ada bertanya-tanya, kok Reza yang siaran? Iya, jadi tukeran sama Dodo. Dodo akan siaran sore hari ini. Reza akan nemenin sampai jam 2 siang nanti. Dan tadi sih aku sempat nanya sahabat suara ya, kira-kira hari Seninnya itu termasuk hari Senin yang lancar apa dar-der-dor? Kalau tadi aku kecebak macet pada saat mau pulang ke rumah setelah nganterin anak gitu ya. Akhirnya gak sempet pulang ke rumah, langsung ke kantor karena harus siaran jam 11. Jadi harus nge-ojek online semua perlengkapan kantor. Lumayan dar-der-dor. Gimana kalau misalnya kamu mau cerita gitu ya, kira-kira Seninnya dar-der-dornya kayak gimana? Di 0816-114-1014. Sambil kita lanjutin 10 lagu keren, ini ada Kita Usahakan Lagi dari

0: Sudirman dan GAC, kisah kasih di Jakarta.
1: Apa akan ada waktunya? Apa sudah habis masanya? Apa masih?
0: Tapi sebelum itu mari kita dengarkan bersama ini satu lagu baru dari Juicy Lucy, Gurun Hujan.

Suara Jakarta, Bandung, Jogja, Medan, Banjarmasin, Makassar, Palembang, Semarang, Surabaya, suara warga Indonesia sampai belibet. Nongkrong bareng sama Reza Bima sampai jam 2 siang nanti. Memang kita harus usahakan lagi kalau kata batas senja. Tanggal 25 bisa jadi tanggal yang muda buat sebagian orang. Tapi buat sebagian orang juga tanggal yang dewasa alias tua. Selamat siang untuk Dewa. Dia bilang lagi ekstra sabar dari Sawangan ke Citos. Itu 2 jam. Request lagunya mau Reza yang pertama. Nanti aku kasih ya. Kita lanjutin dulu 10 lagu kerennya. Ini ada Adrian Halif

Suara Jakarta, Bandung, Jogja, Medan, Banjarmasin, Makassar, Palembang, Semarang, Surabaya, suara warga Indonesia. Nongkrong bareng Reza Bima sampai jam 2 siang nanti, 10 lagu keren sahabat suara. Gimana Seninnya? Ini kalau di TikTok sih banyak yang respon ya, cukup banyak yang respon. Ada siapa nih? Ipat, Liawati, Isu Santi. Dia bilang sih, tadi kan aku sempat nanya ya, kalau tanggal sekarang nih 25, apakah udah tanggal muda? Apalagi dewasa-dewasanya nih tanggal. Ya apapun itu, semoga kita dalam keadaan yang sehat, kerjaannya juga lancar gitu ya. Soalnya kalau misalnya kita menjalani hari dengan mengeluh, kayaknya sih harinya jadi gak enak gitu ya. Reza Bima akan menemani sampai jam 2 siang nanti. Kalau misalnya pengen request lagu, pengen kirim salam, boleh langsung ke 0816-1141014. Kalau misalnya mau sharing juga boleh, kira-kira sedar-derdor apa Senin lo, sahabat suara? Boleh ya. Aku akan nemenin sampai jam 2 siang nanti, Reza Bima di Nongkrong Bareng.

0: Suara, suara warga Indonesia.
1: Dunia terlalu bising dengan informasi yang beragam dan masih asing. Tempo hadir sebagai solusinya. Lagi ramai dibahas, Tempo kupas. Mikirin masa depan dan investasi, Tempo jelasin. Berita penting dikemas dengan ringan. Info serius dibawa relevan. Dari berita politik, ekonomi, sampai pop culture, semua dijelasin dengan tajam. Ada juga cerita yang dekat sama hidup kamu, plus podcast yang bikin melek. Pokoknya, apapun yang lagi ramai dibahas, bakal Tempo kupas. Ada kabar baik juga dari Tempo. Khususnya pendengar radio, Tempo bakal ngasih kamu diskon 50% untuk berlangganan Tempo Media. Caranya gampang. Kamu tinggal buka subscribe.tempo.co dan masukin kode voucher Dengar Tempo. Sekali lagi ya, Dengar Tempo. Dan kamu bakal dapetin akses penuh semua konten premium Tempo dari tahun 1971. Satu platform, satu standar, terpercaya. Jangan cuma ikut rame, jadi juga yang paling paham. Tempo Media, enak didengar dan perlu.
2: Panggilan kepada siapapun yang memiliki jiwa kreatif dan mau mendapatkan hadiah ratusan juta rupiah.
3: JNE mempersembahkan JNE Content Competition 2026. Di sini saatnya kamu menunjukkan kreativitas terbaik kamu dan raih kesempatan menangkan total hadiah ratusan juta rupiah. Dan juga untuk kamu yang berhasil menjadi pemenang Best of the Best, berkesempatan diberangkatkan umroh atau Holy Land dari JNE. Ada 4 kategori yang bisa kamu ikutin, dari foto, video, writing, atau desain.
2: Setiap karya teman JNE akan dinilai langsung oleh Dewan Juri Profesional di bidangnya.
3: Seperti Vivit Fitri Anggra ini di bidang media dan communication expert. Muklai, visual artist. Yuda Teriskian, content creator videografi. Dan Agung Pambudi di bidang juri foto regional Jakarta dan Banten.
2: Jadi, cara tanggalnya.
3: Acara ini berlangsung dari 26 Februari sampai 15 Juni 2026.
2: Buruan daftar sekarang.
3: Cek syarat dan ketentuan di jnewsonline.com/jneekom26. Siapkan diri kamu untuk bergerak bersama beragam cerita. Info lebih lanjut bisa cek di Instagram JNE_ID.
0: Di sini Patia Suara Warga Indonesia.
4: Iswara.
0: Kau sebut namamu. Iswara Suara Warga Indonesia.
4: Memutarkan musik pilihanmu di setiap momen. Setiap momen.

FM Jakarta, 105,1 FM Bandung, 88,7 FM Jogja, 98,3 FM Medan, 96,0 FM Makassar, 90,1 FM Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Suara warga Indonesia. Warga.

0: Di Suara Jakarta, Bandung, Jogja, Medan, Banjarmasin, Makassar, Palembang, Semarang, Surabaya, Suara Warga Indonesia. Nongkrong bareng Reza Bima sampai jam 2 siang nanti. Bagaimana Seninnya di tanggal 25 ini, sahabat suara? Biasa sih kalau tanggal 25 harusnya udah tanggal muda ya. Tapi buat beberapa orang sih mungkin ini lagi tua-tuanya karena gajiannya tanggal 28, ada tanggal 1 gitu ya. Aku juga lagi live di TikTok iswara.network. Dan tadi aku sempat nanya sih sama sahabat suara, kira-kira hari Seninnya ini sedar-derdor apa? Kalau aku sih tadi dar-derdor banget. Saking dar-derdornya, gak sempat untuk balik rumah untuk ganti baju. Gara-gara di sekitaran rumah masih ada galian yang super bikin macet. Kalau kata Zulia di TikTok, dia bilang Senin selalu meeting, pastinya jadi dar-derdor. Kalau misalnya sahabat suara punya keseruan hari ini alias dar-derdornya apa di hari ini gitu ya, boleh di 0816-114-1014.
1: Iswara, suara warga Indonesia. Your ultimate music weekend is calling. My BCA International Java Jazz Festival 2026 kembali hadir dengan vibe baru yang lebih seru dan lebih pecah lagi. Cara tanggalnya 29 sampai 31 Mei 2026 di Nice Beat. Nikmati line up keren mulai dari The Sacred Souls, Genevieve, Billy Roy, Ran, Bilal Indrajaya, Malik and Essentials, Yunadi, dan masih banyak lagi. Kamu juga bisa menikmati special show yang akan diramaikan oleh John Batiste, LMI, Wave to Earth, sampai Daniel Cesar. Acara ini disponsori oleh My BCA, Teh Botol Sosro, Telkomsel Halo, Enjoy Jakarta, dan Wonderful Indonesia. 3 hari penuh musik nonstop, good vibes, dan momen yang gak mau kamu lewatkan.
2: Kamu sedang mendengarkan Iswara. Memainkan musik terbaik pilihan warga Indonesia. Warga.

0: dengarkan Iswara di 101,4 FM Jakarta, 105,1 FM Bandung, 98,7 FM Jogja, 98,3 FM Medan, 96,0 FM Makassar, 90,1 FM Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Iswara, suara warga Indonesia.
1: Sedia aku sebelum hujan.
2: Mau nyari yang seru kayak gini.
3: Pada suatu hari, adalah seorang yang bernama Z ini datang ke kota lain, di mana dia merantau dan ingin bekerja di sana. Sampai akhirnya dia berkenalan di satu tempat di mana ada sosok wanita yang melanjutkan perjalanan tersebut dan ngobrol dengan wanita tersebut, dan dia berkata,
4: "Leh uga nih."
5: Wah, main leh uga aja.
4: Leh uga nih.
6: Enggak, gue pikir bakal kiu kiu.
4: Gitu. Leh uga nih.
7: Wah, boleh, cakep lagi nih. Aduh, tapi aku udah punya istri nih. Tapi aduh, penggoda banget lagi. Dia bagaikan sekuntum bunga di tepi jalan yang minta aku untuk petik.
8: Asik deh.
7: Aku mencobalah. Ya, namanya juga usaha. Maaf kak, punya dongkrak nggak? Oh nggak punya ya? Tapi kalau nomor telepon punya kan?
8: Aduh. Baru tuh.
6: Tenang ibu, jangan emosi.
5: Ternyata
6: ibu.
5: Dia ya.
7: Kenalin aku Z, aku asli Kalimantan. Biasanya aku dipanggil nama lengkapnya Rizky.
4: Jauh banget.
5: Gimana?
4: Inisial Z jadi Rizky.
5: Kan ada Z nya di tengah. Oh, iya. Oh emang ambil inisial tengah.
7: Nama aku Z, nama kamu siapa? Siapa? Oh, nama kamu?
5: Susi.
7: Lain lagi.
8: Susi. Oh, ini yang baru nih.
7: Baru
8: Susi.
7: Nih.
5: Baru, okay. Abang, manis abang ya. Abang, abang bisa colok? Bukan maksud...
4: Oh, bisa dong.

0: Bisa tolong colokin gak ini listriknya? Soalnya aku mau ngecas.
1: Oh, mau ngecas. Aku colokin ya.
0: Oh, jadi komunikasi ya sama Abang Z ya. Iya, aku kan soalnya handphone aku lagi lowbat. Aduh, aku bingung, ada dingin lagi di sini. Kalau dingin-dingin kayak gini, aku tuh biasanya pengen
2: makan kerupuk seblak pakai Indomie.
1: Asik. Mantap banget
0: bisa
1: itu.
0: Bisa itu masuk.
1: Belinya di Depok dong.
0: Iya.
2: Habis itu di sini lagi hujan, ditambah lagi sama makan kerupuk udang. Tapi udangnya dibalik batu. Oh. Nah, karena udangnya dibalik batu, jadi batunya pengen aku
3: jagling. Batunya pengen aku jagling sirkus dikit.
1: Namanya nama lengkapnya Suzy by Neymar.
3: Bukan dong. Wah. Sambil aku juggling batu ini, aku pengen tahu deh keahlian cowok ini. Kira-kira cowok ini tuh punya keahlian apa ya? Kamu tuh punya keahlian apa sih?
0: Silent.
1: Ngomong sambil ada air di mulut.
3: Oh gitu. Oh, susah tuh.
1: Gak ada yang bisa.
3: Susah itu.
1: Gak ada yang bisa. Cuman aku yang bisa loh. Itu adalah hal yang paling aku banggakan. Itu adalah hal yang membuat aku berani berkenalan dengan kamu. Aku ini seorang laki-laki yang polos apa adanya, tapi mencintai wanita. Karena menurut aku kamu itu adalah wanita yang punya bentuk tubuh
0: jajaran genjang.
1: Oh, panjang kayak lebar kayak tinggi gak nih?
0: Aku memang kelihatan agak sedikit miring-miring gitu sih. Tapi ya gak masalah, orang-orang sih muji aku sih. Aku manis dengan posisi dan postur jajaran genjang ini.
1: Rata. Termasuk bangunan ya.
0: Dan aku juga punya tipikal kulit yang
2: agak kerut dan berurat.
1: Bagian mana tuh kulit yang mana tuh? Kerut dan berurat bagian mana, Ulfa?
0: Ya kan?
1: Bagian mana, Ulfa? Kerut dan berkerut.
2: Ya, kalau kulitnya sudah berkerut dan berurat, artinya baksonya sudah matang.
0: Oh, baksonya sudah matang.
2: Kebetulan baksonya direbus cuma dua.
0: Oh, baksonya dua.
1: Berurat lagi.
0: Berurat.
2: Tambahan topping makan mie yang tadi.
3: Gitu.
2: Iya. Abis itu, aku pengen tambahin yang panjang. Nah, tapi apa ya?
0: Ah, si
1: yang panjang itu adalah
3: sosis daging.
4: Gak mau kelewatan kan?
5: Makanya dengerin terus Suara Seru
4: setiap Senin sampai Jumat, cuma di Iswara.

0: suara di Bandung,
1: Banjarmasin,
0: Jakarta,
1: Jogja,
0: Makassar,
1: Medan,
0: Palembang,
1: Semarang,
0: dan Surabaya.
2: Suara Jakarta, Bandung, Jogja, Medan, Banjarmasin, Makassar, Palembang, Semarang, Surabaya. Suara warga Indonesia, nongkrong bareng Reza Bima. Mari kita lanjutkan 10 lagu keren.

0: Mari kita lanjutkan sebuah lagu keren sama lagu yang bisa dibilang cukup cute. Amanda Sesa sama-sama tahu di 10 lagu keren. Nongkrong bareng barengan Reza Bima.
1: Suara warga Indonesia.

0: Asal Palembang, Semarang, Surabaya, suara warga Indonesia. Nongrong bareng Reza Bima sampai jam 2 siang nanti. Selamat siang untuk kamu sahabat suara yang lagi buka DM sosial media, tiba-tiba ada yang DM gitu ya. Teman lama, tapi udah lama gak kontakan. Pas dibuka DM-nya, taunya ini kawan lagi mau minjem duit lah. Kalau misalnya kamu lagi ada di posisi itu, kira-kira baiknya dikasih atau enggak? Dan kalau enggak dikasih, kira-kira apa alasan yang tepat?
1: Oh, mengapa bunga di taman hatiku hanya satu?
0: Kita tanya jawab sedikit lah ya. Sekalian 10 lagu kerennya aku akan lanjutkan. Ada Lihat Kebunku, aku JJ. Semoga hidup kita gini-gini aja. Kalau pengen ke luar negeri bisa. Kalau pengen beli barang bisa. Kalau lagi pengen makan enak juga bisa. Cincin dari India.

Sekali lagi aku ingin tanya ke kamu ya sahabat suara, kira-kira kalau ada teman udah lama gak kontekan, tiba-tiba kontek minjem duit, kira-kira dikasih atau enggak? Ataupun kalau misalnya enggak dikasih, kira-kira apa alasan yang tepat? Sebelum lagu keren akan dilanjutkan, Reza Bima sampai jam 2 siang nanti

0: Semarang, Surabaya, suara warga Indonesia nongkrong bareng Reza Bima sampai jam 2 siang nanti. Ini lumayan ada obrolan nih di TikTok. Dimana tadi aku tanya ya sahabat suara, kira-kira kalau misalnya tiba-tiba kamu di DM sama teman kamu, udah lama banget gak kontakan, tiba-tiba dia minjem duit, kira-kira dikasih atau enggak? Kalaupun gak dikasih, kira-kira bilangnya apa? Gitu ya. Nah kalau misalnya ada Jack Sparrow nih, dia bilang tetap harus dikasih bang. Dia bilang gitu kan. Wah gue bilang keren nih Jack Sparrow nih. Terus dia Jack Sparrow bilang ternyata maksudnya kasih paham kalau kita juga butuh uang. Jadi intinya gak dikasih ya. Kalau Isu Susanti, Isu Santi, dia bilang dikasih tapi angkanya sesuai keikhlasan, karena kemungkinan besar gak balik tuh uang. Ini gue setuju nih, daripada kita gak bantu gitu ya, mendingan kita bantu, tapi kita bantu dengan uang yang pastinya kita ikhlas kalau gak dibalikin gitu ya. Terus Uci bilang, benar teman pernah minjam 1 juta, terus gue kasihnya 300 ribu, terus gue bilang udah gak usah diganti gak apa-apa gitu ya. Terus karena dia bilang, kadang yang punya utang tuh lebih galak gitu, daripada yang minjemin. Terus udah gitu ada Yanda, dia persis banget nih adik ipar gue, bini gue juga bikin kan. Waduh ini jadi ngomongin ini ya. Ngomongin masalah keluarga ya. Nah ini akan dilanjutkan 10 lagu kerennya sama lagunya NPD, Sempurnanya Aku.
1: Sumpah kita ganteng banget gak sih? Pakai ditanya.

0: kau harus.
1: Iswara Jakarta, Bandung, Jogja, Medan, Banjarmasin, Makassar, Palembang, Semarang, Surabaya, suara warga Indonesia. Nongkrong bareng Reza Bima sampai jam 2 siang nanti. Enak lagu ini ya. Debat layar stop kontak di 10 lagu keren. Tadi aku juga lagi nanya sama sahabat suara, kira-kira kalau tiba-tiba dikontak teman yang udah lama banget gak kontakan gitu ya. Pas kontak taunya minjem duit. Kira-kira dikasih atau enggak? Kalaupun enggak, kira-kira apa alasan yang paling tepat? Di TikTok sih beragam ya. Ada yang kasih aja tapi dengan nominal yang kita bisa ikhlaskan. Ada juga, janganlah itu ntar tuman. Kalau misalnya Rizky nih di Bekasi nih masuk lewat Wawa, dia bilang kasih aja atau kasih poster lowongan kerja di grup WhatsApp biar dia tahu kalau cari uang itu lewat kerja, bukan lewat silaturahmi yang dipaksakan. Jadi gak dikasih dong ya.
2: Iswara, suara warga Indonesia.
1: Sahabat suara, pernah gak sih kamu dengar satu lagu terus langsung kebawa ke masa lalu, tiba-tiba keinget masa sekolah, zaman kuliah, nongkrong sama geng kamu gitu ya, atau malah keinget gebetan sama mantan yang dulu. Nah, di perjalanan nostalgia bersama Aktifet, kita mau ngajak kamu semua untuk balik ke momen-momen itu lewat lagu. Kamu bisa request lagu yang punya cerita spesial di hidup kamu, lagunya harus berhubungan sama kisah kamu ya. Mau lagu pertama kali jatuh cinta, lagu yang nemenin kamu skripsian, atau lagu yang kamu putar terus pas lagi galau-galau gara-gara mantan. Langsung aja WhatsApp 0816-114-1014 ke nomor Iswara ya. Lagu yang pengen kamu request, ceritain juga kenapa kamu milih lagu itu. Nantinya kamu akan ditelepon on air sama Jill dan Reza untuk kamu ceritain kenangan di balik lagu itu. Biar diputerin, terus kita bernostalgia bareng ya. Dengerin terus perjalanan nostalgia setiap Senin sampai Jumat jam 6 sore bareng Jill dan Reza. Cuman di Suara Santai bersama Aktifet. Baru Aktifet kemasan 25 ml harga lebih terjangkau, cepat redakan batuk membandel dan gejala pilek dengan Aktifet. Karena di setiap lagu selalu punya cerita.
3: Kan katanya umur cuma angka dan semangat hidup gak kenal usia. Karena itu, Senior Happy Run 5K, Run for Health and Happiness, hadir untuk ngajak kamu sehat dan bersenang-senang tanpa mengenal usia. Event spesial untuk usia 50 tahun ke atas yang ingin tetap aktif, sehat, dan bahagia bersama. Akan berlangsung pada 12 Juli 2026 dengan suasana penuh semangat, kebersamaan, dan energi positif. Titik lokasi start dan finish berada di Kementerian Pariwisata Jakarta.

0: nantinya kamu bisa mendapatkan medali, bib chip, jersey, tas race pack, dan door prize. Buat kamu yang udah 50 tahun ke atas atau yang pengen kasih hadiah sehat untuk orang tua tercinta, buruan daftar sekarang juga. Karena pendaftarannya cuma sampai 6 Juni 2026 di seniorhappyrun.com. Karena sehat itu bukan soal usia, tapi soal terus bergerak dan menikmati hidup. Senior Happy Run 5K. Run for health and happiness.
1: Iswara. Memutarkan musik yang kamu butuh, kapan?

semuanya di 101,4 FM Isuara Jakarta, 105,1 FM Isuara Bandung, 88,7 FM Isuara Jogja, 98,3 FM Isuara Medan, 96,3

0: Suara Surabaya.
1: Isuara.
0: Suara warga Indonesia. Oh sayangku.
1: Dapatkan berita terbaru
2: dan tren terkini
1: dengan follow Instagram
2: Isuara.

0: suara. Suara warga Indonesia. Your ultimate music weekend is calling. My BCA International Java Jazz Festival 2026 kembali hadir dengan vibe baru yang lebih seru dan lebih pecah lagi.
1: Cara tanggalnya
0: 29 sampai 31 Mei 2026 di Nice Beat. Nikmati line up keren mulai dari The Sacred Souls, Genevieve, Billy Roy, Run, Bilal Indrajaya, Malik and Essentials, Yunadi, dan masih banyak lagi. Kamu juga bisa menikmati special show yang akan diramaikan oleh John Batiste, LMI, Wave to Earth, sampai Daniel Cesar. Acara ini disponsori oleh My BCA, Teh Botol Sosro, Telkomsel Halo, Enjoy Jakarta, dan Wonderful Indonesia. 3 hari penuh musik non-stop, good vibes, dan momen yang gak mau kamu lewatkan.
2: Mau nyari yang seru kayak gini?
3: Itu si Rudalnya sekarang udah nonaktif.
4: Udah dilututin
3: sampai sekarang udah nonaktif.
5: Udah gak berfungsi kalau gak salah.
6: Emang bener ya, di luar sana tuh banyak tindakan-tindakan bentuk-bentuk pelecehan ya. Berbagai macam bentuknya pelecehan yang kadang-kadang mungkin buat orang itu bukan pelecehan. Atau mungkin sebenarnya kita gak sadar bahwa itu adalah bentuk pelecehan.
5: Gue pernah bun, jangan sebut nama ya bun. Gue pernah dipeluk paksa dan dipojokin ke tembok. Mau dipeluk, dicium paksa sama adiknya papa. Ada kesempatan gue lututin rudalnya.
6: Anjay, keren.
5: Gak pernah bilang keluarga, tapi sampai sekarang gak berani macem-macem. Dan agak malu sih ketemu gue sekarang si tua bangke. Bukan si tua bangka loh, si tua bangke.
6: Si tua bangke itu. Dan konon katanya, itu si rudalnya sekarang udah nonaktif.
4: Udah dilututin.
6: Sekarang udah nonaktif.
5: Udah gak berfungsi kan? Iya, berfungsi.
4: Udah gak bisa. Katanya udah gak tinggal di Bangka.
6: Radal. Itu radal. Ntar gue jenggut nih dari belakang nih.
5: Aduh.
6: Itu si rudalnya itu ya. Abis dilututin ya. Itu gak bisa tembakin ke atas.
4: Kenapa Pak?
6: Dia ke bawah terus.
4: Dia
6: dia tuh arahnya ke tanah, ngeplek terus ya.
5: Itu berarti dia menganut prinsip padi kan, selalu
4: menunduk. Iya. Semakin tinggi menunduk.
6: Jatuhnya rudalnya loyo nih.
4: Lembek, jadi lembek tuh si rudal lembek.
6: Rudal lembek.
4: Karena nonaktif tadi.
6: Kan, kan iya, nonaktif. Kan rudal itu kan harusnya keras kan?
4: Iya.
6: Keras dan kan, iya karena udah dilututin. Dia lembek tuh.
5: Fluffy.
4: Seneng banget lagi dia ngomongin.
5: Fluffy.
6: Ada prosesnya dulu sebelum jadi abis dari Fluffy, ya. Dia berubah lagi.
5: Apa?
6: Chewy dia.
4: Emang kalau dilus-lus gak bisa ini lagi Pak? Gak bisa aktif lagi tuh rudal?
6: Udah gak bisa. Kalau udah dilut itu udah aktif gak bisa. Udah ngepek gitu. Pak.
4: Parah ngepek juga ya.
6: Tapi masih bisa dipakai gak? Harusnya ada urat-uratnya gitu loh harusnya.
4: Loh?
5: Kok rudal berubah
4: kok
5: sih?
6: Karena gambar-gambar
4: tato,
6: itu
4: loh. Tato
6: gitu.
4: Tato.
5: Iya,
4: kan dicap. Made in Indonesia. Made in Kinos was here. Ada tangan segala macam. Siapa tahu itu rudal ketemu artis. Bas Kinos, Mbak Gina minta tanda tangannya. Ya kan di tanda tangan tuh.
5: Allah
4: Akbar, capek banget deh gua. Allah.
0: Gak mau kelewatan kan?
1: Makanya dengerin terus Suara Seru.
0: Setiap Senin sampai Jumat, cuma di Iswara.
1: Iswara.
7: Iswara, suara warga Indonesia.
0: Memutarkan musik pilihanmu.

Jakarta 105,1 FM Bandung, 88,7 FM Jogja, 98,3 FM Medan, 96,0 FM Makassar, 90,1 FM Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Suara Warga Indonesia. Iswara, Suara Warga Indonesia.

0: Surabaya, suara warga Indonesia. Nongkrong bareng cast dari Nobody Loves Kay.
1: Yeah, let's go.
0: Tadi udah diceritain ya bahwa film ini kan gak hanya tentang e-sports, yeah, tapi juga tentang mimpi, persahabatan, keluarga, dan perjuangan mengejar sesuatu yang dianggap mustahil gitu ya. Dan film ini juga diinspirasi ya dari kisah nyata seorang Oni Kairi, di mana dia atlet Mobile Legend, ya kan, atlet e-sport yang sangat terkenal. Dia basisnya di mana tadi? Gue lupa.
2: Filipin.
0: Tapi kayaknya kalau gue liat Instagramnya dia udah fase banget bahasa Indonesia.
2: Udah Indo banget, jaksel banget ya.
0: Jaksel banget ya. Kita langsung ke Aurora.
3: Hai.
0: Ini Amanda nih, kayak gimana sih karakternya? Amanda ini. Gimana sih karakternya si Amanda nih?
3: Karakter Amanda ini, dia itu adalah dia tuh sangat giat di sekolah. Dia
0: sangat
3: tuh
0: giat
3: academically
0: di
3: dia pengen paling atas lah gitu.
0: Oke, pinter lah ya.
3: Pinter banget. Dan dia emang passionnya emang belajar kayaknya.
0: Oke.
3: Dan mungkin dia tuh tipe orang yang kayak emang dari dia kecil dia play by the rules banget. Makanya waktu ketemu Kai, dia tuh kayak, wah, mungkin lumayan terinspirasi kayak, oh gitu ya, you can go out of your comfort zone. Terus ternyata dan going out of your comfort zone, ngeliat Kai mungkin gak punya support system yang nge-support dia, itu kayak perlu keberanian yang sangat banyak kan gitu. Jadi pasti karakter kayak ini sangat menginspirasi dia.
0: Oh gitu, terus jadi suka ya kayaknya. Eh tapi gak tahu deh, suka apa enggak, kan harus nonton 4 Juni ya. Kalau Josia gimana?
2: Karakter Aurel? Sebenarnya karakter Aurel tuh menjadi jembatan buat antara Kai dan Ido. Sebenarnya dia. Jadi Aurelio harus tahu bagaimana cara dia memosisikan diri di antara gempuran dua sahabat yang punya ego yang sangat besar. Ya, sosok Aurelio nih menjadi penyangga buat mereka gitu. Sosok reality check-nya mereka sebenarnya. Bahwasanya apakah Aurelio bisa bermimpi seleluasa Kai dan Ido? We never know. Nonton Nobody Loves Kai 4 ini 2026.
0: Itu memang wajib ya. Itu memang wajib. Ini di TikTok ada yang bertanya.
2: Selling point gue.
0: Dia bilang apa nih? Oh nih banyak yang lihat. Oh, production house-nya siapa kalau kata Saiba? Oh, sutradara siapa?
4: Sutradara Mas Bernardo Seraka. Production house-nya ada Migunani, ada
2: Quiet Undernan,
4: ada Visinema.
2: Yes. Ada Volagu?
4: Ada Volagu juga.
0: Terus pertanyaan berikutnya, ada tiket gratis enggak?
2: Ada. Tiket gratis.
4: Ada.
2: Tiket gratis.
0: Saiba nih kacau nih. 4 Juni udah langsung aja.
2: Kalau tiket gratis boleh minta DM aja deh. Coba kalau siapa tahu bisa dapat.
0: Ini kan filmnya tentang persahabatan juga ya. Kalau misalnya kalian bisa refleksi gitu dari acting di film ini ke kehidupan sosial kalian gitu. Ada kemiripan kah atau berbeda banget kah atau ini tuh

0: Sebenarnya Jakarta banget nih.
1: Dari karakter?
0: Iya, dari karakter ke kehidupan asli kalian. Ini berteman kalian di film sama di dunia nyata sama gak nih?
2: Ya kita bertemannya sama-sama bersahabat gitu. Gue sama Aurora, sama Josiah, sama Ray, gue berteman bersahabat gitu. Cuman pasti ketika di filmnya pasti akan berbeda flow-nya ya. Dinamikanya akan berbeda. Cuman kalau Ezan kayak kita berteman sekali gitu.
1: Setnya pun berbeda.
2: Iya, setnya pun berbeda gitu. Kondisi juga berbeda. Set
1: kehidupan asli dengan tamu.
0: Oh, kehidupan asli kalian sering jalan bareng gitu?
2: Banget. Oh iya, banget. Jalan bareng.
0: Oh, oke. Terus pas kalian ada di project ini, kalian kayak, wih gila ada lu juga ya? Atau memang enggak, udah tahu sebelumnya? Gimana sih prosesnya?
2: Karena film ini justru kita jadi bonding gitu. Sebelumnya gue pernah se-project sama Ray, pernah se-project sama Josiah juga. Cuma mereka berdua belum pernah ketemu. Terus habis dari film ini kita jadi deket banget.
3: Deket banget. Sampai nginep, sampai jalan-jalan kemanapun yang itu. Lalu Sirbayu, belahai.
2: Sarawata, Tai.
3: Iya. Kelibet kan ini.
0: Nah, jadi salah satu tema besar di film ini kan tentang mimpi yang kadang dianggap mustahil gitu ya. Tapi menurut kalian seberapa penting kita memperjuangkan mimpi kita? Biarpun kadang-kadang environment atau keadaan kita tuh ya gak mungkin gitu.
3: Sebenarnya harus mempertanyakan kepada mereka-mereka dulu sih sebenarnya. Kenapa aku dipertimbangkan sebenarnya?
0: I see.
3: Karena ketika lu gak punya materi untuk mengejar mimpi, ya percuma. Akan terjadi ya udah aja. Tapi ketika lu emang punya bawa materi ke dalam mimpi lu, itu juga akan jadi suatu hal yang besar.
0: Bisa dielaborasi gak materinya apa?
3: Materi gampang, kayak misalnya kita punya skill di bidang tertentu. Kayak punya skill di Mobile Legend, atau kita punya skill di penyiar, atau aktor dan lain-lain. Menurut gue tuh film ini tuh sangat menyenggol ke situ.
4: Dan jangan setengah-setengah gitu ya. Langsung full on.
3: Langsung full aja.
0: Kenapa emang kalau setengah-setengah?
3: Karena mungkin takut kali ya. Takut buat masuk ke dunia e-sport sebenarnya. Kalau di film ini gitu, bidang baru, nggak tahu apa yang ada di dalam itu, ya takut mungkin coba Bima.
2: Tapi di setiap generasi pasti ada kayak gitunya juga kan. Maksudnya dulu zaman nyokap bokap gue itu juga mereka cerita kalau mau jadi musisi, mau jadi aktor tuh something yang nggak dipercaya.
0: Bener.
2: Jadi kayak di setiap generasi tuh pasti ada something yang nge-breakthrough itu, dan memang kayak kalau emang lu yakin bakat lu di situ ya lu harus berani terus kejar mimpi lu sampai lu tuntas gitu.
0: Kalau dari kalian bertiga sendiri ada sanggahan enggak ketika kalian, "Wah, gua kayaknya pengen acting deh nih." Kalian mulus-mulus aja kah waktu kalian?
3: Ya.
0: Boleh enggak ceritain sama Sahabat Suara? Siapa tahu Sahabat Suara juga lagi punya mimpi tapi kok kayaknya gue gak kedukung nih gitu.
4: Pastinya kita, aku juga banyak lah. Pasti casting-casting yang mungkin emang gak cocok dan gak jodoh sama karakternya, yang bikin jadi sakit hati. Tapi terus kayak, ayo deh coba lagi ke depannya.
0: Lo mau pelukan lu gak berarti?
4: Iya, pasti challenge-nya banyak banget lah. Kayak, apalagi kita sebagai aktor kan tiap hari kita tuh bekerja sama emosi kita ya. Dan perasaan. Jadi gimana cara yang ngestabilin itu. Dan juga biar fisik dan mental siap untuk mainin peran ini gitu. Pastinya challenge-nya banyak banget sih.
0: Iya. Boleh dikasih tahu gak sedikit aja kira-kira challenge apa yang bisa di-share sama Sahabat Suara untuk produksi film ini?
2: Challenge untuk produksi film ini.
3: Chemistry udah gak perlu.
0: Yes, dari acting kah? Dari setnya kah? Atau apanya gitu?
2: Set mungkin teknis kali ya.
3: Teknis.
2: Karena teknis, ini kan kita banyak scene-scene kayak turnamen kan. Kita ada step up gitu, turnamen 1, turnamen 2, baik kita turnamen besar gitu.
0: Beneran main gak pada saat itu?
2: Main gamesnya kita ambil asetnya dulu
3: dulu.
2: Gimana caranya tangan kita harus ngikutin asetnya?
0: Oh benar.
2: Itu yang susah.
0: Itu justru lebih susah.
2: Iya, jadi lebih ke arah teknis-teknis gelap.
3: Ya kalau kamera ke handphone udah
0: sosok ya.
3: Harus benar-benar
2: ulang. Ulang berapa kali waktu
3: take. Oh iya, handphone tuh tricky banget karena kan kita harus nyamain aset, bener kata Bima.
2: Tangan kita tuh ngikutin aset yang udah diambil.
0: Jadi mungkin kita kasih gambaran sedikit ke Sahabat Suara. Jadi kan ini filmnya kan ada e-sportsnya nih, di mana ada satu game yang kita mainin di handphone. Nah tadi yang mereka bilang itu kalau pas di shoot mereka harus samain jari mereka sama game yang udah ada. Itu kan aset ya, maksudnya game yang udah berjalan gitu kan. Itu, tapi lu main gamesnya kan?
3: Gua main banget.
0: Mobile Legends. Jadi sebenarnya nggak ada masalah untuk kayak ini kemana geraknya apa gitu.
3: Yang sebenarnya gitu kan? Challenging tuh buat Bima sebenarnya. Okay. Karena Kyrie itu cukup terkenal dengan fast handnya.
2: Gua main cuman, ya gua nggak sejago Kyrie lah ya. Kalau gua jadi pro player. Jadi kayak mungkin gimana caranya tangan gua secara nanti

0: kelihatan di kamera tuh bisa mengikuti dan mendekati tangannya Kyrie gitu, karena dia jago banget main jungler, main Fanny, main Link apa segala macam.
1: Jago banget. Gue sih nggak main nih, jujur aja gue nggak ngerti nih istilah-istilahnya.
2: Pokoknya,
1: tapi apa tuh face hand maksudnya apa?
2: Dia jadi kan
1: dia jarinya kencang banget atau
2: pasti lu pasti familiar sama analog, sama analog PS misalnya, analog PS. Nah ini tuh Mobile Legend tuh ada analognya.
1: I see.
2: Buat gerakin. Nah, dia nih typical player yang emang cepet banget ngegerakin itu.
1: Jadi dia lincah gitu.
2: Iya, kalau di PS main bola, skill skill move-an tuh dia.
0: Let's say kayak Tekken juga kan lu harus
2: Tekken gitu-gitu.
0: Kombo-kombonya. Nah, dia tuh jago di situ, cepet
2: jago banget. Mekaniknya jago.
1: Gue jadi pengen tahu sih Kyrie kalau main gimana. Kita akan kembali lagi sebentar lagi ya. Jangan kemana-mana.
3: Iswara, suara warga Indonesia.

0: Indonesia, nongkrong bareng Reza Bima dan juga Nobody Loves Kay.
1: Yes.
0: Masih ada Aurora Ribeiro, Josiah Federico, sama Bima Azriel. Ini kita sih tadi udah ngomong cukup panjang ya, dan cukup banyak juga tentang film ini. Jadi film ini kan bercerita tidak hanya tentang e-sport Sabar Suara, tapi juga tentang mimpi, persahabatan, keluarga, dan perjuangan mengejar sesuatu yang dianggap mustahil.
2: Mustahil, betul.
0: Alias mustahil,
2: mustahil
0: ya. Terus udah gitu, ini juga merupakan satu film yang diinspirasi dari kejadian nyata. Ini ada atlet e-sports namanya...
2: Kyrie.
0: Yes, Kyrie itu

0: adalah tipe orang yang kayak ngelihat diri lu sendiri acting terus malu gitu, apa justru lu kayak seneng kayak lu ngerti kan biasanya ya, kalau misalnya ada orang penyanyi gitu dengerin recordnya dia sendiri kayak aduh apaan sih gitu, lu gitu juga nggak sih?
1: Nggak, gua lebih penasaran ke Aurora dulu coba.
2: Coba silakan. Ada beberapa momen di mana aduh cringe ya, tapi ada juga biasanya ya mostly aku kalau nonton film aku sendiri tuh kayak lebih ke kayak fokus kayak aduh yang di sini harusnya aku gini nih bukan gini. Jadi kesana mikir gitu loh kayak aduh harusnya nadanya nggak gitu, harusnya lebih kayak gini.
3: Kayak ada banget ruang untuk kayak kita lebih ngeliatin kayak aduh.
2: Jadi kayak sambil belajar gitu kurangnya apa ya, ntar aku harus ini, ntar aku catat gitu.
0: Tapi kamu catat beneran?
2: Beneran waktu sampai rumah.
0: Ekspresi muka mestinya biasa aja.
3: Di detik gitu. Ini.
2: Tapi kayak misalnya kayak di satu scene aku tuh sebenarnya pengen ngeluarin rasa ini, tapi waktu aku nonton scene-nya aduh kok nggak dapet ya. Ntar di rumah aku kayak gimana? Aku tulis terus kayak gimana caranya biar bisa dapet gitu.
1: Sama sih kurang lebih kayak gitu.
2: Ya kan? Kayak mikir tapi jadi setelah nonton tuh mikirnya jadi banyak banget. Jadi kayak aduh capek-capek bentar.
1: Perasaan geli kalau misalnya kita menganggap itu geli pasti ada, tapi ada. Itu jadi bahan koreksian aja sih sebenarnya.
0: Iya, bahan koreksi. Kalau lu juga sama Bim.
3: Sama.
0: Ini kan tadi gue sempat nanya ya, syutingnya di mana, di Gunung Sindur gitu.
3: Betul.
1: Yes.
0: Berapa hari dan seseru apa?
3: Syuting production day-nya tuh 19 hari ya.
0: Okay.
3: 19 hari sama persiapan.
0: Kalian bareng-bareng 19 hari.
3: 19 hari betul.
0: Seseru apa di set?
3: Jujur seru banget.
1: Seru
3: sih.
1: Banget.
3: Karena kayak ini salah satu project gue yang kayak ya berbeda juga dari sebelumnya, karena gue ngerasa di sini tuh kita sama-sama antara cast sama kru tuh kayak benar-benar no boundaries at all gitu.
0: Maksudnya, itu seru banget.
3: Kayak benar-benar kita kebetulan juga umurnya nggak beda-beda jauh ya, gue sama Raka, gue sama Diopinya, sama ya kru-krunya, itu kita nggak beda jauh. Jadi kayak kita ngerasa kayak gue tuh ngerasa kayak kita tuh lagi kayak gue lagi bikin
1: tugas kampus gitu
3: kayak kita bener-bener sama-sama mau make this film works gitu loh. Jadi kayak kita bener-bener enak banget flow diskusinya, flow kerjanya, flow syutingnya tuh enak banget. Jadi kayak nggak ada apa ya kayak ya gue ini nggak bisa ngomong kayak gini nggak. Jadi kayak emang enak banget kita diskusinya.
1: Iya sih, sama gue juga.
3: Dan gitu. Seru banget.
0: Siapa yang suka paling ngebanyol, siapa yang paling suka?
1: Gue selalu disengin.
0: Mageran, lu disengin apa lu?
1: Gue disengin.
3: Gak mungkin dia yang paling disengin.
0: Oh, justru
3: paling,
0: dia
3: paling rame dia.
0: Justru dia yang disengin ya.
3: Iya.
0: Siapa yang paling kayak aduh capek banget deh ini.
1: Aurora. Aurora. Iya, Aurora.
2: Enggak, aku pendiam kan di set.
0: Oh, kamu aku pendiam di set.
1: Wow.
0: Aduh, percaya tuh.
1: Ada vlognya padahal tuh ya. Ada vlog reveal lo tuh.
2: Oh iya, benar. Random aja random.
0: Di mana vlognya bisa dinonton?
1: Ada di akun Instagram Nobelovska.
0: Nobelovska. Ini karena film ini banyak bicara soal persahabatan, gimana proses membangun chemistry antar pemain. Tadi kan lu bilang gara-gara film ini, gara-gara project ini kalian jadi berteman gitu, jadi nongkrong bareng gitu kan. Gimana cara build-nya pertama kali itu gimana tuh?
3: Pertama ya kita ketemu pas reading lah ya. Kita ketemu pas reading, terus habis itu kita ngobrol dan ternyata kita match banget, kita nyambung banget dan asik banget gitu. Jadi sampai dari saat itu sampai sekarang kita jadi bener-bener deket banget, jadi berteman. Jadi di luar filmnya pun kita masih nongkrong, masih nginep di satu rumah, rumahnya Ray biasanya.
0: Terus rumahnya
3: kayak,
0: siapa?
1: Rumah Ray.
3: Ray Bong.
0: Oh, oke. Okay.
3: Iya, biasanya di situ terus kayak kita masih sering
1: headquarters.
3: Betul. Terus kayak kita di pas reading, pas di lokasi syuting pun kita sering banget main Mobile Legends bareng.
0: Oke. Okay.
3: Gitu sama krunya, sama cast-nya.
0: Gitu. Udah gitu lo ini lagi biar cepet kayak Kyrie gitu ya latihannya.
1: Sat.
0: Terus kalau tadi kan gue sempat nanya kalau seseru apa gitu. Kalau tantangan gimana?
3: Tantangan
0: ada yang paling berat dan lo cerita nih sama sahabat suara gitu. Kayak ini, ya mungkin tadi sempat dibilang ada yang ulang-ulang gara-gara main gamesnya gitu. Cuman ada nggak yang kayak gila ini susah banget atau mungkin
2: aku ada satu ada satu shot di mana itu tuh harus kayak jadi ceritanya aku ini spoiler gak ya?
3: Spoiler kali ya.
0: Waduh.
1: Ya kan? Kayak gitu-gitu tuh. Banyak banget. Banyak banget pengalaman kita di ini.
0: Enggak apa-apa. Nah, yes, enggak apa-apa.
2: Kan Amanda ini membantu Kai di sekolah.
0: Oke.
2: Okay. Untuk biar pokoknya lulus gitu.
0: Oke. Okay.
2: Nah, kadang Kai tuh karena sibuk dengan Mobile Legend tidak bisa mengerjakan ya.
0: Okay.
2: Jadi Amanda tuh ngasih
0: ngeliat-ngeliat dulu
2: contek.
0: Mastiin ini enggak
2: spoiler. Si contekan.
0: Oke, okay, contekan.
2: Si contekan di penghapus ceritanya. Yeah. Nah, itu tuh shotnya tuh dari ujung lorong aku tuh harus
3: lempar
2: ya, penghapus.
3: Kan?
2: Jadi jongkok, ikat sepatu, lempar penghapus dan penghapusnya itu harus tepat stop di tempat itu.
1: Trick shot jadinya ya.
2: Kamu
1: baru tahu ya?
0: Dan itu dilakukan one shot gitu ya kayak.
2: Iya. Jadi kayak aku harus pas banget, hapusnya harus di situ.

0: Itu berkali-kali tuh.
1: Gara-gara ngelempar itu kan, ngelempar kamu itu harus presisi banget landingnya di mana.
0: Sempat dapat ya di take kedua, itu perfect banget tapi teknisnya
2: ada
0: kurang, jadi harus diulang lagi. Lumayan tuh.
3: Lo ada? Gua sih palingan saat-saat kalau misalnya saat hujan atau saat panas itu tricky banget karena karena makeup harus retouch, baju harus di retouch lagi, semuanya gitu sih.
4: Sama sih gua juga.
1: Baju di retouch gimana?
3: Ya kalau misalnya basah kan?
1: Oh iya. Maksudnya dikeringin. Lo harus buka dulu, dikeringin dulu baru pakai lagi.
3: Iya.
4: Paling susah sama ini sih yang pas main gamenya itu. Kayak itu diulang berkali-kali karena yang tadi dibilang itu take asetnya apa segala macam, terus harus presisi ini dan shotnya banyak kan karena kita mau bikin kayak swing gitu. Jadi kayak itu lumayan take time dan
1: banyak. Jujur sih gue nggak ngerti ya swing itu apa maksudnya ya kayak tadi ya kayak shoo gitu. Ya mungkin sahabat suara yang main Mobile Legends pasti ngerti ya. Ini masih ada satu cut lagi, jadi jangan kemana-mana, tetap di sini. Okay.

0: Bandung, Jogja, Medan, Banjarmasin, Makassar, Palembang, Semarang, Surabaya, suara warga Indonesia. Nongkrong bareng, Nobody Loves Kay.
1: Yuhu.
0: Ini dia cut terakhir, jadi jangan lupa sahabat suara untuk nonton Nobody Loves Kay.
1: Yes.
0: 4 Juni, pastinya di bioskop gitu ya.
1: Betul.
0: Terakhirnya apa yang mau disampaikan? Kira-kira orang kalau sahabat suara kalau nonton gitu, ya. Biasanya kan kalau kita nonton film kan kita bawa perasaan pulang ya.
1: Iya.
0: Iya kan? Nah kira-kira lo ngarepin atau kalian ngarepin sahabat suara setelah pulang dari bioskop punya perasaan apa? Dia bawa perasaan apa?
2: Nah, kalau gue lebih ke pengen challenge kalian buat bawa mimpi kalian buat nonton Nobody Loves Kay. Kenapa?
0: Oke.
2: Karena di film Nobody Loves Kay menceritakan proses untuk mengejar sebuah mimpi sebenarnya. Yang medianya kebetulan emang medianya game dan e-sports gitu. Sebenarnya gue selalu berkaca pada film ini dari awal. Gue baca skrip pun juga selalu berkaca kepada hal itu. Gue dulu sempat hampir mau banget jadi atlet basket dulu.
0: Okay.
2: Tapi di bidang yang emang, oh ternyata kapasitas gue gak sampai sana lagi.
0: Oke.
2: Okay. Akhirnya gue memutuskan untuk pergi ke seni peran dan gue akhirnya main film dan lain-lain. Itu menurut gue sebuah jalanan dari proses gue gitu. Nah gue pengen penonton-penonton tuh bawa sesuatu buat nonton dan pulang jadi cross check gitu.
0: Wah, bener gak nih apa yang gue mau?
2: Proses gue selama ini bener apa enggak gitu. Itu sih. Coba Bima.
0: Keren loh nih.
1: Keren dia.
0: Bisa jadi jubir ini loh, pemerintahan.
2: Nirina jubir.
1: Oh, iya. Nah, terakhirnya di Aurora Biargong ya.
3: Yeah. Kalo, jangan gitu dong, pressure banget.
1: Kalau gue pokoknya ya sebenarnya teman-teman bebas untuk mendapatkan apa setelah nonton filmnya. Cuman kalau gue berharapnya buat teman-teman yang lagi berjuang, lagi proses mengejar mimpinya, semangat terus. Jangan takut kalau ngerasa kayak banyak banget halangannya atau prosesnya lambat gitu ya untuk menggapai mimpinya. Ya teman-teman nikmatin aja prosesnya, semangat terus. Pokoknya percaya aja kalau misalnya as long as kalian terus berusaha, gak menyerah, dan kayak kalian harus ingat apa tujuan awal kalian ketika bermimpi, dan semangat terus, pokoknya kalian akan membuahkan hasil lah perjuangan kalian gitu.
0: Wih, ya ini yang terakhir. Aduh, ini
3: gitu dong, aku
0: yang terakhir ini nih kira-kira nih. Silakan.
3: Mungkin menurut aku sih, aku pengennya kalian pulang dengan perasaan bittersweet. Karena menurut aku film ini emang bittersweet banget sih. Kayak manis tapi juga ada, aduh iya ya gitu. Kayak mungkin bisa jadi refleksi, reflection juga buat kalian. Mungkin kalian sempat mengubur mimpi kalian karena mungkin kurang support system atau other things gitu. Dan mungkin jadi bisa ngebuka sisi itu lagi mungkin dari kalian. Atau letting go dengan surrender gitu. Kayak karena Amanda di sini begitu ya sebenarnya.
0: Surrender aja.
3: Iya.
0: Yeah.
3: Iya dong.
0: Ini kalian masih

0: Ingat karakter kalian kan? Masih ingat dong, masih ingat kan? Nah sekarang ajak sahabat suara tapi dengan karakter kalian untuk 4 Juni datang ke bioskop nonton film kalian. Let's go. Let's go.
1: Nah aku nih yang pakai kacamata.
2: Dia harus sesuai gitu ya.
0: Ya secara audio aja. Secara audio. Iya.
2: Lu dulu deh.
0: Yo.
2: Lu dulu.
0: Bukan pertanyaan. Ajak film nonton. Gak ada pertanyaan. Iya. Nah.
3: Wah kalau ngomongnya agak kurang filter tuh Aurelio dan Kai.
2: Iya.
3: Gimana ya?
0: Ya gak usah ada kata-kata yang kasar. Cuman paling gak lu dapat vibesnya lah gitu.
3: Oke. Teman-teman, jangan lupa nonton Nobody Loves Kai ya. Tanggal 4 Juni 2026.
2: Sedih, penonton gak bersemangat. Sedih banget nih.
3: Terima kasih ya teman-teman.
0: Oh gitu karakternya.
2: Oke. Okay. Gue gimana ya? Gue kepala sih. Ya teman-teman jangan lupa ya buat nonton film Nobody Loves Kai tanggal 4 Juni 2026.
0: Si beda tuh.
2: Beda.
0: Beda.
2: Gue emang kayak gini aja.
0: Oh ya emang gitu aja.
1: Kalau aku
3: double kill.
1: Jangan lupa nonton film Nobody Loves Kai 4 Juni dan juga jangan lupa untuk belajar ya, guys.
0: Oh iya. Yeah.
1: Giat di sekolah.
0: Giat di sekolah. Terima kasih guys. Yes. Semoga filmnya menjangkau banyak orang. Udah gitu thank juga you. Pesan yang ingin kalian ingin sampaikan juga tersampaikan. Yes. Yes. Sampai ketemu lagi di karya berikutnya. Bye.
3: Bye-bye.
4: Suara warga Indonesia.

Medan, Banjarmasin, Makassar, Palembang, Semarang, Surabaya, suara warga Indonesia. Nongkrong bareng Reza Bima, terima kasih banyak sahabat suara udah bersama-sama dari jam 11 siang tadi. Semoga Senin kita yang der-der-dor ini membuahkan hasil untuk pekerjaan kita, untuk keluarga kita, apapun yang kalian lakukan semoga menjadi berkah gitu ya. Reza Bima pamit, besok kita ketemu lagi. Bye-bye.

Iswara, suara warga Indonesia. Hai Moms and Dads, MBFair by Mother and Beyond hadir kembali di Bintaro Jaya Exchange. Temukan berbagai kebutuhan mulai dari kebutuhan ibu hamil, melahirkan, menyusui, hingga kebutuhan bayi dan anak-anak. Dapatkan juga promo dan penawaran menarik dari brand-brand kesayangan Moms and Dads. Selain itu, si kecil juga

0: kesempatan lo untuk dapat susu gratis hanya di Ambi Fair. Jangan sampai kelewatan ya. Ambi Fair Bintaro 2026 akan digelar selama 4 hari dari tanggal 4 sampai dengan 7 Juni 2026 di Bintaro Jaya Exchange 2. Untuk informasi lebih lanjut, ikuti dan cek Instagram at ambifair_id dan at motherandbeyond_id.
1: Kamu sedang mendengarkan Iswara. Memainkan musik terbaik pilihan warga Indonesia.

Dengarkan Kesuara di 101,4 FM Jakarta, 105,1 FM Bandung, 98,7 FM Jogja, 98,3 FM Medan, 96,0 FM Makassar, 90,1 FM Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Kesuara, suara warga Indonesia.

0: Suara, suara warga Indonesia. Your ultimate music weekend is calling. Hai BCA International Java Jazz Festival 2026 kembali hadir dengan vibe baru yang lebih seru dan lebih pecah lagi.
1: Cara tanggalnya
0: 29 sampai 31 Mei 2026 di Nice Beat. Nikmati line up keren mulai dari The Sacred Souls, Genevieve, Billy Roy, Run, Bilal Indrajaya, Malik and Essentials, Yunadi, dan masih banyak lagi. Kamu juga bisa menikmati special show yang akan diramaikan oleh John Batiste, LMI, Wave to Earth, sampai Daniel Cesar. Acara ini disponsori oleh My BCA, Teh Botol Sosro, Telkomsel Halo, Enjoy Jakarta, dan Wonderful Indonesia. 3 hari penuh musik non-stop, good vibes, dan momen yang gak mau kamu lewatkan.
2: Iswara, suara warga Indonesia.

0: semuanya di 101,4 FM Istora Jakarta, 105,1 FM Istora Bandung, 88,7 FM Istora Jogja, 98,3 FM Istora Medan, 96,0 FM Istora Makassar, 90,1 FM Istora Banjarmasin, 90,2 FM Istora Semarang, 95,1 FM Istora Palembang, 89,7 FM Istora Surabaya.
1: Istora.

0: ini.
1: Istri pengharap hampers dan juga parsel suami main padel.
2: Iya.
3: Lu ikutan turnamennya? Iya, gimana? Aman, alhamdulillah. Gua ngeliat banget tuh si domnya padel, tenis robohnya tuh mulai dari pelan-pelan, air dulu bocor sampai airnya nekuk bagi dua, beras. Terus tiang-tiangnya keangkat gitu, Pak.
4: Ih, serem.
2: Kalau enggak ketiban itu kan tiang-tiangnya berat ya harusnya ya.
3: Gila.
2: Ya ampun.
3: Padahal tempatnya bagus banget.
2: Iya.
3: Tempatnya bagus banget.
2: Terus pas pulang akhirnya gue tanya kayak, "Terus kagak kelar pertandingannya?" Enggak. Lah, enggak juara dong. Gitu.
3: Dia mah nungguin hadiahnya doang, sebel
2: iya,
3: banget.
2: Bukan
3: nanya kamu enggak apa-apa, Mas?
2: Banyak hampers.
3: Alhamdulillah, yang penting kamu selamat ya, Mas, gitu.
2: Lah, kan biasa kalau habis tanding
3: enggak apa-apa dong pulang nih katanya.
2: Banyak hampers biasanya bawa

0: apa-apa, voucher gitulah. Jadi gak ada dong hadiahnya. Gak ada kata dia.
1: Ada istri modelan iya. Begitu ya.
0: Terus gue tanya lagi, terus ntar dilanjutin gak? Dilanjut. Oh ya udah kalau dilanjutin gak masalah.
1: Ini harusnya masuk sinetron Indosiar nih. Kenapa? Yang Hidayah. Istri pengharap hampers dan juga parsel suami main padel.
0: Iya, pakai robo lagi gitu lagi. Gue kira raspberry gitu. Pakai robo lagi tuh lapangan gitu.
1: Selamat pagi Acus.
0: Ada Acus.
1: Gue pernah hampir kena petir 2 kali.
0: Astagfirullah. Lu jadi Harry Potter Cus. Dong.
1: Ini hampir kena petir 2 kali lagi kecil kelas 6 SD. Yang satu pernah lagi neduh di saung sawah sama orang tua. Di depan saung ada pohon kelapa. Pas kita lagi ngobrol nunggu. Kok aku ketawa sih?
0: Tiba-tiba petir kenceng banget. Dan itu kena ke pohon kelapa yang di depan saung sawah. Sampai bolong pohonnya. Dan kita langsung kabur pulang takut.
1: Oh, pohon
0: itu
1: apa?
0: Pohon kelapa. Nah konon si pohon kelapa itu sekarang jadi sundel. Karena kan dibolong, sundel bolong jadinya.
1: Kelapanya juga bisa dimakan langsung tuh, kelapa bakar. Enak tuh.
0: Ya kira-kira ya, kan pohon pohon kelapa kan juga makhluk hidup ya. Kalau dikesamber petir gitu, di kayak kaget gak sih? Bolong-bolong.
1: Ayam gitu. Bodoh amat ah.
0: Enggak ya. Assalamualaikum Ibn Papanos, Bang Bul. Kejadian yang pernah aku alamin cuma waktu aku SMA. Sekolahan aku kan sekolah biasa. Maksudnya yang cewek cowok merata ya gitu. Terus sekolah aku tuh diserbu sama sekolahan SMK yang isinya cowok semua. Dari yang harusnya pulang jam 3 terus mau latihan gak jadi. Karena baru keluar gerbang karena baru boleh keluar gerbang tuh jam 6 sore. Oh. Setelah diusut ternyata karena seorang cewek di sekolah aku pacarin 2 cowok anak SMK tersebut.
1: Wow.
0: Ya salam keren banget. Akhirnya cewek itu dikeluarin dari sekolah kami. Ketawa dia lambangnya.
1: Kenapa dikeluarin ya? Apa urusannya?
2: Kan pada ngebuat keributan lah.
0: Itu cewek hebat banget, luar biasa. Sumpah mas, aku dari zaman dulu ya, zaman muda, aku gak pernah tuh diperebutkan sama cowok-cowok begitu.
1: Ya aku gak pernah tau. Jadi SMP 5, sebenarnya kan SMP 2.
0: Idi.
1: Datang tuh anak SMP 2 bilang, serius nyari ke satpam mau ketemu sama Rizky.
0: Si itu ganteng, si itu oke, si itu selebriti.
1: Enggak dicari, aku dicari sama si itu.
0: Emang ya?
1: Iya.
0: Si itu oke banget.
1: Nah persis cewek itu ngomong gitu. Si itu ganteng gitu. Si itu keren gitu.
0: Ih sebel banget sih. Ayo yang masih mau ikutan ya nanti boleh request lagu. Nanti kalau misal kamu udah cerita, di ujungnya tulisin lagunya mau apa gitu ya. Kamu pernah mengalami tragedi apa? Boleh yang lucu kayak yang tadi gitu boleh.
1: Boleh.
0: Boleh yang serius juga boleh.
1: Insin yang berbahaya gitu buat kamu, misalnya kecelakaan dan lain-lain depan mata kamu terjadinya, boleh
0: aku
1: kamu
0: ceritain. Aku punya loh insiden lucu loh menurut aku. Ya nanti aku juga ceritain. Membuat jantung aku deg-degan
1: mau
0: sih.
1: Mau dengerin gak?
0: Apa?
1: Anak SMP datang ke sekolahku.
0: Gak usah. Situ oke. Hah? Situ Tom Cruise. Hah?
3: Gak mau kelewatan kan? Makanya dengerin terus suara-suara setiap Senin sampai Jumat cuma di Iswa.

sedang mendengarkan Iswara, suara warga Indonesia.

0: Gue penasaran deh.
1: Penasaran apa sih?
0: Iya, gue penasaran.
2: Sekarang masih ada beasiswa nggak sih? Terus gimana cara kita dapetinnya?
3: Wah, ada banget. Kalau kamu lagi nyari program beasiswa pendidikan, coba deh cek beberapa beasiswa yang pendaftarannya masih aktif dan dibuka hingga akhir Mei 2026. Contohnya, Beasiswa Indonesia Bangkit atau BIB dari Kemenak dan LPDP. Program ini memberikan bantuan pendanaan penuh untuk jenjang S1, S2, dan S3 serta program khusus santri dan kader ulama. Juga ada beasiswa Pertamina Sobat Bumi, juga ada beasiswa Stratek, dan ada juga nih pembaruan Beasiswa Pendidikan Indonesia atau BPI dari Kemendikbudristek. Jadi beasiswa yang satu ini biasanya untuk calon guru, tenaga kependidikan maupun pelaku budaya. Nah, pendaftarannya dijadwalkan dari bulan Mei hingga Juni dan dilanjutkan dengan seleksi administrasi di bulan Juni hingga Juli 2026. Dan pastikan juga untuk menyiapkan dokumen persyaratan umum seperti KTP, kartu keluarga, ijazah atau surat keterangan lulus dan transkrip nilai yang sudah dilegalisir dari jenjang pendidikan sebelumnya.
0: Oh, jadi gitu.
1: Iya, udah gak penasaran kan? Nah, kalau mau tahu lebih banyak lagi, dengerin terus. Kamu wajib tahu.

0: Pagi Suara. Suara warga Indonesia.
1: Kerja santai, tapi bisa beli mobil baru.
2: Gue ikut rejeki Wonder BNI. Hadiahnya beneran wonderful. 680 logam mulia, masing-masing 3 gram. 380 Mio M3 125, 34 All New Yaris G Hybrid. Dan grand prize-nya, 2 Mercedes-Benz GLC 300.
1: Hah? Wonderful banget.
2: Cukup aktivasi Wonder by BNI. Nasabah baru dengan setoran awal minimum 5 juta rupiah, dapat 10 kupon. Berlaku kelipatan ya. Setiap kenaikan saldo rata-rata minimum 500 ribu rupiah per bulan juga sama akan dapetin 10 kupon undian. Begitu juga pembukaan Tapernas atau Life Goals. Pembukaan rekening multi-currency minimum 5 juta juga akan dapetin 15 kupon. Berlaku kelipatan. Lo juga bisa tuker minimum 1000 BNI Point Plus menjadi 5 kupon. Berlaku kelipatan. Dan yang bikin makin wonderful, dimanapun lo tinggal, peluang menangnya sama.
3: Cek info bni.id/rezekiwonderbni atau BNI Call di 15046.
2: BNI berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan dan Bank Indonesia, serta merupakan peserta penjaminan

0: Minan LPS.
1: Kamu sedang mendengarkan Iswara. Di antara pusaran ini, memainkan musik terbaik pilihan warga Indonesia. Warga.

dengarkan Iswara di 101,4 FM Jakarta, 105,1 FM Bandung, 98,3 FM Jogja, 98,3 FM Medan, 96,0 FM Makassar, 90,1 FM Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Iswara, suara warga Indonesia. Suara warga.

0: tempat jualan online, Sandi Karusel. Ada itu. Ada yang
1: karusel yang gitu. Sandi apa yang buat alat bantu pipis? Sandi kateter.
2: Ah, nemu aja lagi sebelah. Sandi apa yang sakit hati?
0: Apa?
2: Sandi warna cinta.
3: Jauh. Sandi apa adanya yang pas mau taraweh?
1: Apa tuh? Apa?
3: Sandi ter gua samper.
0: Kita lagi bahas tadi di suara ini ya, sahabat suara ya. Kamu puasa ini berat badan cenderung malah naik sama aja atau malah turun gitu ya kan?
3: Iya. Sandi. Jangan, kenapa jadi Sandi lagi? Bacain WhatsApp ya, berat badan.
0: Ada Desi.
3: Hai Desi, selamat pagi.
0: Aku dari awal puasa mencoba clean eating. Sahur cuma makan 2 telur rebus. Minum air putih, kupikir bakal lemas. Enggak dong, aman Sulaiman sampai buka.
3: Mantap.
0: Tapi belum nimbang berat badan lagi nih,
3: katanya gitu. Dia makan telur rebus 2 biji doang, iya. Setiap hari?
0: Setiap hari. Sandi yang suka nyeri. Nyeri Sandi.
1: Uci, makasih. Nyeri Sandi. Ini tadi ada Des dulu tuh.
3: Fokus.
1: Nanti lagi.
0: Abis ada TikTok, ada WhatsApp. Jadi TikTok ngomong apa, WhatsApp ngomong apa, kan kunci kagak konsen.
4: Gak mau kelewatan kan? Makanya dengerin terus suara seru setiap Senin sampai Jumat, cuma di Iswara.

0: Ipara, suara warga Indonesia. Your ultimate music weekend is calling. My BCA International Java Jazz Festival 2026 kembali hadir dengan vibe baru yang lebih seru dan lebih pecah lagi.
1: Cara tanggalnya
0: 29 sampai 31 Mei 2026 di Nightbeat. Nikmati line up keren mulai dari The Sacred Souls, Genevieve, Billy Roy, Run, Bilal Indrajaya, Malik and Essentials, Yunadi, dan masih banyak lagi. Kamu juga bisa menikmati special show yang akan diramaikan oleh John Batiste, LMI, Wave to Earth, sampai Daniel Cesar. Acara ini disponsori oleh My BCA, Teh Botol Sosro, Telkomsel Halo, Enjoy Jakarta, dan Wonderful Indonesia. 3 hari penuh musik non-stop, good vibes, dan momen yang gak mau kamu lewatkan.
2: Suara warga Indonesia
0: memutarkan musik pilihanmu di setiap momen.

FM Jakarta, 105,1 FM Bandung, 88,3 FM Jogja, 98,3 FM Medan, 96,0 FM Makassar, 90,1 FM Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Suara warga Indonesia.

0: sedang mendengarkan Iswara.
1: Iswara.
0: Iswara, suara warga Indonesia. Indonesia. Indonesia. Indonesia.

0: Pagi Suara. Suara warga Indonesia.
1: Skillmu tinggi sekali.
2: Keren banget. Pokoknya kamu harus ada di Grand Final.
3: Saatnya kamu yang akan menentukan siapakah yang akan lolos ke Grand Final Indonesian Idol Season 14. Ayo dukung dan vote idola favorit kamu sebanyak-banyaknya melalui aplikasi RCTI+.

0: Grand Final Senin 18 Mei jam 9.30 malam. Result and Reunion Senin 25 Mei jam 9.30 malam. Live eksklusif di RCTI Channel 28. Dan saksikan juga secara streaming melalui aplikasi RCTI Plus dan Vision Plus. Informasi lebih lanjut cek Instagram @IndonesianIdolID. Indonesian Idol, home of the idols.
1: Memutarkan musik yang kamu butuh kapan

0: Suara, suara warga Indonesia. Your ultimate music weekend is calling. My BCA International Java Jazz Festival 2026 kembali hadir dengan vibe baru yang lebih seru dan lebih pecah lagi.
1: Cara tanggalnya
0: 29 sampai 31 Mei 2026 di Nice Beat. Nikmati line up keren mulai dari The Sacred Souls, Genevieve, Billy Roy, Run, Bilal Indrajaya, Malik and Essentials, Yunadi, dan masih banyak lagi. Kamu juga bisa menikmati special show yang akan diramaikan oleh John Otis, LMI, Wave to Earth, sampai Daniel Cesar. Acara ini disponsori oleh My BCA, Teh Botol Sosro, Telkomsel Halo, Enjoy Jakarta, dan Wonderful Indonesia. 3 hari penuh musik non-stop, good vibes, dan momen yang gak mau kamu lewatkan.
2: Kamu sedang mendengarkan Iswara. Sengkang musik terbaik pilihan warga Indonesia.

Dengarkan Iswara di 101,4 FM Jakarta, 105,1 FM Bandung, 98,7 FM Jogja, 98,3 FM Medan, 96,0 FM Makassar, 90,1 FM Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Iswara, suara warga Indonesia. Suara warga.

0: Tar dulu. Ada pengumuman apaan tuh?
1: Pengumuman apa sih? Nggak jelas ah.
0: Itu makanya dengerin dulu. Lu diem dulu bisa nggak?
1: Ah, paling pengumuman EW. Udah mending Iswah aja.
0: Ada apaan emang?
1: Ada Jill sama Reza.
0: Hah? Jill sama Reza? Suara santai kali.
1: Iya, itu suara santai. Sekarang nih.
2: Hari ini gak ada Jill sama Reza, hari ini adanya Jill sama...
3: Dodo! Ini pengumuman apa? RW? Pengumuman RW.
2: Iya, pengumuman RW. Selamat datang di RW kami, Kak Dodo.
3: Menyenangkan sekali ya, sebagai warga Tangerang Selatan ya.
2: Kita sama-sama Tangerang Selatan loh, sebenarnya loh. Gak ada yang ngaku Jakarta Selatan, Mama.
3: Aku Jakarta Timur.
2: Terus kenapa jadi Tangerang Selatan?
3: Biar diajak ke tongkrongan, Kak.
2: Aduh, kita gitu. Nongkrong ya. Dan nanti ini satu jam ada ngobrol dan juga ada Gen Z yang bertanya tentang cita-cita.
3: Sebelum Gen Z nanya tentang cita-cita, kita nanya juga ke Gen Z.
2: Apa tuh?
3: Buah-buah apa yang manis?
2: Buah apa?
3: Buah-buah apa yang manis?
2: Apa?
4: Buah apa ya?
3: Buah apa yang manis?
4: Buah apa? Buah salak.
3: Itu dia, benar.
4: Kok mau jawab?

0: Isuara, suara warga Indonesia.
1: Perhatian, diskonnya mau habis. Buat dapat keringanan 10% PBB P2 Jakarta tahun 2026,

0: Jadi langsung aja download di SPT kalian sekarang di pajakonline.jakarta.go.id dan bayarkan di berbagai channel pembayaran yang tersedia sebelum 31 Mei 2026. Catat ya, sebelum 31 Mei 2026. Bayar di awal, untungnya maksimal.
1: Iklan layanan ini dipersembahkan oleh Bapenda DKI Jakarta.

0: Kenapa enggak santai? Anak-anak apa gimana? Gereja.
1: Ya lu langsung sebut gereja, gua enggak gereja dong.
0: Secara baru tidur jam 1. Oh enggak gereja, kan ada sorenya, Kak. Kan, lo kan enak kalau kita Jumatan tuh cuma ada di jam 12.
1: Iya,
0: lo tuh udah pagi sama sore, lo udah kayak restoran.
1: Banyak sebenarnya jam kebaktian.
0: Emang ahlaknya aja nol ya.
1: Itu dia, Kak. Sementara kayaknya yang siang gue gak bisa datang, kenapa gue gak datang yang sore ya? Recovery, Kak.
0: Karena recovery ini adalah terjadi di hari Sabtu, keriaannya itu kita menghadiri pesta pernikahan Akbar Gen Z.
1: Akbar, ya kan?
0: Kayak, ini harusnya kita yang MC, kok jadi tamu? Harusnya gitu ya?
1: Kak, saya datang seumur hidup saya ya, yang sudah berdekade-dekade ini. Saya datang ke kawinan pakai jersey Iswara, Kak. Kak tolong, aku pakai jersey Iswara. Ibnu Akmal juga pakai jersey Iswara. Terus kita berdua gini, mana mikrofon? Kita kan MC siang aja sekalian kita.
0: Iya, gue nyampe tuh harusnya tuh dengan ide gue adalah kan di Bogor ya sahabat suara ya.
1: Yes.
0: Wah, naik kereta kali ya biar enggak ribet kali ya. Ternyata ribet karena ada keriaan juga tuh. Menangnya Persib. Waduh, okay. Sejam sendiri tuh. Bogor mantap.
1: Iya, Bogor mantap. Gimana? Ade Agoy gimana weekend?
0: Weekendnya gimana? Gimana? Enggak main... punya akhlak apa?
2: Itu congkak.
0: Oh,
2: ini congklak.
0: Oh, congklak.
2: Enggak, aku cuma kehidupan anak kos.
0: Iya, apa itu?
2: Cuci, mandi, kakus. Mandi cuci kakus.
0: Mandi cuci kakus. Udah serius banget.
2: MCK. Enggak, cuma nonton biasa. Netflix and chill.
1: Netflix and chill.
0: Makannya ini enggak online enggak?
2: Batagor.
0: Oh, Batagor.
2: Batagor cireng.
0: Cireng. So English ya?
1: Kamu ketemu Dodo Harap, kenapa kamu jadi bahasa Inggris?
2: Oh, kebetulan aku habis nonton filmnya Cinta Laura.
0: Oh, itu yang Would You Like Something ya?
2: Enggak, itu bukan, beda, itu Adele.
1: Gak ada juga sih yang cula someday. Tapi aku seneng loh, Agoy. Karena selama ini kan pemaparan Gen Z ku ya di kantor aja. Nah pas pesta kemarin, banyak sekali pemaparanku terhadap Gen Z. Menyenangkan ya.
0: Relate ya ternyata yang Gen Z bertanya itu akhirnya ada off airnya ya.
1: Ada off airnya sama relate banget sih sebenarnya.
0: Satu pertanyaan yang wadzik banget.
1: Lebih kepada Kak, kalau misalnya anak umuran, Kak kalau misalnya nanti kalau udah gede anaknya kakak, nongkrong-nongkrong juga kayak kita, itu gimana? Gitu, maksudnya nongkrong after party gitu. Terus gue bilang, kalau gue mah bangga banget gitu.
0: Gitu ya.
1: Sementara ada lagi yang ngomong, lo gak lihat emaknya kayak begini, ya tentulah dia bangga.
0: Yang lo takutin kalau misalnya anak lo udah puber itu apa sih? Apakah ada cowok yang nyamperin? Terus mama kenalin, ini teman aku. Nah lo akan respon apa tuh?
2: Namanya Om Bruto.
0: Kok jatuhnya dia pengen santunan kos-kosan ya? Suara santai. Bareng Jill dan

FM Jakarta, 105,1 FM Bandung, 88,7 FM Jogja, 98,3 FM Medan, 96,0 FM Makassar, 90,1 FM Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Suara warga Indonesia. Suara warga.

0: sama Rifki Agoy. Salam
1: Rifki Agoy.
0: Ikan, mau kemana kita? Kita mau jalan-jalan. Mau dibawa jalan kemana aku? Setia Budiwan.
1: Itu adalah sebuah wacana sahabat Setiawan seorang ngajakin lagi ketemu Setiawan. Eh hujan yang namanya TB Simatupang tuh kak, lihat deh. Hujan deres. Noh. Wah. Ya. Jemuran.
0: Ya udah deh ya. Ya jam segini udah lo angkat juga sih jemuran sih kak.
1: Oh, belum. Jemuran handuk gue.
0: Oh, siapa tahu jemuran lo metodenya metode incognito.
1: Widih, gak kelihatan. Gak ada yang naruh, gak kelihatan.
0: Gak ada yang naruh, gak tau kapan keringnya.
1: Kalau ngomongin incognito itu kayak nama ini ya, musisi ya.
0: Midnight, oh salah itu.
1: Bukan, itu Bruce Heavy. Lupa lagi. Enggak.
0: Ayo guys, cari guys. Ya lo nanya incognito sama Agoy.
1: Tapi kalau eranya Agoy beda incognitonya.
0: Iya.
1: WhatsApp.
0: Nah, ini apa lagi sih?
1: Jadi,
0: gua bisa lihat di mana sih?
1: WhatsApp ini resmi merilis fitur baru bernama incognito chat
0: iya.
1: Untuk pengguna yang ingin ngobrol dengan Meta AI secara lebih private.
0: Oke.
1: Fitur ini hadir untuk menjawab kekhawatiran pengguna soal keamanan data dan percakapan pribadi saat memakai layanan AI.
0: Oh, jadi ini hanya muncul kalau gue lagi nanya AI gitu.
2: Iya, AI di Wawa itu di WhatsApp.
0: Oke, okay, AI di Wawa. Bisa incognito di mana katanya percakapan diklaim diproses dalam sistem aman, private processing, bahkan Meta disebut enggak bisa melihat isi chat pengguna selama sesi berlangsung. Itu mah kata Meta aja kali.
1: Tahu ya tuh dikumpulin.
0: Iya kan? Kita enggak ngerti.
1: Nah, terus ini juga chat yang dilakukan di mode ini juga bersifat sementara. Jadi pesan tidak akan disimpan permanen dan otomatis hilang setelah sesi selesai atau aplikasi ditutup.
0: Oh.
1: Disappear gitu dong berarti ya?
0: Disappear. Message. Jadi kalau tiba-tiba lo nanya AI topik-topik sensitif, kesehatan, keuangan, ukuran saya berapa, langsung hilang tuh ya?
2: Ukuran kaki.
1: Oh, ukuran kaki betul.
2: Tapi ngapain nanyain nanya ukuran kaki sendiri?
1: Enggak, gue nanya buah aja deh, buah yang ini segera.
2: Sana lagi.
0: Buah aja kan buah itu. Oh, oke.
1: Okay. Jadi ini sebenarnya kehadiran fitur ini jadi bagian dari pengembangan privacy Wawa setelah sebelumnya fokus pada sistem end-to-end encryption.
0: Oke.
1: Jadi Meta juga menyiapkan fitur tambahan bernama side chat yang nantinya memungkinkan AI membantu percakapan tanpa mengganggu chat utama. Ini agak aneh ya, kita mau ngobrol tuh sama AI. Maksudnya gimana sih?
0: Iya.
2: Tapi fitur-fitur kayak gini ya, dikeluarin juga kayaknya

0: Dan fungsinya si Wawa ini kan ya udah cuma kirim pesan ke, iya, ke nomor yang pengen kita tuju aja
1: kan. Sebenarnya kan.
0: Nah itu sih belum terlalu kepake-pake banget kayaknya ya.
2: Coba, udah pernah pake belum?
1: Belum.
0: Pernah pake, jadi di grup, kalau aku pake di grup waktu itu buat tuduh-tuduhan.
1: Maksudnya?
0: Jadi kayak main, tahu werewolf gak?
2: Tahu, ya lo kita gak gitu-gitu amat ya, Goy. Tahu werewolf.
0: Yang jawab sendiri lagi. Jawab sendiri doang lagi nih, gimana nih?
2: Hari pun sudah malam gitu kan.
1: Itu ya, werewolf gitu, tuh.
0: Iya, jadi bila, kayak quiz gitu bareng-bareng. Awalnya cuma gitu. Tapi sekarang udah bisa kayak ChatGPT dia. Kita nanya apa, bikin gambar, generate video, si Meta ini. Yang bisa langsung dikirim.
1: Kalian gak mau bergaul aja gitu loh.
2: Ngobrol
1: kok kayak menghabiskan banyak waktu dengan Wawa deh.
0: Tahu, kami kan pergaulannya banyak. Jadi dengan teknologi ada, dengan sekitar juga ada.
1: Gitu. Nah, jadi si incognito itu semua hal yang lo tanyain ke AI itu akan nggak bisa dilihat orang-orang lah ibaratnya.
0: Iya, dan kalau misalnya kita biasanya pakai AI itu kan ada historinya.
2: Ya.
0: History generate kita. Betul. Prompt dan sebagainya. Kalau ini itu nggak akan ada. Dan langsung kehapus.
1: Ya susah tuh mah buat gua. Kan karena dibilang pesan ini tidak akan disimpan permanen dan otomatis hilang setelah sesi selesai atau aplikasi ditutup ya kak.
2: Kan
1: secara umur kak, kita kan udah skip kejadian 2 hari lalu aja, saya udah lupa kak. Apalagi yang ada di chat kak.
2: Itu ya.

0: Tapi suara Jakarta, suara santai.
1: Cuman bareng Jill dan Riza.
2: Perhatian, perhatian. Diskonnya mau habis. Buat dapat keringanan 10% PBB P2 Jakarta tahun 2026. Jadi langsung aja download di SPPT kalian sekarang di pajakonline.jakarta.go.id dan bayarkan di berbagai channel pembayaran yang tersedia sebelum 31 Mei 2026. Catat ya, sebelum 31 Mei 2026. Bayar di awal, untungnya maksimal.
3: Iklan layanan ini dipersembahkan oleh Bapenda DKI Jakarta.
4: Panggilan kepada siapapun yang memiliki jiwa kreatif dan mau mendapatkan hadiah ratusan juta rupiah.
5: Jane mempersembahkan Jane Content Competition 2026. Di sini saatnya kamu menunjukkan kreativitas terbaik kamu dan raih kesempatan menangkan total hadiah ratusan juta rupiah. Dan juga untuk kamu yang berhasil menjadi pemenang Best of the Best berkesempatan diberangkatkan umroh atau Holy Land dari Jane. Ada 4 kategori yang bisa kamu ikutin, dari foto, video, writing atau desain. Setiap karya teman Jane akan dinilai langsung oleh dewan juri profesional di bidangnya. Seperti Vivit Fitri Anggra ini di bidang media dan Communication Expert, Muklai, Visual Artist, Yuda Teriskian, Content Creator Videografi, dan Agung Pambudi di bidang Juri Foto Regional Jakarta dan Banten. Jadi, cara tanggalnya. Acara ini berlangsung dari 26 Februari sampai 15 Juni 2026. Buruan daftar sekarang. Cek syarat dan ketentuan di jnewsonline.com/jneekom26. Siapkan diri kamu untuk bergerak bersama beragam cerita. Info lebih lanjut bisa cek di Instagram jne_id.
6: Memutarkan musik yang kamu butuh kapan pun.

semuanya di 101,4 FM Isuara Jakarta, 105,1 FM Isuara Bandung, 88,7 FM Isuara Jogja, 98,3 FM Isuara Medan, 96

0: Perasaan baru kemarin deh kita tuh libur tahu-tahu lusa mau libur lagi. Azek.
1: Banyak banget loh libur di bulan Mei ini, makasih loh bulan Mei loh.
0: Agak deg-degan kita ya buat saldo ya. Anak jajan, istri minta kesana kesini, wow.
1: Keluarin, keluarin.
0: Bayar yuk, bayar, ayo bayar. Maksudnya jangan lupa yang lagi belum puasa bayar puasanya karena menuju. Waduh, gak gede mau nyapu ini.
1: Alright. Beda lebaran, tapi kan ada ya yang lebaran. Iya, sahabat gue juga puasa sebelum memasuki lebaran haji. Iya kan.
0: Dodo dan Jill di Suara Santai.
1: Di mana mungkin untuk bintang tamu ya. Kita tuh punya konsep segmen. Di mana ini kan sebenarnya produser gue pengen siaran aja gitu loh. Terus dia bikin deh tuh Gen Z bertanya.
0: Gen Z Gading. Bertanya. Apa sih yang lo mau tanya?
2: Banyak hal.
0: Salah satunya
2: ekonomi.
0: Jangan dong. Iya, SG nih.
1: Tapi lumayan. Tapi lumayan lo cuma nanya ekonomi kan nanya jodoh.
0: Jangan, kan udah pasti.
1: Oh, amin.
0: Iya.
1: Pokoknya nanti kalau lo menikah, jangan lupa after party ya.
0: Gitu, iya.
1: Yang simpel-simpel aja.
2: Parah pasti. Beda hari lagi tenang, beda hari.
0: Dan kalau lo nikah, pasti gue kasih lagu Dunia Fantasi. Karena menikah adalah wahana yang seru.
2: Histeria.
1: Gila loh. Ini dari 5 menit ini udah jordal banyak banget loh. Keluarin loh. Iya. Kenapa sayang? Apa yang mau ditanyakan?
2: Jadi kita ngomongin banyak tuh soal MC-MC-an, profesi lain selain penyiaran dari Kak Dodo sama Kak Jill kan. Tapi ada gak cita-cita yang gak tercapai? Atau konsep, percaya gak kalian kalau soal konsep cita-cita yang tidak tercapai? Karena kalau Gen Z itu tuh di kamusnya tuh gak ada cita-cita yang tercapai. Tapi belum tercapai gitu.
1: Iya, itulah keindahan youth. That's the beauty of youth. Lu umur 25, cita-cita gue belum tercapai. Ih, masih ada 20 tahun ke depan. Coba kalau kayak kita yang 27 ini.
0: Iya, 27 kali ganti KTP.
2: Nah, itu ada masalah apa sih?
1: Gue 27 kali fotonya. Lo doyan banget
2: ke Dus capil.
0: Fotonya gak cocok. Cuma update foto.
2: Oh, ada yang foto. Pas lagi foto dipanggil lah. Kenapa?
1: Begitu lihat ini yang Pak Dodo, nama Dodo Ara, begitu lihat fotonya kupingnya deh pas dia nengok gitu.
0: Foto terduga.
1: Jadi begitu buat Gen Z emang belum tercapai.
2: Iya, belum. Enggak, jadi enggak ada yang tidak tercapai.
0: Tidak ada yang tidak mungkin,
2: tapi belum. Gitu. Tapi berarti kalau di milenial, cita-cita tuh yang enggak tercapai ya berarti bukan takdir dan mungkin ada yang lebih baik gitu. Itu enggak pedomannya gitu enggak?
0: Kita memang idealis tapi realistis.
2: Iya juga.
0: Ya kalau kita punya idealis tapi ya udahlah gitu.
1: Iya.
0: Tapi gue gitu loh abis pandemi. Wah. Kayaknya enggak harus-harus amat deh.
1: Maksudnya harus-harus
0: gua harus ngejar. Tapi gue kesampaian sih.
1: Nah,

0: itu maksud gue.
1: Tapi gue nggak ngejar.
2: Berarti ada ilmu ikhlas di situ.
1: Waduh.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Jamaat. Tunggu.
0: Oke nih, makin serius nih ya, makin serius.
2: Iya, enggak okay. berarti sebenarnya konsep itu tuh benar berarti yang tadi kadang-kadang ya udah ikhlasin aja kalau emang enggak tercapai gitu loh. Ada konsep enggak tercapai berarti di
0: ada kalau dari gue pribadi ada beberapa keinginan-keinginan kayak gini, waktu lagi abis COVID, itu gue No. Ada saat di mana gue break siaran karena emang lagi nggak bisa. Terus gue masa gue cuma punya satu skill sih gitu kan. Masa gue seputaran ini gue mau ngapain ya? Waktu itu emang gue berencana masuk sekolah psikolog. Okay. Maksudnya ngambil lagi psikologi karena gue merasa nggak tahu dalam hidup gue termasuk orang yang suka didatengin orang untuk
1: curhat.
0: Curhat. And I love walaupun gue nggak memberikan
2: solusi
0: gitu, tapi banyak yang orang and I love it, jadi gue mau sekolah lagi gitu.
1: Kesampaian?
0: Enggak, capek kayaknya.
1: Katanya ngeluh.
0: belum mulai aku sudah patah gitu loh, jadi kayak nggak jadi deh gitu. Ya sama kayak sekarang aku tuh lagi pengen jadi influencer.
2: Oh iya, tapi belum nemu konsisten uploadnya ya.
0: Orang mau ngedit aja aku masih susah.
1: Oh, belum upload ternyata.
0: Masa semua aku mesti minta Adam kan gak mungkin gak enak. Adam kerjanya udah banyak.
1: Enak sih minta sama dia. Bayarnya gak.
0: Nah itu dia kan maksud gue. Cuman lu sendiri, lu punya cita. Soalnya lu dijalanin sih.
1: Enggak gini, gue punya cita-cita itu gara-gara bokap gue nganterin gue sekolah dengerinnya radio.
0: Oke.
1: 87,6 which is tetangga kita kan.
0: Samping. Yes.
1: Enggak ada kayaknya udah ke grup itu. Kejadiannya tuh ketika gue udah ya udahlah ya enggak usah. Udah deh gue pensiun aja deh enggak apa-apa. Setahun kemudian tok. Wow, gitu.
0: Oh, ya udah berarti emang benar ya. Kita usahain kalau emang dapet. Puji Tuhan alhamdulillah, kalau enggak ya diikhlasin.
2: Oh, kalau milenial gitu berarti.
1: Kalau Gen Z?
2: Kalau Gen Z tuh enggak diikhlasin kelasnya. Pasti dapat. Harus dapat. Gue pasti enggak sekarang, gue harus dapat nanti. Enggak tahun ini, tahun depan. Enggak tahun depan lagi, next tahun lagi.
1: Coba lu ngomong kayak gitu pas udah di atas 30 tahun. Aslam.
0: Gak bisa, Kak.
3: Kerjaan belum kelar. PR juga belum dibayar.
4: Bawa santai aja lagi bareng Jill dan Reza di Suara Santai.

0: Aduh, gue penasaran deh.
1: Penasaran apa sih?
0: Iya, gue penasaran.
2: Kurikulum apa sih yang dipakai di Indonesia sekarang? Sampai ujian nasional aja nggak diadain.
3: Ya. Sistem pendidikan di Indonesia sekarang itu menggunakan yang namanya kurikulum merdeka yang memang mempunyai beberapa karakter. Salah satunya adalah fokus kepada materi esensial, di mana pembelajaran dibuat lebih mendalam, bermakna, dan tidak terburu-buru. Terus, untuk SMA atau SMK, siswa tidak lagi dibatasi oleh penjuruan ketat seperti IPA atau IPS. Terus, kurikulum ini juga ada yang namanya proyek penguatan profil pelajar Pancasila untuk melatih keterampilan kolaboratif, kepemimpinan, dan kepedulian terhadap isu lingkungan dan sosial. Ah, panjang ya. Nah, kalau ngomongin soal ujian nasional, UN ini sudah ditiadakan sejak tahun 2021 karena dianggap menimbulkan stres, beban emosional, dan tidak komprehensif dalam mengukur kemampuan siswa, terus digantikan dengan yang namanya asesmen nasional atau AN yang berfokus pada perbaikan kualitas pembelajaran, bukan kelulusan individu. Tapi, sekarang pemerintah berencana mengadakan kembali yang namanya UN dengan konsep dan nama yang baru yaitu tes kompetensi akademik mulai tahun ajaran 2025-2026 yang rencananya akan fokus pada sekolah terakreditasi dan bukan sebagai penentu kelulusan, melainkan untuk pemetaan kemampuan individu.
0: Oh, jadi gitu.

0: bilang kalau milenial cita-citanya udah gak kesampaian, udahlah dipasrahin aja. Sementara kalau Gen Z, bukan masalah gak kesampaian, belum waktunya aja, tapi bakalan nyampe.
1: Wih, visioner ya.
2: Bergelora.
1: Bung Karno.
2: GBK dong. <Itu dia. laughs>
1: Kalau kata Oli, cita-cita gue aja adalah ke enter.
0: Digabung itu.
1: Gak jadi ke enter.
0: Digabung. Kalau kata Z, nah kalau Gen Z, kata Imam, seperti yang dibilang Agoy, berarti Gen Z terlalu fata morgana. Jadi tadi Agoy bilang gak ada yang namanya belum tercapai.
2: Gak ada yang gak tercapai, iya, tapi belum tercapai.
0: Oh iya, gak ada yang gak tercapai. Oh,
3: lu sangat percaya dengan rundown Tuhan ya?
2: Betul.
0: Wow. Rundown Tuhan.
3: Oh, digini banget sama Tuhan.
0: Gue ambil, gue colok kata-kata itu ya, rundown.
3: Dasar lo, lu.
0: Langsung
1: di ultimatum.
0: Langsung di ultimatum. Nah, jangan
1: disuruh sholat.
0: Jangan begini.
1: Udah sholat belum.
0: Janganlah kak, tolonglah kak. Iya sih ya. Tapi ya akhirnya kan jadi pertanyaan, kalau misalnya sekarang ini apakah memang cita-cita lo udah tercapai atau tidak? Belum tercapai, masih mau dikejar. I don't know.
3: Gue sih cita-cita sekarang tuh kayak, tapi cita-cita itu bertambahnya usia akan berubah. Setuju gak?
0: Setuju.
2: Kok lu, bisa? Hah? Kok bisa?
0: Setuju
3: ya? Iya, belum di level itu ya? Belum. Umur lu berapa sih sekarang?
2: 23.
3: 23. 25 dulu deh ntar. Kita lihat 25 deh.
0: Setengah abad dulu deh, cek itu.
3: 25 dulu deh. Itu quarter life crisis tuh.
0: Tapi emang iya sih, emang berubah sih gue. Maksudnya dulu kan gue pengen jadi pramugari. Iya. Gue pengen jadi pramugari. Cuman kan kalau rundown Tuhan kan gue dikasih 10 cm lebih rendah ya. Jadi cut off.
3: Semampai ya. Semeter tak sampai.
0: Nggak sampai-sampai gue. Nggak nyampe-nyampe di semeter itu. Terus along the way jadi psikolog. Ada saatnya gue pengen jadi interior designer.
3: Tuh.
2: Aduh, jomplang jauh banget.
0: Itu dia. Serandom itu. Karena sesuai dengan keinginan apa yang lagi gue suka gitu. Jadi ya emang berubah sih. Walaupun nggak ada yang kesampaian semua gue.
3: Oh iya. Nggak ada. Lu berubahnya pergaulan lu juga akan berubah tuh pola pikir lo.
2: Oh ada deh pernah berubah.
3: Apa?
2: Dulu aku waktu semester 1 dan 2 dan 3 itu aku mata kuliah, aku jurusannya tuh hubungan internasional.
3: Nah.
2: Pengen jadi dubes.
3: Dubes.
2: Oh iya. Tiba-tiba balik lagi ke film. Jadi dulu pernah sempat ikut teater dan seneng belakang layar. Akhirnya setelah tahu ada jurusan film di kampus, balik lagi ke film jadinya berubah sih. Iya bener sih, berubah.
0: Itu dia. Iya. Lu pengen jadi dubes, tapi emang pada dasarnya kan emang intinya adalah menjadi seorang sutradara itu kan?
2: Iya. Pengen jadi diktator aja.
3: Ini pengen dubes jadi duta besar. Gak bisa jadi duta suara lu ya.
4: Sal, kok lu gak beres-beres? Ngebalik ya?
5: Iyalah, orang udah waktunya pulang. Emang ada apaan sih?
4: Ya, kok balik sih? Kan siarannya belum kelar.

0: jam 5 bersama Jill dan juga Jojo.
1: Iya, di jam yang kedua ini kita mau ngajak sahabat suara untuk melakukan perjalanan nostalgia.
0: Betul, abis itu juga ada UMKM buat kamu yang punya jualan, silahkan ya. Dan mungkin lu adalah salah satu orang yang punya cita-cita menjadi tukang jualan tapi belum tercapai. Kan kita gak tahu, Bu.
1: Betul, apalagi kalau misalnya Gen Z pengennya punya ini jualan-jualan digital.
0: Hah? Produk timbangan? Apa sih? Jualan digital apa sih?
1: E-book. Terus apa lagi ya? Apa yang online-online course gitu? Oh. Yang buat yang expert-expert kayak misalnya gamers. Dia punya tuh tutorial apa-apalah.
0: Susah kak kalau kayak gitu kak. Kita bertanya, kalian punya cita-cita yang belum tercapai gak sih?
1: Silakan WA ke 0816 114 1014.

0: dengarkan musik pilihan.
1: Iswara.
2: Suara warga Indonesia. Yang baru di Iswara.

0: Jill dan Dodo kembali hadir di Suara Santai, di mana melanjutkan pertanyaan mengenai cita-cita ya, Bo.
1: Betul.
0: Ada nggak sih lo punya cita-cita yang sampai sekarang belum kesampaian?
1: Faldo, halo Kak Jill dan Kak Dodo. Dulu gue punya cita-cita jadi pemain sepak bola profesional. Bahkan sempat ikut seleksi sana-sini dari SMP sampai SMA. Tapi makin kesini gue sadar kondisi dan kesempatan gak selalu sesuai harapan. Sekarang gue kerja biasa dan kadang masih kepikiran what if? Oh. Tapi ya hidup tetap jalan dan gue coba berdamai sama mimpi yang gak kesampaian itu.
0: Nah itu dia, itu kan Faldo. Kan nama lo mirip-mirip ya, Dodo. Lo ada gak sih cita-cita yang belum kesampaian sampai sekarang?
1: Gue malah punya pekerjaan yang gak pernah gue cita-citain, malah jadi pekerjaan.
0: Serius, ini?
1: Ngajar.
0: Ngajar.
1: Mana ada dulu kayak gini-gini, ya gak lo?
0: Ngajar apa, Zumba?
1: Grup, bukan. Kok RT RW?
0: Tapi Dodo itu benar-benar trainer loh.
1: Iya, maksud gue gak pernah kesampaian. Gak pernah kepikiran.
0: Lah terus kenapa lo akhirnya jadi trainer? Lo Lemils?
1: Lemils, apapun itu sama.
0: Bacanya gimana sih?
1: Lemils,
0: oh,
1: biasa aja.
0: Lemils, oke. Nah itu berarti kan lo sekolah.
1: Sekolahnya juga gak sengaja. Kayak, oh BU nih. Ikutan ah, invest dulu ah. Tapi itu investnya banyak.
0: Lo BU invest ya, pinter deh.
1: Kan harus, kan harus certified. Masa dia ngembel-embel gak ada certified kan, ya gimana?
0: Bener juga. Oke, jadi dari situ. Oke, akhirnya sekarang jadi pengajar.
1: Sampai ke High Rock Foundation, sampai ke segala macam. Yayasan High Rock sih ya.
0: Yayasan High Rock. Pantesan gue dari tadi ya siaran sama dia tuh, heart rate gue tinggi banget.
1: Ih gila. Dia lebih. Ini CrossFit sih. Ini kan lo kan duluan ya CrossFit ya, sama Jemima lo kayaknya di angkatannya kan.
0: Sama Jemima Jobe. Puas lo. Halo Kak Jill dan Kak Dodo, ini dari Cika. Aku dari kecil pengen banget jadi dokter.
1: Wow.
0: Karena ngerasa itu pekerjaan yang keren, bisa bantu banyak orang. Tapi pas masuk kuliah keadaan ekonomi keluarga lagi susah banget. Jadi akhirnya aku pilih jurusan lain yang lebih realistis. Jujur sampai sekarang masih ada sedihnya, tapi aku juga belajar kalau cita-cita bisa berubah bentuk dan itu enggak apa-apa.
1: Lu iya, cita-cita kan? Yang gak kesampean apaan?
0: Cita-cita gue, iya, lebih kepada pengen jadi pramugari. Tapi apa daya kurang tinggi, Kak?
1: Masa sih lu tinggi tau?
0: Iya, enggong kan kalau pramugari 170.
1: Tapi kan Inggris lu was-was-was.
0: Ya, kalau Inggris was-was-was mah. Tapi orang kalo mabok juga bisa Inggris was-was-was.
2: Suara Santai. Bareng Jill dan Riza.

0: Mercusuara.
1: Perhatian, diskonnya mau habis.
2: Oh no.
1: Buat dapat keringanan 10% PBB P2 Jakarta tahun 2026. Jadi langsung aja download di SPPT kalian sekarang di pajakonline.jakarta.go.id dan bayarkan di berbagai channel pembayaran yang tersedia sebelum 31 Mei 2026. Catat ya, sebelum 31 Mei 2026. Bayar di awal, untungnya maksimal.
3: Iklan layanan ini dipersembahkan oleh Bapenda DKI Jakarta.

Kamu sedang mendengarkan Iswara. Memainkan musik terbaik pilihan warga Indonesia.

dengarkan Iswara di 101,4 FM Jakarta, 105,1 FM Bandung, 98,7 FM Jogja, 98,3 FM Medan, 96,0 FM Makassar, 90,1 FM Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Iswara, suara warga Indonesia. Suara warga.

0: di kawasan ganjil genap ya.
1: Ganjil genap.
0: Cuma plat ganjil doang yang bisa lewat.
1: Depan kita mah kagak.
0: Masa sih kagak?
1: Iki.
0: Oh.
1: Belakang kita.
0: Oh iya, cepet tak itu ya?
1: Iya.
0: Fatmawati.
1: Ya, ini tiga orang yang nggak terlalu ngerti ya. Karena kita ke kantor itu kita semua naik getek gitu kan.
0: Bener.
1: Jadi nggak ngerti-ngerti banget.
0: Aku jalur langit ya.
1: Aduh jalur.
0: Doa kali ya.
1: Lo cepet banget nyampe sini pakai doa. Tapi bener kalau lo mau berbisnis sahabat suara, lo mau buka UMKM lo tetap harus bawa dalam doa.
0: Betul.
1: Iya kan? Abis itu bawa dalam promosi UMKM di Iswara. Ini ada Ica. Hai Kak Jil dan Kak Dodo, aku Ica dari Seblak Nampol Teh Ica. Di sini kita jual berbagai varian seblak dengan topping yang lengkap dan rasa pedes yang bisa kalian pilih sendiri. Semua dibuat fresh tiap hari, jadi rasanya dijamin nagih. Cocok banget buat kalian yang lagi cari cemilan atau makan malam yang pedes dan bikin kenyang. Ayo langsung order, support UMKM lokal. Instagram kita @seblaknampol.ica.
0: Seblak adalah makanan pendamping sambil ngomongin orang.
1: Iya. Kenapa? Bibir langsung maju.
0: Semakin menyon mulutnya semakin ini ya, akurat ya.
1: Ada siapa lagi
0: Edo,
1: tuh?
0: Edo, pengen-pengoni. Halo Kak Jil dan Kak Dodo, aku dari Kopi Ruang Sore.
1: Yes.
0: Di sini kita menyediakan berbagai menu kopi, susu, dan minuman segar yang cocok banget buat nemenin aktivitas kalian sehari-hari.
1: Ya.
0: Kita selalu pakai bahan berkualitas supaya rasa kopinya tetap creamy dan enak diminum kapan aja. Buat kalian yang suka nongkrong santai atau kerja sambil ngopi, wajib banget cobain menu kita. Jangan lupa follow Instagram kita di @kopiruangsore.id.
1: Lu minum kopi enggak sih, Kak?
0: Iya, americano.
1: Oh, americano. Oke, sehari berapa?
0: Udah berkurang ya, harusnya 3. Itu extra shot semua. Mengingat loh, kok kopi gua kok sebulan kok 700 ribu ya?
1: Berat.

0: I Suara Jakarta, suara santai.
1: Perhatian, diskonnya mau habis. Buat dapat keringanan 10% PBB P2 Jakarta tahun 2026. Jadi langsung aja download di SPPT kalian sekarang di pajakonline.jakarta.go.id dan bayarkan di berbagai channel pembayaran yang tersedia sebelum 31 Mei 2026. Catat ya, sebelum 31 Mei 2026. Bayar di awal, untungnya maksimal.
2: Iklan layanan ini dipersembahkan oleh Bappenda DKI Jakarta.
3: Your ultimate music weekend is calling. My BCA International Java Jazz Festival 2026 kembali hadir dengan vibe baru yang lebih seru dan lebih pecah lagi. Cara tanggalnya 29 sampai 31 Mei 2026 di Nice Beat. Nikmati line up keren mulai dari The Sacred Souls, Genevieve, Billy Roy, Run, Bilal Indrajaya, Malik and Essentials, Yunadi, dan masih banyak lagi. Kamu juga bisa menikmati special show yang akan diramaikan oleh John Batiste, LMI, Wave to Earth, sampai Daniel Cesar. Acara ini disponsori oleh My BCA, Teh Botol Sosro, Telkomsel Halo, Enjoy Jakarta, dan Wonderful Indonesia. 3 hari penuh musik non-stop, good vibes, dan momen yang gak mau kamu lewatkan.
4: Suara warga Indonesia
3: memutarkan musik pilihanmu di setiap momen.

FM Jakarta, 105,1 FM Bandung, 88,7 FM Jogja, 98,3 FM Medan, 96,0 FM Makassar, 90,1 FM Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Suara warga Indonesia.

0: Dan sahabat suara udah diingatkan ya, kalau kamu punya lagu-lagu tertentu mm-hmm. yang menjadi lagu-lagu jagoan kamu, ikutan aja perjalanan nostalgia bersama Aktifat.
1: Asik, ini merupakan wadah buat kamu yang mau nostalgiaan ketika dimana lagu ini punya cerita tersendiri.
0: Iya benar banget. Sekarang ini udah ada siapa? Halo.
2: Halo.
0: Hai, dengan?
2: Dengan Fadil di sini.
1: Fadil.
2: Fadil.
1: Fadil. Oh, oh. Di mana lapangannya?
0: Kamu yang sekarang ini lagi hits di mana-mana ya?
2: Iya.
1: Iya. Eh udah salah.
0: Dia iya lo puas hidup lo.
1: Ya ampun, Fadil.
0: Fadil, ya.
2: Iya. Yeah.
1: Apa? Lo punya lagu apa yang ingin menjadi nostalgia lo?
0: Betul.
2: Kisah romantis Glenn Fredly sih.
1: Oh. Ih, ada kepanjangannya tuh, kisah romantis. Rokok makan gratis.
0: Mulai. Iya kan, kisah romantis. Ini bukan rokok makan gratis ya, ditebelin. Apa yang membuat lo memilih lagu ini, Fadel?
2: Soalnya kayak keinget aja gitu pas dulu nembak cewek ke lagu ini.
1: Oh, okay. Siapa nama perempuan itu? Kasih tahu ke Om. Kayak minta mau dikirim sesuatu gitu ya.
0: Ya aku yang ngeri. Oh, kamu mau bisa kasih tahu namanya apa? Apa mau ceritanya aja? Uh-uh. Eh, diterima enggak lu?
2: Diterima dong.
0: Oh, masih sampai sekarang?
2: Masih.
0: Oh, terus kapan ada rencana nikahan enggak? Kita bisa datang loh.
1: Betul loh, dalam bentuk invoice. paket loh.
0: Jadi ini adalah lagu bukan lagu. Lagu pilihan kamu ya.
2: Iya.
0: Kira-kira nanti kalau abis ini diputerin, kamu mengajak sang kekasih untuk mendengarkannya juga gak sih?
2: Oh ya, pasti ngajak sih.
1: Satu pertanyaan, masih ingat gak lagu ini soundtrack film apa?
0: Mati lu.
1: Ayo lu.
0: Loh.
1: Perak kuncinya, perak. Pakai A ya, perak.
0: Pakai A, perak ya.
1: Cinta Silva.
0: Oh ya ampun. Maklum, kita taunya cuma manusia silver ya. Thank you.

0: dibayar. Bawa santai aja lagi bareng Jill dan Reza di Suara Santai.
1: Sahabat Suara, pernah gak sih kamu denger satu lagu terus langsung kebawa ke masa lalu, tiba-tiba keinget masa sekolah, zaman kuliah, nongkrong sama geng kamu, atau mungkin malah keingetan sama gebetan masa kamu lagi mantan-mantanan dulu tuh. Nah, di perjalanan nostalgia bersama Aktifet, kita mau ngajak kamu semua untuk balik ke momen-momen tersebut lewat lagu. Kamu bisa request lagu yang punya cerita spesial di hidup kamu. Lagunya harus berhubungan sama kisah kamu ya. Mau lagu pertama kali jatuh cinta, lagu yang nemenin lagi skripsian, atau lagu yang kamu puter terus pas lagi galau gara-gara mantan. Langsung aja WhatsApp ke nomor Iswara lagu yang kamu request. Ceritain juga kenapa kamu milih lagu tersebut. Nantinya kamu akan ditelepon on air sama Jill dan Reza untuk ceritain kenangan di balik lagu tersebut. Biar diputerin, terus kita nostalgia bareng. Dengerin terus Perjalanan Nostalgia setiap Senin sampai Jumat jam 6 sore barengan Jill dan Reza, cuma di Suara Santai bersama Aktifet. Baru Aktifet kemasan 25 mili, harga lebih terjangkau. Cepat redakan batuk membandel dan gejala pilek dengan Aktifet, karena di setiap lagu selalu punya cerita.

0: viral.
1: Ini dia Suara Fakta. Selamat sore sahabat suara, saatnya Suara Fakta di jam 6 sore bersama saya Tika Indria. Badan Gizi Nasional mendatangkan

0: dilakukan melalui mekanisme resmi dan meminta masyarakat melapor jika menemukan penipuan atau pungutan liar terkait program tersebut. Polisi bersama BGN kini terus berkoordinasi mengusut kasus yang telah memakan korban di sejumlah daerah.
1: Suara Fakta.
0: Beralih ke berita selanjutnya. Polda Metro Jaya berhasil mengungkap 127 kasus kejahatan jalanan selama periode 1 hingga 22 Mei 2026 dan menangkap 173 tersangka terkait kasus curas, curat, dan curanmor. Dari total tersangka yang diamankan, sebanyak 38 orang ditangani Polda Metro Jaya dan sisanya oleh Polres Jajaran sebagai bagian dari upaya menekan angka kriminalitas di Jakarta dan sekitarnya. Demikian Suara Fakta sore ini, terus dengarkan di Suara Jakarta, Suara Warga Indonesia hanya di 101,4 FM. We'll be right back.

0: dong masih dengerin.
1: Iya nih, obrolannya makin seru. Sambil beli makan kali ya.
0: Wah, ide bagus tuh. Sekalian beliin gue juga dong.
2: Sahabat suara, lu menjawab dong.
3: Hai.
2: Nah gitu.
3: Oh, sesimpel itu ya kalau siaran sore
2: begitu,
3: ya.
2: Begitu, begitu langsung ada tamu kita langsung tiba-tiba tercekat
3: langsung
2: gitu.
3: Langsung tegap gitu ya. Ngunci semuanya.
2: Jangan ngunci, karena hari ini bakalan seru banget. Kita lagi ngobrolin dunia kreatif yang memang deket banget sama anak-anak muda zaman sekarang.
3: Betul.
2: Nah memang yang namanya nulis, desain, sampai video konten kan memang sudah jadi bagian dari keseharian Gen Z.
0: Nah kali ini nih ya buat sahabat suara juga, kita ini sudah mendatangkan tamu spesial dari JNE Content Competition 2026 yang dimana kita juga live di Kampus Anggrek Binus. Nah sebuah ajang kreatif yang udah masuk tahun ke-13 dan jadi wadah buat banyak talenta muda Indonesia nunjukin ide serta karya terbaik mereka. Ya. Dan menariknya lagi nih Jill, hari ini JNE juga hadir langsung di Universitas Bina Nusantara Kampus Anggrek atau Binus buat sharing dan juga ada workshop bareng mahasiswa kreatif.
2: Betul sekali. Jadi di kesempatan hari ini sudah hadir Mas Kurnia Nugraha selaku Media Communication Department Head JNE.
0: Lalu juga ada
2: dia udah langsung mengambil mic. Oh, emang halo. Harus high.
0: Takutnya satu tembang.
2: Dia udah harus halo. Sore. Kemudian ada Mbak Vivit Fitri Argarini selaku juri writing competition.
4: Halo sahabat suara.
2: Cakep banget. Beda ya.

0: Santo selaku juri video competition.
1: Halo semuanya.
0: Ya, abis ini nggak boleh halo ya, soalnya tadi udah halo. Dan juga Mas Agung Pamudi selaku juri foto regional Jakarta dan Banten.
2: Halo sahabat suara, selamat sore.
0: Pulen banget ya, pulen sekali. Thank you for being here, terima kasih.
3: Terima kasih juga udah diundang ke sini. Jadi tahu kita di sini positioningnya udah bukan mahasiswa lagi berarti ya.
0: Betul, enggak. Kita XX sejati, ampun dah. Oke, kita mulai dulu dari Mas Kurnia Nugraha selaku Media Communication Department Head dari JNE. Ini kan memang hari ini JNE hadir di BINUS, tapi sebenarnya what is the agenda sih dan kenapa memilih kampus menjadi tempat ngobrol bareng anak-anak muda kreatif? Ya kalau kan di mana lagi?
4: Betul. Gen Z kan sekarang ada di kampus ya. Yeah. Oke, terima kasih. Jadi sahabat suara, hari ini kita live ya dari BINUS nih karena tadi kita habis ngadain workshop kreatif bersama juri-juri hebat. Saya di sini gak sendirian, ada Mas Mufly, si Uda, Mbak Vivit, ada Mas Agung gitu. Jadi sebenarnya kalau JNE Content Competition sendiri ini adalah sebuah wadah ya dari kita JNE sebagai perusahaan asli Indonesia yang berdiri di Indonesia dan tumbuh di Indonesia. Udah 35 tahun, alhamdulillah JNE. Jadi program ini adalah bentuk inisiatif kita buat memberikan wadah lah untuk teman JNE pada khususnya. Nah ini penyelenggaraan tahun ke-13. So this program is not short program ya, kita udah lama ngembangin dari 13 tahun lalu. Memang mungkin awalnya secara program ini buat writing, ya tapi kita tahu sekarang berkembang, nanti mungkin juri-juri lah yang bisa jelasin perkembangan sosial media, digital.

0: fashion foto, terus desain, terakhir videografi.
1: Okay.
0: And then per 2 tahun lalu kita mulai masuk ke kampus sebenarnya. Jadi ada kategori baru, awalnya memang buat umum waktu itu, terus jurnalis. Kita tambah kategorinya ada karyawan, bahkan terakhir kita ada pelajar dan mahasiswa. That's why we go to the Binus University today buat kita sebenarnya sharing sih sebenarnya tadi terkait bikin creative workshop buat mereka. Sebenarnya tadi mantap banget di sisi sini, nanti mungkin juri yang bisa jelasin.
1: Elaborate lagi ya.
0: Yes, okay. Gitu.
2: Mas Kurnia, ini kan kalau ngomongin JNE Content Competition 2026 apalagi udah 13 tahun. Nah, ini berarti kan selalu ada yang terulang dan berulang. Pertanyaannya adalah, ini yang bikin tema tahun ini beda dari tahun-tahun sebelumnya seperti apa dan kompetisi ini kayak gimana sih bentuknya?
0: Yes, jadi memang tadi metamorfosanya awalnya writing competition, kita tambah ada foto, ada desain, belakangan ada videografi gitu. Nah, memang itu menjawab, karena tiap tahun kan pas kita menyelenggarakan banyak masukan nih dari peserta. Tahun kemarin alhamdulillah peserta 4.000 dari semua kategori gitu. Nah, tahun ini kita expect sih ada 5.000 peserta nih. Juri-juri juga ini mungkin biar tambah pusing ya. Biasanya gitu, per tiap tahun tambah peserta, tambah pusing menilai. Karena semakin keren karya yang masuk gitu. So, apa yang beda? Ya, pasti tiap tahun hadiah meningkat. Kita siapin duit ratusan juta mas buat buat nanti peserta. Terus yang menarik sebenarnya kita tuh abis kompetisi tuh dari karya yang masuk sebenarnya JNE tuh akan membuka ruang buat kolaborasi dengan

0: kayak gitu. Itu mungkin yang juga pembeda kompetisi ini ya. Jadi kita nggak selesai
1: begitu aja
0: gitu. Iya. Abis awarding ya udah selesai, enggak. Kita ngobrol dan sama juri juga, kita juga banyak berdiskusi juga ya terkait itu. Terus kita siapin beberapa hadiah menarik sih sebenarnya. Nah yang berbeda memang kita tahun ini cukup banyak keliling kampus. Kita ini kampus kelima, jadi kita udah kemarin di Makassar, kita ke kampus di Makassar, udah kemarin sebelumnya kita ke Bandung, ke Unpad, yes, gitu ya, beberapa kampus. Ini kampus kelima, next kita akan Surabaya gitu. Okay. So sebenarnya kita pas masuk ke kampus tadi ya, kita bentuknya workshop. Dari dewan juri juga ngasih sesuai, ini expert banget sih sebenarnya juri ya, nama-nama besar lah gitu ya, jadi mengasih banyak insight juga. Kita berharap sih sebenarnya nanti dari teman-teman mahasiswa gitu ya, Gen Z dan apa ya, Gen Alpha ya, yeah, sekarang kalau di kampus, ya itu mungkin pembedanya di situ, kita memberikan ruang buat mereka untuk tetap bertumbuh sih.
1: Memberikan ruang untuk tetap bertumbuh.
0: Yes.
1: Nah sementara ini sendiri, event ini sendiri

0: submit.
1: Iya, ini mungkin nanti juri yang tambahin. Cuman yang udah-udah karyanya tambah keren. Jadi Indonesia ini ternyata pas kita akhirnya dapat ya banyak submission tuh nggak kekurangan orang kreatif ternyata gitu ya. Itu yang menarik sih sebenarnya. So mungkin era sekarang mungkin Mas Yuda apa Mas Muklan, Mbak Vivit atau Mas Agung bisa nambahin. Tapi era sekarang tuh peluang itu terbuka lebar sih. Artinya ya kemarin kayak kita ada pemenang itu contoh ya di tahun lalu pemenang karya foto itu dia masih sekolah Mbak SMA. Gitu. Dan tekniknya udah dibilang cukup mumpuni ya. Mungkin kayak sekarang kan kita banyak di resource belajar tuh banyak banget ya. Bisa dari manapun, sosial media apalagi berkembang sangat-sangat dinamis gitu ya. Ya mungkin itu yang bikin akhirnya tiap tahun itu peningkatan submission karya dari sisi kualitas itu cukup meningkat gitu. Jadi kita yakin sih sebenarnya ini akhirnya

0: pemain seumur itu ya. Okay. Untuk di semua kategori, okay, termasuk writing, Mas. Oh. Jadi kita pikir kan Gen Z enggak mau nulis ya. Oh. Ternyata Mbak Vivit banyak yang mau nulis. Oh, mungkin wow, sekarang kan medium ada ya, macam-macam sih. Ya bikin caption aja sekarang di sosmed butuh nulis.
1: Itu dia. Nah, itu dia mungkin pertanyaan ketika Gen Z terpaparnya udah macam-macam. Banyak banget sosnya tadi, apalagi dengan gampangnya AI langsung tahu tuh data-datanya. Nah, ini sebenarnya seberapa penting sih peran Gen Z buat dunia kreatif dan digital sekarang?
0: Yes, penting banget ya. Makanya kalau kita dari Gen itu kita tahu kan, kita as a company 35 years.
2: Yes. It's
0: not apa ya, bukan mungkin ini milenial saya masuk kayak kalau 35 ya. Cuman kan gimana cara we keep relevan gitu dengan audience gitu kan. Salah satu mungkin dengan bikin program ini. Karena kita tahu sekarang demografi Indonesia sendiri semua brand pasti udah aware sih. Ini 70% mungkin dari statistik aja itu udah millennials Gen Z gitu. So how we keep stay relevan dengan mereka ya, kita salah satu dengan bentuk ngajakin mereka kolaborasi.

0: dipaksa.
1: Yang genuine ya sebenarnya. Ah,
0: iya.
1: Karena sebenarnya karena sebenarnya nanti di proses penjurian sendiri itu kita menyerahkan semua ke Bapak Ibu Dewan Juri.
0: Oke. Okay.
1: So ya mungkin nanti detail bisa masing-masing juri tambahin, tapi ya pasti kesesuaian tema itu pasti lah yeah. Ya, yang keluar. Tapi tadi ada beberapa terms di workshop juga tadi tanyain ya, khususnya AI apa-apa gitu ya. Mungkin ada beberapa, di sebenarnya syarat ketuan lombanya ada gitu. Cuman mungkin ada beberapa terms yang kita kembalikan nih ke dewan juri gitu. Nah, karena ini udah sangat-sangat pro sih dewan juri, udah kaliber nasional di Indonesia, wah udah cukup well known juga gitu. Jadi kita sangat mempercayakan ke dewan juri sih sebenarnya. Dan yang pas nanti proses penjurian sebenarnya dari

0: Sahabat Suara kembali lagi bersama CNE dari kampus Anggrek Binus ya.
1: Udah lancar ya nyebutnya.
0: Lancar dong, ada semua di skrip ya. Ini orang-orang kreatif yang duduk bersama kita. Kalau kita kurang kreatif,
1: kita
0: gimana
1: kreatif,
0: ceritanya?
1: Kita kreatif, keren tapi aktif.
0: Jadi ada yang namanya
1: aktif nyari duit,
0: kita harus aktif nyari duit. Hidup ini semua hanya untuk invoice ya, betul sekali.
2: Pejuang invoice berarti.
0: Nah langsung curi aja, langsung tahu pejuang invoice. Tapi memang kita kedatangan tamu-tamu spesial dari JNE Content Competition 2026. Dimana tadi sudah disampaikan oleh Mas Kurnia, yang paling dicari adalah authenticity atau original,
1: genuine juga.
0: Oke, kita ke Mas Muklai yang Aryo, oke, tampaknya energinya agak letih.
3: Belum selalu sebrit pop aja.
0: Oh, disco 2000, kita mendadak disco 2000, saya berdiri, saya duduk lagi ketemu teman.
3: Tadi lemes cuma gimmick doang biar aku bisa ngomong gitu.
0: Oke, lemes cuma gimmick doang.
1: Menyimpan tenaga untuk sesuatu yang pasti
0: ya. Bener. Anggap aja kita lagi di Edinburgh ya, Britpop itu katanya. Gue sebenarnya rada janggal manggil dia Mas Muklai gitu kan. Gue taunya Muklai gitu. Cuma gak apa-apa lah ya Mas. Ini kita didengerin sama banyak orang nih. Mas Muklai ya.
4: Biar ada isinya ya. Sahabat gitu suara kan. Ya.
0: Betul
4: suara.
0: Sekali. Tapi kalau misalnya mau ngomongin tentang design competition tahun ini. Yang bikin lo langsung tertarik. Ini dia.
1: Apa?
0: Jangan bilang Britpop. Ntar tiba-tiba dia muncul dengan 4 orang berponi gitu kan. Gimana?
3: Enggak, sebenarnya gue suka aja sih.

0: perseniman yang ditambah gue juga banyak bakal menemukan banyak nama-nama baru, walaupun sebenarnya banyak juga nama-nama lama yang ikut dalam kompetisi ini karena tadi mengajar gak invoice tapi ngejar ininya.
1: Hanya ke invoice-nya boleh, kalau memang kita juga boleh loh.
2: Ngejar itu hadiahnya tadi.
1: Ngejar hadiahnya. BU bismillah usaha. Oke. Jadi emang nama-nama, ada beberapa nama-nama yang memang akan selalu ikut serta it is the design competition itself juga sih ya. Oke.
3: Terus kalau misalnya di era digital ini kan desain emang berubah cepat banget ya trennya. Dan apalagi karena sosial media juga, nah, menurut Muklai sendiri sekarang ini yang sangat pandangannya Britpop ya, alias blur. Lu masuk Britpop kan ya?
0: Gua ala Stone Roses, gua sorry. Lu dicengin soalnya di Coachella kemarin kan dicengin.
1: Iya, gimana dong ya.
3: Sayangnya Coachella itu enggak ada ini ya, enggak ada VIP-nya berdiri gitu.
1: Enggak ada. Udah tergantung umur. Oke, carry on.
3: Sekarang ini menurut lo, Mukhlaq, tren desain anak muda sekarang tuh lagi seperti apa sih? Anginnya lagi kemana sih?
0: Tren desain?
1: Yes.
0: Jujur gue gak ikutin perkembangan lagi, enggak sebenarnya tren desain sekarang kan sebenarnya tren itu kan sebenarnya balik lagi ke

0: Tapi kebanyakan memang yang Indonesia tuh ngarahnya memang ke Americana, kalau nggak Japanese, lebih kedua itu sebenarnya. Cuman tematiknya di Indonesia bisa lebih otentik karena kita punya apa ragam budaya yang oke banget dan iya apa sih. Background story yang beda-beda gitu. Karena beda-beda nih.
1: Iya sih. Kadang dengan kompetisi seperti sekarang ini, seperti yang dihadirkan, memang memaksa orang-orang untuk yuk kita balik. Indonesia tuh punya begitu banyak art. Punya begitu banyak nuansa yang bisa diangkat sebenarnya kan, yang bisa jadi inspirasi. Oke, aku bergeser ke Mas Yuda mungkin ya, sebagai juri video competition, dimana sekarang semua orang yang punya handphone bisa bikin video.
2: Betul ya.
1: Nah, kalau with that being said, semua orang bisa nih, apa sih kira-kira yang stand out, yang emang wah nih nilai lebih nih, ini yang berhasil menangkap mata saya, kira-kira apa?
2: Kalau dari gue pribadi pasti originalitasan ketulusan cerita di dalam sebuah videonya sih. Maksudnya banyak kan sekarang kita bikin storytelling itu pakai formula A B C D E gitu. Cuman isi ceritanya jadi terlalu di make up, apalagi lagi panas banget AI ini kan.
1: Ya.
2: Kadang kalau sekarang aja kita yang nonton kalau udah tahu ini orang ini skripnya bikin AI ini gitu.
1: Nah, itu kebaca ya.
2: Kebaca.
1: Karena ya, ciri ya.
2: Betul, karena kalau yang bikin AI ya pasti jadi sih keren gitu kalau dibaca, cuman tetap aja gue juga pakai AI, bukan anti-eco ini, cuman kalau hal-hal kayak gitu tetap butuh ada sisi emosional sih dalam sebuah video gitu, dalam menyampaikan pesannya, kan maknanya, karena kan bahas berhubungan dengan tema kan. Nah itu sih sebetulnya gitu.
1: Jadi tetap originality itu ada rasanya.
2: Ada rasanya, betul. Ada emosinya.
1: Kalau dibuat dari hati ya.
2: AI kan gak punya empati emosi, dia kan cuman yaudah gitu.
1: Betul.
2: Data.
1: Mereka hanya tergantung prompt.
2: Betul.
1: Iya.
3: Pengalaman banget kejil ya dari prompt segala macam ya. Anak kerjain tugasnya pakai AI apa gimana?
1: Iya apalagi, pas anak umur segitu-segitunya itu memang kan. Oke, kemudian kita lanjut ke Mbak Vivit Fitri Argarini yang adalah juri writing competition yang ini kita emang siaran radio sih, tapi kalau seandainya siaran TV pasti orang-orang bisa melihat mukanya. Betul. Mirip siapa ya? Gitu. Mukanya mirip seorang Maria bintang Melina. Film Indonesia. Iya, zaman dulu.
4: Pasti paham. Kenceng
1: banget ngomong zaman dulunya.
3: Baru mau nyebut zaman Vera.
1: Vera nama itunya.
3: Mas Boy.
1: Iya itu dia. Nah, benar. Gua lupa kalau nama ininya.
5: Benar. Lagi rame banget film sekarang kan? Banyak banget film sekarang.
1: Iya ya.
5: Bangun lagi. Gitu.
1: Oh, aduh, jadi di mana-mana dipanggil dong, Mbak.
5: Bukan.
1: Ya, kan, tapi tadi menyambung, apakah memang generasi sekarang akhirnya kembali ke menulis?
5: Wah, kalau bicara nulis sih sebenarnya mereka luar biasa ya.
1: Yeah.
5: Paripurna ya maksudnya. Yes. Secara yang namanya medsos kan nulis semua tuh.
3: Yeah.
5: Caption dan segala macam.
1: Capping kalau kata anak sekarang. Capping kalau kata anak sekarang.
5: Benar,
1: si menulis panjang itu.
5: Betul. Jadi intinya sebenarnya memberikan kesempatan mereka untuk pede sih. Kak Jill ya. Jadi dan kalau bicara JNE content competition. Ini wadah yang sungguh menarik dan luar biasa bermanfaat untuk mereka. Karena intinya sebenarnya lu coba aja dulu gitu kan. Karena hari-hari juga nulis gitu kan. Nah nanti memang mereka juga harus belajar bahwa ada ketentuan

0: apa ya, barrier yang menandakan bahwa ini memang kuat atau memang bisa maksudnya tolerir. Sepanjang ada, itu nanti ada terusnya. Ya. Jadi intinya sebenarnya mengajak mereka juga, yang karena aku menjurikannya pelajar, mahasiswa, ya kan, terus karyawan juga. Mereka dididik juga untuk nih loh, ada rules and regulation-nya, you have to follow gitu. Jadi gak cuma sekedar berlombanya juga, tapi juga paham ada tata krama. Tapi jangan khawatir, coba aja dulu. Karena tiap hari nulis juga kan, izin dosen gitu kan, mesti saling nyapa dulu gimana caranya. Terus membuat kalimatnya juga mesti baik dan benar. Ya.
1: Yes.
0: Jadi mesti pede deh, gitu
1: aja sih. Yang penting coba mengikuti ketentuan, nulis-nulis aja.
0: Jangan ragu-ragu.
1: Dari hati juga, tapi tetap ada do's and don'ts, ada adab atau tata krama.
0: Betul, ada topiknya juga kan. Karena tiap tahun kan ada topik yang dibawakan oleh JMA. Nah kan mereka harus baca dulu tuh, topiknya atau benang merahnya ini nih. Aku harus masukkan unsur itu misalnya. Jadi mereka mengikuti tata cara.
2: Ini kalau misalnya ngomong tentang fotografi, pasti juga ada challenge-nya juga ketika harus berhadapan dengan Gen Z yang idenya, angle-angle-nya pasti mulai di luar nalar kan. Logo dari bawah, logo dari ujung, ini gimana nih dengan menghadapi? Soalnya kalau foto itu pasti kan angle, objek segala macam, ada komposisi yang rule of three segala macam. Ini gimana kalau yang sekarang ini?
3: Ya kalau sekarang sih anak-anak mulai banyak bereksplorasi ya, karena mediumnya untuk mengekspresikannya tuh luas. Kalau dulu mungkin hanya harus dicetak apa segala, sekarang medium bisa media sosial dan sebagainya. Jadi mereka bisa berekspresi dengan lebih leluasa dengan teknik-teknik tertentu, mungkin dari tadi dibilang angle dari atas atau dari bawah, seperti itu. Itu bagian dari kreativitas.
1: Mas Puten, mikrofonnya boleh
3: dikirin? Sorry. Ya itu
2: jadinya lupa.
1: Deket banget.
3: Berasa ngobrol ini. Berasa deman offline tapi. Deman offline.
1: Silakan.
3: Ya gitu, jadi sekarang memang kreativitasnya luar biasa ya di fotografi. Semua orang dengan HP atau smartphone sudah bisa menjadi fotografer gitu kan. Cuman kalau di sini kita melihat bagaimana foto tersebut punya ciri khas, originalitas, dan tentunya kalau saya pribadi memilih yang berwarna. Kalau saya memilih yang berwarna.
2: Kenapa?
1: Bukannya kadang-kadang hitam putih atau BV itu kelihatan lebih
3: Iya, dramatis.
1: Oh iya, memang.
3: Empatinya keluar. Betul. Tapi kalau saya untuk yang ini, aku mau ngedepanin yang cheerful. Sebenarnya ini bagian dari clue sih.
1: Contekan
3: sedikit gitu.
1: Boleh.
3: Tapi kalau untuk yang mungkin kan ada mahasiswa, pelajar, karyawan, dan jurnalis.
1: Jurnalis.
3: Tapi kalau jurnalis itu misalnya berat dengan langsung, direct, itu bisa dengan warna-warna tertentu. Dan juga kalau bisa jangan sampai staging. Kalau untuk jurnalis. Tapi kalau untuk mahasiswa dan pelajar ataupun umum, apalagi karyawan. Kalau karyawan itu bagian dari entitas bagaimana mencitrakan JNE-nya. Itu harus lebih kuat mencitrakan JNE-nya. Kalau mahasiswa dan pelajar itu bisa lebih banyak bereksplorasi di sana. Karena tidak ada batasannya. Dia bisa dengan mudah bereksplorasi dengan

0: memungkinkan kayak gitu. Kalau karena tidak ada batasan yang kalau di jurnalis jelas ya ada batasannya yang tertentu yang kita harus ada yang tidak bisa kita langgar lah otentik kayak ya. Gitu ya otentik. Yang kalau dari saya yang penting berwarna.
1: Yang penting berwarna.
2: Dan katanya kalau yang mau juara harus di updruk.
1: Oh,
0: zaman dulu loh.
1: Ini mulainya dari milenial.
0: Itu ke best stage banget itu.
1: Kita yang Z sudah lah ya. Ya, yang updruk kita enggak usah ya. Ketahuan umur. Walaupun semua yang duduk di sini semua ngerti updruk. Jangan kemana. Itu dia, jangan kemana-mana, kita balik lagi ya.
3: Yang baru

0: Bonus barengan Jill dan juga Dodo bersama teman-teman dari GNA Competition.
1: Betul, di mana sudah ada sedikit bocoran dari beberapa juri, satu sih sebenarnya. Cuma setidak-tidaknya ini juga adalah sebuah perayaan setelah 13 tahun diadakan GNA Content Competition 2026. All kinds of creative content. Jadi gambar, desain, video, foto, tulisan itu silahkan saja disubmit dengan hadiah ratusan juta rupiah, betul ya. Nah, Muklai mungkin nanti juga akan kita tanyakan satu per satu. Pada dasarnya yang bikin sebuah desain itu keren secara visual tapi punya rasa terus ngena ke orang lain, apakah harus subversive, apakah harus membangkitkan emosi tertentu, atau simplicity is key, gimana sih sebenarnya? Atau enggak ada pakem?
2: Halo sahabat suara.
1: Halo juga. Hai. Dia membangunkan diri sendiri soalnya. Iya, enggak apa-apa.
0: Jatuhnya kayak virus yang sempat tidur.
2: Apa ya? Sebenarnya kalau gue jadi juri, yang pertama itu adalah objektif gue sendiri sih. Jadi ya kita sebagai juri tuh kayak misalnya sekecil kayak misalnya apa yang kita suka dulu sih sebenarnya di situ. Karena balik lagi kita sebagai juri kan pasti udah kayak punya kompeten lah, ibaratnya karya yang bagus tuh kayak gimana, kita udah ya insya Allah berpengalaman gitu kita ngelihat, karena kita udah ada di industri juga, berhubungan sama klien juga otomatis kan. Kayak misalnya jika JNE ini sebagai klien, gimana sih caranya biar yang pemenang ini, kalau dari gue sendiri, yang pemenang ini bisa jadi perpanjangan tangan JNE ke pemenang gitu. Kalau menurut gue itu penting banget, karena balik lagi sekarang terkadang juga ya mungkin brand juga ikut campur dan segala macam, cuman kayaknya gue bakal ngasih masukan sih, Pak, mendingan milih yang ini aja, karena kalau yang ini tuh lebih, walaupun sebenarnya karyanya lebih kurang daripada juara yang satu, tapi yang ini nih lebih cutting edge lah, orang bilang lebih cutting edge, terus juga bisa jadi turunan ke merchandise atau bisa diturunin ke packaging dan segala macam, karena itu gue sebagai juri tuh penting banget untuk ada pengalaman seperti itu gitu.
3: Setuju. Jadi memang bisa didistribusi.
2: Iya, karena kalau misalnya nggak bisa diperpanjang, nanti gue lagi pusing.
1: Itu. Gitu, jadi. Bold italic. Nanti gue lagi. Iya benar.
3: Jadi kalau misalnya desain dari gambar kan dilihatnya tuh statis gitu ya. Nah ini berbeda dengan video. Video ini pasti ada durasi.
1: Yes.
3: Ya, betul. Apa yang membuat Mas Yuda sendiri betah? Itu mata bisa
1: capek loh, Mbak. Terakhirnya dia nonton loh itu.
4: Kebetulan emang sebelum bareng sama Jenny ya, karena gue pribadi doyan bikin kompetisi.
1: Okay.
4: Kenapa? Karena gue adalah salah satu orang yang waktu itu karirnya naik tangga satu-satu gara-gara kompetisi.
1: Okay.
4: 2018 gue juara nasional bikin short film waktu itu. Itu impact-nya bukan karena hadiahnya misalkan 30 juta, justru setelah pulang dari acara itu tuh mulai DM kayak, bro bisa bikin video ini
1: ya? Itu
4: bisa.
1: Dia. Ah. Iya, channel-channel yang terbuka. Betul. Itu kan jadi, sebenarnya.
4: Sampai akhirnya gue pengen bikin sendiri, sampai kayak JNE ngajakin, yuk kita ini yuk kolaborasi nih, kita jadi juri. Maksudnya let's go, gue bilang mas gue support banget, kenapa? Karena ya udah terbiasa sih mas, betul jawabannya gue bakal nontonin semuanya. Dan KPI-nya apa tadi ya pastinya ya, yang tadi masalah hal-hal emosionalnya dari sebuah video dibuat. Karena sekedar editan yang simple aja, kayak editan tuh gak perlu harus yang repot-repot heboh-heboh banget kalau buat gue. Tapi kalau ya intinya tepat guna gitu. Karena kalaupun lo heboh banget tapi gak tepat guna, buat apa gitu editannya. Jadi

0: full buat gua gitu sih Mas.
1: Lebih dapat lah ya.
0: Betul, betul, betul.
1: Sementara kalau untuk menulis, yeah. Untuk Mbak Vivi, menulis itu sendiri, apakah yang... Kan sekarang ini banyak sekali bentuk tulisan, setidaknya sebelumnya di social media, sekarang yang bisa diimplementasikan di sini. Apakah nantinya yang dipilih memang yang dia mengusung si subjek predikat objek yang benar, atau dia begitu selesai baca ada sensasi-sensasi tertentu, okay, close the end, happy ending, atau multiverse dari bacaan, kok gini ya, kok gitu ya, arousing some emotion gitu, karena sebagai pembaca kadang-kadang kita senang dengan buku yang atau sorry tulisan yang happy ending, tapi ada juga beberapa tulisan yang bikin marah, bikin keluar sensasi emosi, bikin mikir, kira-kira seperti okay. apa?
2: Ya, ada beberapa kriteria
1: yeah.
2: Penulisan, dalam arti tentu ada poin dari sisi tata bahasa itu yeah. ada tuh dikenanya berapa persen gitu. Makanya tadi mengajarkan juga pelajar mahasiswa. Karena ada juga pengalaman ya, beberapa waktu yang lalu juga itu bagus hasilnya apa namanya tulisannya, tapi mungkin lupa bahwa ada harus mengumpulkan atau mengirimkan ID card, apa namanya, kartu mahasiswa. Nah itu kan penting,
1: iya.
2: sesimpel itu.
1: Yes.
2: Misalnya ke, untuk jurnalis gitu, oke, ini wartawan dari surat kabar atau dari media yeah. mana?
1: Yeah.
2: Itu kan identitas.
1: Betul.
2: Itu sebenarnya juga mengajarkan kita bahwa ada rules and regulation-nya juga loh, ada tata aturannya yeah. juga loh, sesimpel itu. Nah, kalau bicara tentang tulisan, karena ini pelajar, mahasiswa, karyawan, selama tadi ya dia merasa percaya diri dan mengisi tulisan itu dengan rasa, nah. seperti juga broadcaster gitu
1: yeah.
2: kan tuh, wow, aku selalu amazed dan kagum dengan broadcaster karena okay. kita mendengarkan bisa memvisualkan. Tulisan juga seperti itu kan?
1: Betul.
2: Bagaimana ada rasa di situ, bagaimana dia bisa berimajinasi. Jadi tidak hanya bercerita tapi juga diisi tuh dimensinya, panjang kali lebar kali tinggi. Itu adalah isi kan?
1: Iya.
2: Jadi harus
1: volumenya
2: harus dapat. Itu sih nanti yang akan

0: Jawab. So far, so good, so what?
1: So far, so good, so what? Dari tadi tuh sebenarnya kita udah dapat banyak sekali kisi-kisi penilaian loh.
2: Udah bisa kita juga jurnalis, kita bisa mulai kayaknya sekarang.
1: Aku ikut buka Stone Roses saja.
2: Buka yang lebih ini ya.
1: Kita Britpop aja. Iya kan? Kita Britpop aja. Udah santai kalau gua sama dia mah. Ya. Oke, jadi so far, so good, so what?
2: Nah, ini kalau dari penulisan sendiri semua diisi dengan ceritanya juga dari segi volumenya ya tadi ya. Kalau foto,

kalau saya, kalau kita bicara jurnalis dulu ya Mas, ya. Kalau untuk jurnalis ya jelas kan ada rules-nya ya, yang harus diikuti gitu kan, harus ditayangkan dan sebagainya. Itu utama, yang paling utama. Kalau dari segi visual,

0: merepresentasikan JNN-nya. Ya, dan kalau saya, kalau gambarnya adalah manusia, mata yang pertama saya lihat. Maksudnya ketika misalnya itu close up apa segimana, iya, bagaimana raut muka, ekspresi dan sebagainya, itu yang menjadi detail yang saya lihat. Karena kalau objeknya manusia, kalau objeknya manusia itu yang utama. Kalau kita mau mendapatkan rasa dalam foto itu, gitu, dalam foto itu, bagaimana matanya melihat atau tidak, maksudnya secara gestur tuh rasanya seperti apa di kita juri untuk melihat, oh ya ini loh yang bisa mencerminkan JNN-nya misalnya dengan semangatnya, misalnya gambar kurirnya yang misalnya jadi teknis ya, nggak apa-apa ya,
1: nggak apa-apa, nanti
0: mesti saya misalnya apa-apa. Kurirnya yang kemudian mengelap keringat atau apa gitu, sisi-sisi yang humanis, yang kalau saya karena basicnya adalah jurnalistik itu, saya lebih mengedepankan yang sisi humanis. Ya akhirnya kemudian bisa menggugah halayak atau pelihat ini layak untuk dimenangkan, untuk bisa menggugah hati dan empati kayak gitu. Yeah. Itu sih kalau saya. Nah kalau untuk Gen Z, untuk pelajar daun umum, saya selalu cenderung membebaskan, membebaskan dalam artian silahkan bereksplorasi karena dia sedang berproses. Pelajar dan mahasiswa ini sedang berproses, sedang mencari mungkin karya-karya dia mana yang menurut dia yang, oh ini lo, ntar gue di sini, gue mau di art, gue mau di dokumenter, gue mau di jurnalistik, atau gue mau di apa namanya komersial atau corporate fotografi. Saya akan, kalau saya pribadi, saya akan membebaskan mereka untuk bereksplorasi dengan warna dan ekspresi. Itu aja sih mas, kalau dari saya. Thank you.
2: Itu yes, kuncian kita kalau lagi lari JFD, mata harus diisi.
3: Yeah.
2: Foto yunya bagus.
3: Bagaimana mata mau diisi, gue pakai kacamata hitam. JFD mah panas. Oke, sahabat Suara, jangan kemana-mana. Kita akan kembali lagi dengan JNE Content Competition 2026.
4: Suara Santai. Suara Santai. Bareng Jill dan Reza.
5: Selamat siang, Bu.
6: Siang, Pak.
5: Ini sesuai titik ya?
6: Iya, Pak. Tapi jangan pakai batuk.
5: Iya, maaf, Bu.
6: Soalnya takut nular. Kan, Mbah?
5: Loh, Ibu lagi pilek dan batuk berdahak.
6: Iya nih, Pak.
5: Saya baru beli Activate Plus Expectoran yang hijau.
6: Oh, sama dong, Pak. Saya juga beli Activate Plus Expectoran. Yang terbaru kemasan kecil 25 mili.
5: Iya, yang 25 mili harganya terjangkau dan praktis dibawa kemana-mana.
6: Bener.
5: Awas ada yang ketinggalan ya, Bu. Cepat, redakan batuk membandel dan gejala pilek dengan Activate Plus Expectoran.
6: Tenang, Pak. Nanti saya minum. Makasih.
4: Baru, Activate kemasan 25 ml kini lebih terjangkau. Dari PT Sterling Produksi Indonesia. Baca aturan pakai, jika sakit berlanjut hubungi dokter. Perhatikan peringatan dan kontraindikasi tidak melebihi dosis yang dianjurkan. Dapat menyebabkan kantuk.
7: Perhatian, diskonnya mau habis.
8: Oh no.
7: Buat dapat keringanan 10% PBB P2 Jakarta tahun 2026. Jadi langsung aja download di SPPT kalian sekarang di pajakonline.jakarta.go.id dan bayarkan di berbagai channel pembayaran yang tersedia sebelum 31 Mei 2026. Catat ya, sebelum 31 Mei 2026. Bayar di awal, untungnya maksimal.
9: Iklan layanan ini dipersembahkan oleh Bapenda DKI Jakarta.
10: Iswara. Memutarkan musik yang kamu butuh, kapan?

0: semuanya di 101,4 FM Isuara Jakarta, 105,1 FM Isuara Bandung, 88,7 FM Isuara Jogja, 98,3 FM Isuara Medan, 96,0 FM Isuara Makassar, 90,1 FM Isuara Banjarmasin, 90,2 FM Isuara Semarang, 95,1 FM Isuara Palembang, 89,7 FM Isuara Surabaya.
1: Isuara

0: santai. Cuman bareng Jill dan Riza.
1: Selamat siang, Bu.
2: Siang, Pak.
1: Ini sesuai titik ya?
2: Iya, Pak. Tapi jangan pakai batuk.
1: Iya, maaf, Bu.
2: Soalnya takut nular. Kan, Mbah?
1: Loh, Ibu lagi pilek dan batuk berdahak.
2: Iya nih, Pak.
1: Saya baru beli Activate Plus Expectorant yang hijau.
2: Oh, sama dong, Pak. Saya juga beli Activate Plus Expectorant. Yang terbaru kemasan kecil 25 mili.
1: Iya, yang 25 mili harganya terjangkau dan praktis dibawa kemana-mana.
2: Bener.
1: Awas ada yang ketinggalan ya, Bu. Cepat, redakan batuk membandel dan gejala pilek dengan Activate Plus Expectorant.
2: Tenang, Pak. Nanti saya minum. Makasih.
3: Baru, Activate kemasan 25 ml kini lebih terjangkau. Dari PT Sterling Produksi Indonesia. Baca aturan pakai jika sakit berlanjut, hubungi dokter. Perhatikan peringatan dan kontraindikasi tidak melebihi dosis yang dianjurkan. Dapat menyebabkan kantuk.
4: Perhatian, diskonnya mau habis.
5: Oh, no.
4: Buat dapat keringanan 10% PBB P2 Jakarta tahun 2026. Jadi langsung aja download di SPPT kalian sekarang di pajakonline.jakarta.go.id dan bayarkan di berbagai channel pembayaran yang tersedia sebelum 31 Mei 2026. Catat ya, sebelum 31 Mei 2026. Bayar di awal, untungnya maksimal.
6: Iklan layanan ini dipersembahkan oleh Bapenda DKI Jakarta.
0: Kamu sedang mendengarkan Iswara. Memainkan musik terbaik pilihan warga Indonesia.

Dengarkan Iswara di 101,4 FM Jakarta, 105,1 FM Bandung, 98,7 FM Jogja, 98,3 FM Medan, 96,0 FM Makassar, 90,1 FM Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Iswara, suara warga Indonesia. Suara warga.

0: Greg Binus, masih membahas mengenai JNA Content Competition 2026. This is our last session beserta dengan juri-juri. Tapi kita juga mesti bertanya kepada Media Communication Department head JNA, Mas Kurnia, ini kan berarti keputusan juri tidak dapat diganggu gugat. Because we're talking about art. Nanti ada yang bilang, ah bagusan ini, ah cakepan itu, ah kerenan itu. Gimana?
1: Betul.
0: Ya udah. Udah. Iya, setuju. Iya karena.
2: Semua keputusan di juri.
0: Nah karena kan. Mbak, tadi aku juga mau meng-highlight yang namanya seni itu kan subjektif, objektif, sesuai dengan apa yang kita suka gitu. Jadi tidak. Ada banyak interpretasi, tapi nantinya yang dipilih adalah begitu setelah melewati berbagai macam kriteria.
2: Betul, betul. Yang pasti pertama kan kalau kompetisi ada tema ya, ya jangan jauh-jauh dari itulah. Nah. Terus ada tadi Mbak Vivik juga bilang ada terms and condition, tulisan maksimal berapa kata, terus ya kayak tadi ada beberapa syarat kayak sesimpel basic syarat kayak ID yang dia harus submit itu kan.
0: Tetap harus
2: syarat
0: ya.
2: Syarat prasyarat lomba gitu ya, ya se... No matter what, karyanya akhirnya bagus tapi dia syarat-syarat itu enggak, kadang tetap ya itu yang juga jadi ini juga. Iya. Tapi sisanya memang keputusan di dewan juri.
0: Keputusan di dewan juri.
2: Gitu. Jurinya biar pusing.
0: Biar itu urusan mereka aja ya.
3: Gitu. Kita punya nanti ada yang mau ngambil hati, nyisipin resi JNE banyak-banyak.
0: Oh, Gak ngaruh.
2: Sebagai informasi gini, kalau yang kategori tulisan, bahkan kita kayak bukan white label ya, kita kasih ke juri, nanti buat penjurian tuh juri gak tahu itu siapa yang nulis, namanya siapa. Jadi kayak gitu.
0: Jadi remain anonymous supaya pada saat penjurian benar-benar bisa dinilai, di judge dengan sebaik-baiknya.
2: Iya betul. Okay. Jadi kita hanya kurasi tadi syarat tema dan tadi ya syarat umum lah.
0: Okay.
2: Tapi memang nanti teknis atau apa segala macam nanti keputusan di juri gitu.
0: Okay. Sebagai media yang baik, kita mencoba memberikan kesempatan kepada para juri untuk kasih tips ya. Nah. Iya kan, Pak? Bocoran.
2: Oke. Okay.
0: Muklai, dari begitu banyak submission, kira-kira tips apa yang bisa seorang Muklai berikan supaya nanti yang mau ikutan, tipsnya begini, desainnya begini.
3: Harus bingkop.
0: Kesian ya kan. Tips buat siapapun yang mau memberikan submission atau memberikan hasil karyanya.
1: Kalau dari gue sih ide. Ide kan karena ide itu susah tuh ya. Terus kedua, ya memang kebanyakan orang-orang yang main sosmed itu rajin membaca alias dia nggak baca
0: betul.
1: Tuh ya kadang-kadang
0: bener si rajin banget memang kadang-kadang
1: dia nggak baca briefnya nggak baca akhirnya kita pada juri kak ini briefnya gimana kak kalau kayak gini gimana wow disitu kan udah ada semua maksud gue itu harus dibaca dengan baik yang namanya lu mau dapat hadiah iya nggak sih itu aneh kalau mau dimas lu mau dapat hadiah ya baca men pertama ya harus baca satu, kedua ya udah kayak misalnya ya kalau gua ya kalau gua jangan pakai AI itu aja sih.
0: Dah, jangan pakai AI
1: kalau
0: baca.
1: Kalau bicara soal originalitas kayaknya kalau dunia seni rupa dan desain gak ada yang baru lah.
0: Yes.
1: Menurut gua sih di situ itu aneh. Sama nomor terakhir lagi ordal aja sih enggak.
0: Gak gitu juga sih guys, gitu.
1: Gak, cuman maksud gue gini loh, gue sebagai juri juga jadi bertanggung jawab. Kalau misalnya memang gue malah seneng kalau misalnya yang menang nanti dia tetap keeping up the good work menurut gue. Jadi gue tetap kayak misalnya yang kebetulan pengalaman gue jadi juri agak lumayan banyak. Jadi gue terlalu kayak yang menang tuh biasanya kita follow-followan ngelihat perkembangan mereka dan segala macam. Itu gue seneng kalau misalnya dia masih berkarya dan segala macam. Itu gue seneng banget. Berarti gue tepat milihnya gitu.
0: Nah, dan satu pelajaran berarti ini buat artist, design artist di luar sana yang nantinya akan menjadi besar. Gue suka dengan yang diajarkan oleh Muklai. Kenapa? Karena mau seartis apapun, lo biasain baca segala macam terms and condition. Karena itu nantinya akan jadi ke kontrak, akan jadi ke surat perjanjian. Untuk mematahkan stigma artis tuh nyeleneh nggak usah baca lah gitu. Jadi
1: penting
0: kan? Itu brief dan segala macam. Jadi dibaca keputusannya. Oke.
3: Jangan lupa guys, ikro ya.
0: Oh, bacot. nih gitu pacok.
1: Bener. Gue yakin pasti setiap juri ada yang udah ditanyain sih, kayak misalnya kak ini gimana, langsung di DM ke juri. Itu banyak banget.
0: Banyak ya?
3: Udah pasti, dari syarat juga pasti udah gitu kan, skip ya. Kalau dari Mas Yuda sendiri sekarang, ya tipsnya sebagai video konten ini, tipsnya apa?
4: Kalau gue udah pasti stick baca ya, tadi scroll lagi ya, balik lagi ya. Iya, karena ya itu pasti ada sih klien. Itu pasti ada, pasti udah ngejurin berapa kali itu selalu ada kayak, loh kok ini gak dimasukin sekedar nyantumin termain kondisinya apa-apa gak dicantumin. Kalau gue pasti stick sama temanya, kalaupun emang mau dikreatifin mau gimana pun ceritanya, at least jangan keluar jalur jauh banget sih. Itu karena itu yang ngutak kunci utamanya, abis itu mungkin dari gue keep it simple kali ya. Karena ya sekarang kalau lihat deh, gue lebih nontonin konten-konten, ya mungkin teman-teman juga ada yang relate di sosmed, kita bakal lebih nontonin konten-konten yang simple kan, yang nggak terlalu dipoles gitu.
3: Oh
4: gitu
3: sih
4: sekarang ini.
3: Filter.
4: Nah itu kan kalau gitu kita udah mulai malas kan, skip lah gitu kan.
0: Iya sih. Keep it simple, bener. Dengan begitu banyaknya sekarang kita
4: AI.
0: Betul. Every minute on the minute kayak kita justru nyari yang sederhana.
4: Betul.
0: Keep it simple, tetap membaca seluruh keputusan, terms and condition, regulations, pokoknya dibaca. Kemudian kalau dari Mbak Vivit, apa tips-tipsnya untuk writing competition? Yeah.
5: Simple, short, but sharp.
0: Simple, short, but sharp. Tiga
3: R. Biasanya kalau 3 S itu spesial sambal.
0: Iya. Simple, short, and sharp. Oke, iya sih.
5: Maksudnya jelas, tajam gitu kan. Mm-hmm. Terus orang kalau baca, ih kok bisa sih gitu kan. Kadang-kadang kita aduh kok kepikiran sih gitu. Jadi dicari. Nah karena pelajar mahasiswa, anggap aja ini melatih PD sih.
0: Iya sih.
5: Gak usah minder-minderan. Kirim aja, misalnya ada satu karya, dua karya, tiga, nanti kan ada panitia yang akan memilih kan. Jadi gak usah ragu, kumpulin portofolio sebanyak-banyaknya. Kesempatan nih, dah.
3: Manfaatkan kesempatan yang ada ini.
0: Betul.
3: Oke. Nah kalau dari Mas Agung sendiri, untuk kali ini, dari segi fotografi sendiri, tips yang paling diharapkan nih harus ada, nih baru gue lihat lebih dalam.
6: Kalau tadi sederhana atau natural, kalau saya yang menusuk mata. Kalau saya
0: mencolok
6: mata.
0: Ya.
6: Karena kan kita biasa kalau
0: eyes is the window of the soul.
6: Soul.
0: Ya kan mas, masuk.
6: Kalau saya kenapa ya? Karena kita kan kalau ngejuriin tuh 1000 gambar misalnya.
0: Trak.
6: Kalau natural atau biasa lewat begitu.
0: Iya,
6: oh, bener. Ini misalnya kayak gitu.
0: Iya,
6: kalau biasanya kita kayak gitu. Yang pertama saya memilih yang secara eye catching, terus kemudian ya mata saya terganggu. Ya pasti mata saya terganggu gitu. Maksudnya ya itu itu kalau yang sederhana malah justru kalau saya bisa ada yang lain lah kayak gitu. Misalnya kayak gitu. Terus juga yang pertama tadi ya itu, terus kemudian warna kan tadi. Warna terus apa namanya? Sebenarnya saya tadi udah disebutkan semua tuh ya.
0: Iya.
6: clue tripsnya. Yang penting udah, sih gini aja.
0: Udah bukan clue itu sebenarnya.
6: Kirim aja sebanyak-banyaknya. Terus kemudian jangan pernah takut kalau untuk terutama untuk saya menekankan sih kalau di jurnalis atau karyawan ya udah biasa lah ya.
0: Iya.
6: Tapi kalau mahasiswa sama pelajar ini bagian dari kita untuk ya tadi mengumpulkan portofolio, terus kemudian mencari experience dan ya bagian dari belajar untuk berproses mencari kalau kita memang senang di dunia kreatif, mencari jati diri, kreativitas apa yang mau kita concernkan, misalnya menulis, desain, video maupun fotografi. Itu sih paling itu yang bisa saya share bagaimana nanti penjuriannya. Makasih.
0: Terima kasih
3: Mas.
0: Jadi ya, kita udah dapat semua insights.
3: Betul.
0: Kita udah dapat tips and trick. Lo mau ikut yang mana?
3: Gue mau ikut yang menulis.
0: Oke, ya udah.
3: Karena menulis adalah jendela
0: rumah kita. Oh, jendela dunia.
3: Enggak Martin Luther.
0: Oh,
3: tetap konsisten.
0: Luther ya. Tetaplah ya. Oke, okay, baik. Tetap harus, pokoknya kita mainnya di situ.
3: Harus kelihatan smart loh.
0: Nah, iya memang. Harus kelihatan smart.
3: Gitu.
0: Ingat, kelihatan ya kan?
3: Bisa belum tentu.
0: Kita bisa duduk di sini interviewnya kan. Oke, sebagai penutup, mungkin Mas Kurnia langsung ajakin pendengar, ajakin semua sahabat suara yang masih ragu-ragu untuk ikutan JNA Content Competition 2026.
2: Oke, harus ikutan, masih ada waktu karena kita mulainya cukup panjang. Kita mulai di Februari di 23, akan kita close di Juni nih. Jadi ya masih ada sebulanan lagi lah di 13 Juni. So cepat ikutan ya. Tadi juri-juri juga udah bilang sebenarnya yang menarik nanti karya-karyanya itu mungkin tadi Mas Yuda juga bilang ya, ternyata Mas Yuda juga besar dari kompetisi gitu ya. Kalau memang mau serius gitu ya di bidang kreatif atau nanti akan jadi ya kayak Mas Muklai dan Mbak Vivit penulis atau Mas Agung gitu, memang harus suka dulu ya.
0: Iya sih.
2: Ya bisa jadi ini kompetisinya membuka juga jalan buat teman-teman bisa dapat nanti relasi atau apa ya gitu. Jadi memang cepat harus daftar nih gitu. Masih udah banyak ada tipsnya banget nih soalnya.
0: Asli.
3: Masih ada 1 bulan lagi.
2: Masih ada 1 bulan. Masih ada waktu gitu. Cari ide banyak ya Mas Muklai. Cukup ya Mas.
3: Cari ide. Dari aja tuh dari kopi sebabut juga
0: bisa, kan? Bisa semua. Iya itu dia dari semua juri. Terima kasih banyak, thank you so much. Terima kasih sudah hadir bersama Suara Santai. Abis ini untuk Muklai kita putarkan Stone Roses. Enggak deh, ini kan lagu Indonesia.
3: Iya, ada ini God Bless.
2: Rumah sakit.
0: Tetap, makasih ya.
7: Suara Warga Indonesia.
8: Selamat siang, Bu.
9: Siang, Pak.
8: Ini sesuai titik ya?
9: Iya, Pak. Tapi jangan pakai batuk.
8: Iya, maaf, Bu.
9: Soalnya takut nular, kan, Mbah?
8: Loh, Ibu lagi pilek dan batuk berdahak.
9: Iya nih, Pak.
8: Saya baru beli Activate Plus Expectoran yang hijau.
9: Hoho, sama dong, Pak. Saya juga beli Activate Plus Expectoran yang terbaru kemasan kecil 25 mili.
8: Iya, yang 25 mili harganya terjangkau dan praktis dibawa kemana-mana.
9: Bener.
8: Awas ada yang ketinggalan ya, Bu. Cepat, redakan batuk membandel dan gejala pilek dengan Activate Plus Expectoran.
9: Tenang, Pak. Nanti saya minum. Makasih.
10: Baru, Activate kemasan 25 ml kini lebih terjangkau. Dari PT Sterling Produksi Indonesia. Baca aturan pakai, jika sakit berlanjut hubungi dokter. Perhatikan peringatan dan kontraindikasi tidak melebihi dosis yang dianjurkan. Dapat menyebabkan kantuk.

mendengarkan Isuara Suara Warga Indonesia.

0: Perhatian, diskonnya mau habis.
1: Oh no.
0: Buat dapat keringanan 10% PBB P2 Jakarta tahun 2026. Jadi langsung aja download di SPPT kalian sekarang di pajakonline.jakarta.go.id dan bayarkan di berbagai channel pembayaran yang tersedia sebelum 31 Mei 2026. Catat ya, sebelum 31 Mei 2026. Bayar di awal, untungnya maksimal.
2: Iklan layanan ini dipersembahkan oleh Bapenda DKI Jakarta.

Dengarkan Iswara di 101,4 FM Jakarta, 105,1 FM Bandung, 98,7 FM Jogja, 98,3 FM Medan, 96,0 FM Makassar, 90,1 FM Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Iswara, suara warga Indonesia.

0: Aduh, gue penasaran deh.
1: Penasaran apa sih?
0: Iya, gue penasaran.
2: Emang ada artis yang jadi dosen juga?
1: Nah, ini nih yang banyak orang belum tahu. Reza Rahardian tuh dikenal sebagai salah satu aktor terbaik Indonesia. Tapi di luar dunia hiburan, Reza Rahardian pernah ngajar di program studi vokasi komunikasi UI tahun 2018 sampai 2019. Dia tuh ngajar mata kuliah teknik olah suara, penyajian presentasi performance, dan juga acting atau performing arts. Keterlibatan Reza juga sejalan dengan program pendidikan di Indonesia yang menghadirkan praktisi industri ke kampus. Begitu juga Raditya Dika. Dia resmi menjadi dosen praktisi di program vokasi Universitas Indonesia, jurusan produksi media. Raditya Dika mulai ngajar sejak Oktober 2023. Dia sempat ngajar di bidang industri kreatif, khususnya konten audio dan podcast. Setelah itu Radit kembali ngajar di UI di akhir 2024 sampai 2025.
0: Oh, jadi gitu.

0: Indonesia.
1: Perhatian, diskonnya mau habis. Buat dapat keringanan 10% PBB P2 Jakarta tahun 2026. Jadi langsung aja download di SPPT kalian sekarang di pajakonline.jakarta.go.id dan bayarkan di berbagai channel pembayaran yang tersedia sebelum 31 Mei 2026. Catat ya, sebelum 31 Mei 2026. Bayar di awal, untungnya maksimal.
2: Iklan layanan ini dipersembahkan oleh Bappenda DKI Jakarta.
3: Your ultimate music weekend is calling. My BCA International Java Jazz Festival 2026 kembali hadir dengan vibe baru yang lebih seru dan lebih pecah lagi. Cara tanggalnya 29 sampai 31 Mei 2026 di Nice Beat. Nikmati line up keren mulai dari The Sacred Souls, Genevieve, Billy Roy, Run, Bilal Indrajaya, Malik and Essentials, Yunadi, dan masih banyak lagi. Kamu juga bisa menikmati special show yang akan diramaikan oleh John Batiste, LMI, Wave to Earth, sampai Daniel Cesar. Acara ini disponsori oleh My BCA, Teh Botol Sosro, Telkomsel Halo, Enjoy Jakarta, dan Wonderful Indonesia. 3 hari penuh musik nonstop, good vibes, dan momen yang gak mau kamu lewatkan.
4: Suara warga Indonesia
3: memutarkan musik pilihanmu

FM Jakarta, 105,1 FM Bandung, 88,7 FM Jogja, 98,3 FM Medan, 96,0 FM Makassar, 90,1 FM Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Suara warga Indonesia. Warga.

0: 101,4 FM Iswara Suara
1: Nevin lo di nongkrong bareng Beril sampai jam 10 malam nanti. Ada beberapa hit yang akan gue puterin sahabat suara, dan ada WhatsAppnya juga, di save dulu dong nomor ya Allah. Maaf ya, itulah namanya penyiar ya. Kita tidak bisa selalu suaranya tuh yang perfect gitu loh. Batuk mah batuk aja, sama-sama manusia gitu. Nanti akan ada beberapa hit yang gue puterin sahabat suara. Mending di save dulu kalau pengen absen-absen nomor WhatsApp Iswaranya di 0816 114 1014. I'll be back in few minutes.

0: 101,4 FM Iswara, suara warga Indonesia.
1: Dinda,
0: baca WhatsApp, baca.
1: Apa kabar KBR? Udah lama banget enggak live TikTok. Iya lagi nih. Kayaknya baru live TikTok besok ya, sahabat suara ya. Terima kasih Dinda udah absen. Buat kamu yang pengen update traffic info di tempat kamu, boleh banget WhatsApp Iswara ya, di save 0816-114-1014. Keren banget, gue juga salut banget nih sama artis kita. Asik artis kita, Prilly Latuconsina, yang unlocked pengalaman terbaru dia, yaitu sebagai rescue diver Red Bull Cliff Diving. Keren banget. Jadi tuh ada kompetisi gitu cuy, namanya Red Bull Cliff Diving World Series. Sebelum kompetisi dimulai, si Prilly tuh harus turun langsung untuk ngecek nih laut dalamnya segimana. Apalagi arusnya kan si mudah alias cukup kuat ya kalau di sana ya. Katanya dia juga harus standby terus lebih dari 2 jam di posisi rescue, terus sambil quote unquote isi amunisi. Kita nokip Red Bull dulu kali ya. Asik, bukan iklan padahal. Tapi ini seru banget sahabat suara. Ini benar-benar tim rescue ya, bukan yang dia talent atau BA atau sponsor gitu. Enggak, tim rescue. Kata si Prilly bahkan ronde terakhir tuh jadi bagian paling apa ya, paling tegang banget, karena si diver ini, si diver-diver yang lain harus, mereka tuh harus ini ya, akrobat, bukan akrobat ya, gimana ya, ada teknik gitu namanya, teknik cliff diving. Itu cukup sulit, resikonya jauh lebih tinggi. Yang namanya cliff kan kayak tebing ya, harus loncat gitu. Dan harus ekstra fokus karena semua situasi di sana harus ditangani dengan cepat dan juga tepat. Tuh kan, kalau lo ngomongin laut gitu ya, tebing itu kan identik dengan apa ya namanya ya, maksudnya itu kan challenging juga. Gak selalu nyelam, gak selalu standby di laut, tapi juga lo harus lompat dari cliff. Itulah tantangan dari laut, sahabat suara. Somehow gue juga pengen ini tahu, Loki ya, gue juga pengen gunung gitu, tapi gue takut ular. Jadi kalau misalkan lo nanya gue laut atau gunung, tim pantai atau gunung, ya pantai atau laut lah, gue akan lebih milih laut sih. Gue setakut itu mau ular lagi, sahabat suara, bener deh. Ih, kalau lo sama kayak gue gak tim laut? Atau mungkin ada yang tim gunung? Kasih tau ke gue dong, tim gunung atau laut. Dan kasih alasannya apa ya. Mungkin lo ada ketakutan-ketakutan tersendiri. Karena jujur gue lupa, jujur gue juga takut sama laut yang gak kelihatan, gak jernih gitu loh. Kayak ini dalam gue ada apa ya. Nah itu gue lupa tuh sebutannya apa, fobia apa gitu. Kasih tau ke gue lo tim laut atau tim gunung. Dan kasih alasannya juga ya, sahabat suara ya. WhatsApp 0816-114-1014.

Your Ultimate Music Weekend is calling. My BCA International Java Jazz Festival 2026 kembali hadir dengan vibe baru yang lebih seru dan lebih pecah lagi. Cara tanggalnya 29 sampai 31 Mei 2026 di Nice Beat. Nikmati line up keren mulai dari The Sacred Souls, Genevieve, Billy Roy, Run, Bilal Indrajaya, Malik and Essentials, Yunadi, dan masih banyak lagi. Kamu juga bisa menikmati special show yang akan diramaikan oleh John Batiste, LMI, Wave to Earth, sampai Daniel Cesar. Acara ini disponsori oleh My BCA, Teh Botol Sosro, Telkomsel Halo, Enjoy Jakarta, dan Wonderful Indonesia. 3 hari penuh musik non-stop, good vibes, dan momen yang gak mau kamu lewatkan. Memutarkan musik yang kamu butuh, kapan?

0: dengarkan semuanya di 101,4 FM Isuara Jakarta, 105,1 FM Isuara Bandung, 88,7 FM Isuara Jogja, 98,3 FM Isuara Medan, 96,0 FM Isuara Makassar, 90,1 FM Isuara Banjarmasin, 90,2 FM Isuara Semarang, 95,1 FM Isuara Palembang, 89,7 FM Isuara Surabaya.
1: Isuara

0: Suara Warga Indonesia, Beryl masih siaran ya, di 100
1: malam. Sahabat Suara, gue pengen bacain dulu, tapi gue pengen ganti backsound dulu. Nah udah, nih aja dah. Gue janji minggu ini gue mau oper backsound baru ya, biar gak bosen. Tim Laut atau Tim Gunung? Kasih alasannya. Ada Nadira, Tim Gunung kak, karena gak tahu kenapa di gunung tuh adem. Aku lebih prefer adem. Plus pemandangannya bagus-bagus banget. Nadira, kamu kayaknya udah ini banget ya, udah ahli banget ya naik gunung ya. Nadinung, anjay, Nadira anak gunung. Nah, apa gue bikin singkatan sendiri? Di gunung ya, oke. Tapi gue juga pengen sih naik gunung tuh. Tapi jarang, jauh. Gue nggak naik gunung yang sampai lo harus bawa equipment gitu, enggak. Paling gue mentok apa ya, Bromo. Ya gitu-gitu aja, masih nubi-nubi lah. Gunung Munara, pengen gue ke Ciremai. Gue suka cerita-cerita mistis yang ada di sana. Nanti deh kemis deh kita horor-hororan bawain cerita mistis di gunung kali ya. Tapi ya itu dia, kita kan hidup kan berdampingan ya. Lo juga harus apa namanya, percaya gak percaya gitu. Lo harus hargai juga yang hidup di sana, quote-unquote, oke? Tapi ada Tim Laut juga nih dari Ridwan. Kamil gak nih Ridwannya? Tim Laut bang, alasannya apa Wan? Mungkin kayak gue kali ya, semakin dalam kayak gue gak bisa lihat bawah kaki gue tuh udah ada apa gitu. Gue tuh gak bisa lihat, takut ada monster laut. Iya ya. Yang lain boleh absen ya sahabat suara ya. Tim Gunung atau Tim Laut, jangan lupa kasih alasannya.
2: Kamu lagi dengerin Beryl Rosandavi di Nongkrong Bareng.

0: Hi Moms and Dads, Ambifair by Mother and Beyond hadir kembali di Bintaro Jaya Exchange. Temukan berbagai kebutuhan mulai dari kebutuhan ibu hamil, melahirkan, menyusui, hingga kebutuhan bayi dan anak-anak. Dapatkan juga promo dan penawaran menarik dari brand-brand kesayangan Moms and Dads. Selain itu, si kecil juga berkesempatan loh untuk dapat susu gratis hanya di Ambifair. Jangan sampai kelewatan ya, Ambifair Bintaro 2026 akan digelar selama 4 hari dari tanggal 4 sampai dengan 7 Juni 2026 di Bintaro Jaya Exchange 2. Untuk informasi lebih lanjut, ikuti dan cek Instagram at ambifair_id dan at motherandbeyond_id.
1: Kamu sedang mendengarkan Iswara. Memainkan musik terbaik pilihan warga Indonesia.

Dengarkan Iswara di 101,4 FM Jakarta, 105,1 FM Bandung, 98,7 FM Jogja, 98,3 FM Medan, 96,0 FM Makassar, 90,1 FM Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Iswara, suara warga Indonesia.

Beril masih ngomongin tim laut atau tim gunung. Respon dari topik malam hari ini, cek atau chat di WhatsApp 0816 114 1014.

0: Bandung,
1: Banjarmasin,
0: Jakarta,
1: Jogja,
0: Makassar,
1: Medan,
0: Palembang,
1: Semarang,
0: dan Surabaya.
2: Ketemu lagi di udara barengan sama Beryl yang siaran di Iswara sampai jam 10 malam only on Nongkrong Bareng Beryl. Spill lagu dikit yang akan gue puterin abis ini sahabat suara, ada lagu dari Dere, her latest song. Puspa.

Puspa gak terlalu baru banget sih, tapi ya masih fresh lah. Nah ini lagu barunya Sheila on Seven, Sederhana. Selengkapnya stay tune aja, jangan pada cabut, jangan ganti frekuensinya. I'll be back after some hits on...

0: Beril Rasandavi di nongkrong bareng Beril. Tim gunung atau tim laut?
1: Gue gak jawab lo.
0: Ada Caca dari Bandung. Aku tim gunung. Aku sih ngebayanginnya gunung, udara dingin, mie rebus, kopi. Beee, gak heran, Ca. Makanan lo hari-hari, Ca. Lo tinggal di Bandung. Aih, kumaha anjay. Ada dari Danu, tim pantai. Menurut gue, pantai cocok buat healing, Bang. Sambil lihat ombak. Deep, gitu katanya. Iya sih, Nu. Di Depok gak ada pantai sih, Nu. Ada Margo, Margo Citi, no Margo Citi. Ada Sarah nih terakhir nih, dari Makassar. Sarah tim gunung katanya. Katanya kalau di gunung tuh kayak lo lagi di atas aja, Kak. Ngeliat semua itu kecil banget. Wede, ingat gue ada di atas, jangan lupa yang di bawah ya, Zang. Yang lain abis ini aku pengen kasih tahu bakal ada sesi curhat BTS. Ini aku udah dapat satu cerita. Tapi buat kamu yang pengen cerita juga, pengen curhat soal hari ini, dan kebetulan agak panjang nih curhatnya, boleh tinggal chat aja ke WhatsApp Iswara di 0816-114-1014. Buat lo yang ceritanya gue belum sempet bacain gitu ya, gak apa-apa, kirim aja di WhatsApp, jangan di unsend. Besok gue bisa bacain. Gue biasanya bacanya dari yang hari sebelumnya. Oke? Okay? Stay tuned.

negara. Your ultimate music weekend is calling. My BCA International Java Jazz Festival 2026 kembali hadir dengan vibe baru yang lebih seru dan lebih pecah lagi. Cara tanggalnya 29 sampai 31 Mei 2026 di Nice Beat. Nikmati line up keren mulai dari The Sacred Souls, Genevieve, Billy Roy, Run, Bilal Indrajaya, Malik and Essentials, Yunadi, dan masih banyak lagi. Kamu juga bisa menikmati special show yang akan diramaikan oleh John Batiste, LMI, Wave to Earth, sampai Daniel Cesar. Acara ini disponsori oleh My BCA, Teh Botol Sosro, Telkomsel Halo, Enjoy Jakarta, dan Wonderful Indonesia. 3 hari penuh musik non-stop, good vibes, dan momen yang gak mau kamu lewatkan. Dengarkan Isuara di Bandung,

0: Indonesia. Seperti janji gue di talk sebelumnya, sekarang kita masuk ke sesi curhat. Udah ada cerita yang masuk ke gue. Deep sih ini. Masuk ke BTS ya, berani terbuka sama Beryl.
1: Sekarang saatnya BTS berani terbuka sama Beryl. Beryl, bukain dong.
0: Hey, ya ampun ya, gue bacain chatnya ya. Ber, tadi gue Ber, tadi gue liat video orang naik gunung dan lo ngomongin gunung juga. Gue nggak tahu kenapa hari itu isinya gunung semua. Ini mah jatuhnya di sana gunung, di sini gunung. Sorry. Terus tiba-tiba gue jadi keinget mantan gue katanya. Dulu gue pernah naik gunung sama dia. Capek banget, dingin, sempet hampir nyerah di tengah jalan. Tapi karena bareng dia jadi gak kerasa. BTW ini mantan gue udah 11 tahun ya. Zang! Lo orang pada pacaran lama-lama banget ya. Salut sih gue. Tapi pacaran lama pas nikah bubarnya cepet. Oh, amit-amit ya, amit-amit. Lanjut. Yang gue inget malah bukan pemandangannya, tapi momen pas bercanda-bercanda, minum kopi, terus ngelihat langit masih gelap sebelum sunrise. Oh, begadang lo berarti ya. Sekarang orangnya udah gak ada. Maksudnya gimana nih? Konteksnya gimana nih? Halo? Ya, gue gak tau lah gak adanya gimana. Tapi aneh ya, tiap denger orang ngomong soal gunung atau video-video yang lewat gitu, gue selalu ingat dia mulu. Ya, pasti-pasti. Kalau gini nih, kalau lu misalnya lo habis putus gitu ya sama orang, ada hal-hal yang bikin pikiran lo inget lagi soal dia gitu. Kalau gue lebih ke lagu. Eh bukan neng, gue apa ya? Gue lebih enggak, gue nggak inget apa-apa gue. Ah udah nggak ada pikiran soal mantan gue. Asik. Tapi emang ada beberapa yang tempat jadi keinget, atau lagu, atau ya apapun lah gitu. Mungkin kalau dia ini tipikal yang tempat ya, gunung gitu. Ya udah ya, gimana nggak bisa move on ya, gimana susah move on ya, lo 11 tahun lo pacaran sama dia. Sekarang masih kontakan nggak? Atau gimana nih? Boleh lo kasih tahu gue nama mantan lo siapa, kali-kali dia lagi dengar. Biar hubungan kalian terjaga dengan baik. Ash. Terus ini tim-tim yang gak chatan sama tim yang gak kontakan sama mantan sih, pasti pada kayak protes sih. Ngapain bang, udah gak usah di-maintain hubungan sama mantan. Terserah orang sih, ngapa sih. Tapi karena lo lagi galau, betul ini orang gak mau disebutin ya, gak mau disebutin namanya. Tapi karena lo lagi galau, ini ada lagu yang pas banget buat lo. Cocok di momen lo yang keinget sama mantan lo selepas kau pergi lalu.

Jakarta, 105,1 FM Bandung, 88,7 FM Jogja, 98,3 FM Medan, 96,3 FM

0: Kan katanya umur cuma angka. Dan semangat hidup gak kenal usia. Karena itu, Senior Happy Run 5K, Run for Health and Happiness, hadir untuk ngajak kamu sehat dan bersenang-senang tanpa mengenal usia. Event spesial untuk usia 50 tahun ke atas yang ingin tetap aktif, sehat, dan bahagia bersama. Akan berlangsung pada 12 Juli 2026 dengan suasana penuh semangat, kebersamaan, dan energi positif. Titik lokasi start dan finish berada di Kementerian Pariwisata Jakarta. Nantinya, kamu bisa mendapatkan medali, bib chip, jersey, tas race pack, dan door prize. Buat kamu yang udah 50 tahun ke atas, atau yang pengen kasih hadiah sehat untuk orang tua tercinta, buruan daftar sekarang juga. Karena pendaftarannya cuma sampai 6 Juni 2026 di seniorhappyrun.com. Karena sehat itu bukan soal usia, tapi soal terus bergerak dan menikmati hidup. Senior Happy Run 5K, Run for Health and Happiness.
1: Iswara, Iswara.

0: Beril masih.
1: Ternyata gara-gara gue ngeluarin keyword gunung sama laut, banyak yang keinget kejadian, banyak yang punya experience gitu di gunung dan di laut. Kita masuk ke BTS lagi yuk.
2: Sekarang saatnya
0: BTS. Hey, let's go. Let's go.
2: Radio terbuka. Let's go. Sama Beril. Beril, bukain dong.
0: Semangat. Semangat.
1: Ini gue bisa bilang judul ceritanya adalah Teledor, oke? Okay? Kalau tadi soal mantan nih, soal barang. Ber, gue jadi keinget waktu dulu ke laut sama mantan gue. Mantan lagi. Lu pada izinnya apa sih naik gunung gitu kan kagak cuma sehari. Kita sosokan jalan agak tengah buat foto. Ini laut ya. Dia yang paling semangat nih. Terus gue disuruh megangin sendal dia. Sendal lu taro pantai ya, gak apa sih? Taro pasir, gak usah dibawa ke laut. Nih aneh juga sih. Terus pas lagi tawa-tawa, HP dia jatuh. Zap. Pas dicari gak ada. Panik dong langsung. Kita berdua nyari sambil nunduk-nunduk di air. Mana gak pakai kacamata renang kan. Ombak juga ada. Tetap gak bisa ketemu HP-nya real. Ya udahlah, semangat. Udah jadi bangke itu handphone di situ. Tapi emang bingung sih. Pokoknya kalau gue, kan gue tadi bilang gue tim laut, tim pantai gitu lah ya. Kalau gue nyelam, kalau gue ke laut yang agak tengah gitu ya, maksudnya masih di bibir pantai tapi agak tengahan lagi, itu gue HP gue titipin biasanya. Kan suka ada penitipan-penitipan barang di situ ya, tapi yang safety ya. Terus ya udah gue ke laut cuma ya nggak bawa apa-apa sih, pakai kacamata renang aja, karena udah susah deh kalau misalkan tenggelam apa segala macem gitu. Ada HP yang waterproof. Lo ini aja beli apa casing yang nyantol di tangan lo yang ada gelangnya gitu lo. Jadi khusus kalau misalkan kayak gitu takut tenggelam.

ya nggak bakal copot handphone lo gitu, tetap ada di genggaman lo gitu. Ye, hati-hati, soalnya udah PR banget nyari di kolam renang aja susah kalau ada sesuatu jatuh gitu. Gue sering banget kacamata renang gue jatuh di kolam renang. Kalau di laut dah udah dibawa Nemo itu.

0: di 101,4 FM Isuara Jakarta, 105,1 FM Isuara Bandung, 88,7 FM Isuara Jogja, 98,3 FM Isuara Medan, 96,0 FM Isuara Makassar, 90,1 FM Isuara Banjarmasin, 90,2 FM Isuara Semarang, 95,1 FM Isuara Palembang, 89,7 FM Isuara Surabaya.
1: Isuara.

Suara-suara warga Indonesia mengingetin Beryl siaran dari Senin sampai Jumat dari jam 8 sampai jam 10 malam. Hah? Jam 10? Iya, sekarang udah mau jam 10. Waktunya Beryl pamit. Thank you udah nemenin dari tadi. It's time for me to say mics off, hearts on, and I'll see you tomorrow. Bye.

0: Pagi Ilham, dulu pernah bohong sama istri, bilangnya kerja, padahal sebenarnya mancing di laut dari pagi buta sampai malam. Ketahuan karena Doi nelpon tapi nggak pernah nyambung. Jadi khawatir dia nyamperin ke kantor dan akhirnya tahu saya mancing sama temen. Pasti tahu dong reaksi istri saya kemana.
1: Ilham, kamu tadi persis kayak yang aku ceritain. Tapi kan kalau kamu kan sama temen. Kalau suami aku itu gak mancing ke laut. Dia lihat peternakan kambingnya. Tapi sama mantanin. Tadi aku cerita itu loh. Katanya udah putus. Tapi ternak kambingnya dilihat terus bareng, ya kan?
2: Gak mau kelewatan kan? Makanya dengerin terus Suara Seru setiap Senin sampai Jumat, cuma di Iswara.

0: Indonesia. Your ultimate music weekend is calling. My BCA International Java Jazz Festival 2026 kembali hadir dengan vibe baru yang lebih seru dan lebih pecah lagi.
1: Cara tanggalnya
0: 29 sampai 31 Mei 2026 di Nice Beat. Nikmati line up keren mulai dari The Sacred Souls, Genevieve, Billy Roy, Run, Bilal Indrajaya, Malik and Essentials, Yunadi, dan masih banyak lagi. Kamu juga bisa menikmati special show yang akan diramaikan oleh John Batiste, LMI, Wave to Earth, sampai Daniel Cesar. Acara ini disponsori oleh My BCA, Teh Botol Sosro, Telkomsel Halo, Enjoy Jakarta, dan Wonderful Indonesia. 3 hari penuh musik non-stop, good vibes, dan momen yang gak mau kamu lewatkan.
2: Kamu sedang mendengarkan Iswara. Memainkan musik terbaik pilihan warga Indonesia.

Dengarkan Iswara di 101,4 FM Jakarta, 105,1 FM Bandung, 98,7 FM Jogja, 98,3 FM Medan, 96,0 FM Makassar, 90,1 FM Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Iswara, suara warga Indonesia. Suara warga.

104,4 FM Jakarta, 105,1 FM Bandung, 88,7 FM Jogja, 98,3 FM Medan, 96,5

0: flexing kok harta, flexing perut buncit pas mau deket lebaran Isti marah-marah nyari baju sama celana susah.
1: Ibaratnya kalau kalau baju lebaran kan kayak baju koko ya, yeah. Ada kancing depannya kan, yeah. Ada kayak kebuka-kebuka sedikit gitu loh. Yeah.
0: Karena saking kencangnya, kayak... saking kencangnya udah meletup.
1: Baju udah
0: kayak, iya. Begitu diisi opor sedikit, lepas tuh. Kancing. Kalau kancingnya bisa teriak ya.
2: Tahan.
3: Udah gitu.
1: Ada fenomena orang-orang pada sewa iPhone.
0: Sewa iPhone hanya untuk
1: lebaran ya kan, buat
0: menjelang lebaran, betul.
1: Buat flexing. Mungkin, buat fotoan cakep gitu.
0: Berangkat
1: kan.
0: Dari situ jadilah topik kita.
1: Flexing bapak nih beli peci baru. Padahal kata gue mah kurang tinggi dikit lagi tuh pecinya, itu kan peci hitam kan, yeah. Yang biasa dipakai sama bapak-bapak itu kan. Ada yang versi lebih tinggi lagi.
0: Ada. Iya, jadi kalau masuk ke masjid mesti nunduk noh. Biar enggak kepentok. Kalau terlalu tinggi juga susah sujudnya enggak sih?
1: Kenapa susah sujud? Ya biar biasa kalau sujud jadi gagal keinjak sama yang depannya. Jadi lengkap dua gitu sapnya.
0: Ya Allah, ya enggak boleh kan, mesti rapat dong.
1: Oh iya, mesti rapat ya.
0: Tetap iya. Atau misalnya kita pecinya yang tinggi gitu.
1: Iya.
0: Terus kita ke bagian di belakangnya imam.
3: Iya.
0: Habis sujud begitu naik ke atas, si imam ke bawah ke atas tuh. Bapak enggak pakai sempak ya?
4: Enggak mau kelewatan kan? Makanya dengerin terus Suara Seru setiap Senin sampai Jumat cuma di Iswara. Iswara. Iswara. Suara Warga Indonesia.
5: Your ultimate music weekend is calling. My BCA International Java Jazz Festival 2026 kembali hadir dengan vibe baru yang lebih seru dan lebih pecah lagi.
4: Cara tanggalnya
5: 29 sampai 31 Mei 2026 di Nice Beat. Nikmati line up keren mulai dari The Sacred Souls, Genevieve, Billy Roy, Ran, Bilal Indrajaya, Malik and Essentials, Yunadi, dan masih banyak lagi. Kamu juga bisa menikmati special show yang akan diramaikan oleh John Batiste, LMI, Wave to Earth, sampai Daniel Cesar. Acara ini disponsori oleh My BCA, Teh Botol Sosro, Telkomsel Halo, Enjoy Jakarta, dan Wonderful Indonesia. 3 hari penuh musik non-stop, good vibes, dan momen yang gak mau kamu lewatkan.
4: Iswara.
5: Memutarkan musik yang kamu butuh, kapan?

0: semuanya di 101,4 FM Isuara Jakarta, 105,1 FM Isuara Bandung, 88,7 FM Isuara Jogja, 98,3 FM Isuara Medan, 96,0 FM Isuara Makassar, 90,1 FM Isuara Banjarmasin, 90,2 FM Isuara Semarang, 95,1 FM Isuara Palembang, 89,7 FM Isuara Surabaya.
1: Isuara,
0: suara warga.

Dengarkan Iswara di 101,4 FM Jakarta, 105,1 FM Bandung, 98,7 FM Jogja, 98,3 FM Medan, 96,0 FM Makassar, 90,1 FM Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Iswara, suara warga Indonesia.

104 FM Jakarta, 105,1 FM Bandung, 88,7 FM Jogja, 98,3 FM Medan, 96,0 FM Makassar, 90,1 FM Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Suara warga Indonesia. Warga.

Dengarkan Iswara di 101,4 FM Jakarta, 105,1 FM Bandung, 98,7 FM Jogja, 98,3 FM Medan, 96,0 FM Makassar, 90,1 FM Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Iswara, suara warga Indonesia. Suara warga.

0: semuanya di 101,4 FM Isuara Jakarta, 105,1 FM Isuara Bandung, 88,7 FM Isuara Jogja, 98,3 FM Isuara Medan, 96,0 FM Isuara Makassar, 90,1 FM Isuara Banjarmasin, 90,2 FM Isuara Semarang, 95,1 FM Isuara Palembang, 89,7 FM Isuara Surabaya.
1: Isuara.
0: Suara warga.

Jakarta, 105,1 FM Bandung, 88,7 FM Jogja, 98,3 FM Medan, 96,0 FM Makassar, 90,1 FM Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Suara warga Indonesia. Warga.

dengarkan Iswara di 101,4 FM Jakarta, 105,1 FM Bandung, 98,7 FM Jogja, 98,3 FM Medan, 96,0 FM Makassar, 90,1 FM Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Iswara, suara warga Indonesia.

FM Jakarta, 105,1 FM Bandung, 88,7 FM Jogja, 98,3 FM Medan.

0: bener serius masih ngebahas si Firman. Kasian loh Firmannya loh. Kasian
1: loh. Yang komen di TikTok.
0: Tapi emang di TikTok masih pada nanggepin tentang Firman lagi.
1: Iya kan? Nih Firman nih. Kalau di WhatsApp dari Banjarmasin, kalau di rumah jabatannya Panglima Logistik Operasional dan Sarana. Kenapa? Karena kalau udah di rumah udah pasti, "Fir, beras habis, keluar dong beli beras." Ntar lagi nih, "Fir, gas habis, keluar dong beli. Fir, nanti jemput adik sekolah ya. Fir, bantuin angkat jemuran dong.
0: Fir, bantuin benerin genteng dong." Tapi anehnya ya, dia namanya Firman, dipanggilnya Fir. Kalau Fir, ah itu cocoknya tuh namanya.
1: Tapi dia cocok karena dia kan laki-laki. Namanya Firman. Kalau perempuan namanya Fir Woman.
0: Tapi kalau dia banyak diandelin itu, berarti kan dia dianggap orang dekat. Kalau orang-orang jauh, namanya dipanggilnya bukan Fir.
1: Apa?
0: Far. Far.
2: Jauh.
0: Oh, ada lagi.
1: Apaan tuh?
0: Berarti si Firman ini orangnya itu to the point aja.
1: Kenapa?
0: Kurang adil. Karena kalau di Firman ini adil, namanya Fair. Fair.
3: Gak mau kelewatan kan? Makanya dengerin terus Suara Seru setiap Senin sampai Jumat cuma di Iswara.

0: Indonesia.
1: Perhatian, diskonnya mau habis. Buat dapat keringanan 10% PBB P2 Jakarta tahun 2026. Jadi langsung aja download di SPPT kalian sekarang di pajakonline.jakarta.go.id dan bayarkan di berbagai channel pembayaran yang tersedia sebelum 31 Mei 2026. Catat ya, sebelum 31 Mei 2026. Bayar di awal, untungnya maksimal.
2: Iklan layanan ini dipersembahkan oleh Bappenda DKI Jakarta.
3: Kamu sedang mendengarkan Iswara. Memainkan musik terbaik pilihan warga Indonesia.

Dengarkan Iswara di 101,4 FM Jakarta, 105,1 FM Bandung, 98,7 FM Jogja, 98,3 FM Medan, 96,0 FM Makassar, 90,1 FM Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Iswara, suara warga Indonesia.

0: Bung, Ben gak senang. Mau kemana, Bung?
1: Mau ke apotek andalan.
0: Hah? Siapa sakit?
1: Enggak, mau nyetok pil KB andalan.
0: Pil KB andalan? Aman ya? Saya juga lagi cari pil KB.
1: Dulu dikasih tahu apotekernya, minum pil KB andalan aja. Efektif cegah kehamilan dan efek sampingnya minimal. Nyaman banget deh.
0: Tapi bikin gemuk enggak?
1: Enggak dong. Yuk ikut saya aja, biar dijelasin semua sama apotekernya.
0: Siap, Bu Lilis. Bu Ibu, saya duluan ya. Mau beli pil KB andalan.
2: Pil KB andalan. Efektif cegah kehamilan, harganya terjangkau dan tersedia di apotek terdekat. Konsultasikan pada apoteker untuk cara memulai pil KB andalan dengan benar.

0: Perhatian, diskonnya mau habis.
1: Oh no.
0: Buat dapat keringanan 10% PBB P2 Jakarta tahun 2026. Jadi langsung aja download di SPPT kalian sekarang di pajakonline.jakarta.go.id dan bayarkan di berbagai channel pembayaran yang tersedia sebelum 31 Mei 2026. Catat ya, sebelum 31 Mei 2026. Bayar di awal, untungnya maksimal.
2: Iklan layanan ini dipersembahkan oleh Bapenda DKI Jakarta.
3: Memutarkan musik yang kamu butuh kapan?

0: semuanya di 101,4 FM Isuara Jakarta, 105,1 FM Isuara Bandung, 88,7 FM Isuara Jogja, 98,3 FM Isuara Medan, 96,0 FM Isuara Makassar, 90,1 FM Isuara Banjarmasin, 90,2 FM Isuara Semarang, 95,1 FM Isuara Palembang, 89,7 FM Isuara Surabaya.
1: Isuara.
0: Suara warga.

0: itu si rudalnya sekarang udah nonaktif.
1: Udah dilututin.
0: Sekarang udah nonaktif.
2: Udah gak berfungsi kalau
1: enggak. Emang benar ya, di luar sana tuh banyak tindakan-tindakan bentuk-bentuk pelecehan ya. Berbagai macam bentuknya pelecehan yang kadang-kadang mungkin buat orang itu bukan pelecehan atau mungkin sebenarnya kita enggak sadar bahwa itu adalah bentuk itu pelecehan.
2: Gue pernah, Bun, jangan sebut nama ya, Bun. Gue pernah dipeluk paksa dan dipojokin ke tembok, mau dipeluk, dicium paksa sama adiknya papa. Wah, ada kesempatan gue lututin rudalnya.
1: Anjay, keren.
2: Gak pernah bilang keluarga, tapi sampai sekarang gak berani macem-macem. Dan agak malu sih ketemu gue sekarang, si tua bangke. Bukan si tua bangka loh, si tua bangke.
0: Si tua bangke itu. Dan konon katanya, itu si rudalnya sekarang udah nonaktif.
1: Udah dilututin sampai sekarang udah nonaktif.
2: Udah enggak berfungsi
1: kan. Udah enggak bisa.
3: Katanya udah enggak tinggal di Bangka.
4: Radal. Entar gue jenggut nih dari belakang nih.
2: Aduh.
0: Itu si rudalnya itu ya, habis dilututin ya. Itu enggak bisa tembakin ke atas.
1: Kenapa, Pak?
0: Dia ke bawah terus.
1: Terus dia ya.
0: Dia iya, dia tuh arahnya ke tanah, ngeplek terus dia.
2: Itu berarti dia menganut prinsip padi kan, selalu
1: menunduk. Iya. Sebagai tinggi menunduk.
4: Jatuhnya rudalnya loyo nih.
0: Lembek, jadi lembek tuh. Jadi rudalnya lembek. Rudal lembek.
1: Karena nonaktif tadi.
0: Kan harusnya kan nonaktif. Kan rudal itu kan harusnya keras kan?
1: Iya.
4: Keras.
0: Dan kan, iya, karena udah dilututin, dia lembek tuh.
2: Fluffy.
4: Seneng banget lagi nih ngomongin.
2: Fluffy.
0: Ada prosesnya dulu sebelum jadi abis dari Fluffy, dia berubah lagi.
2: Apa?
0: Chewy ya.
1: Emang kalau dilus-lus gak bisa ini lagi, Pak? Gak bisa aktif lagi tuh rudal.
0: Oh, udah gak bisa. Kalau udah dilus itu udah nonaktif gak bisa. Udah ngeplek, Pak.
1: Oh, parah juga ya.
4: Tapi masih bisa dipakai gak?
0: Kan masih ada masuk. Harusnya ada urat-uratnya gitu loh harusnya.
4: Loh,
2: kok
4: urat sih?
0: Karena ada gambar-gambar gitu.
1: Tato gitu.
4: Oh, kok ditato?
1: Iya. Kan dicap. Made in Indonesia. Made in India. Kino

0: Dul! Dul!
1: Apaan sih ya? Berisik amat.
0: Lah ayo buruan, kok belum siap sih?
1: Lah mau kemana? Orang anak-anak udah diantar semua ke sekolah.
0: Yeay, bukan itu Dul. Kita itu kan mau siaran.
1: Lah iya, ayo lupa, cepetan.
0: Itu pakai dulu celananya.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Tenggorokan kering berpadu dengan mata yang sangat berat karena kantuk, bibir yang kering dan juga tenggorokan yang kering karena berpuasa.
1: Masya Allah, tabarakallah.
2: Perpaduan yang luar biasa. Bagaimana kalau kita tapping aja sampai jam 10?
1: Gak bisa begitu, Rizky. Main enaknya aja kan. Semangat. Jangan pada bermuram durja. Walaupun hari ini mungkin ada yang berpuasa juga. Semangat. Tenang, karena besok kita libur.
2: Semangat semuanya. Sampai jam 10 nanti barengan Kinos Gina. Kita kasih semangat dulu ya. Semangat.